0: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk Satres Narkoba Polres Ragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
0: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini

0: kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
1: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
4: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
5: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
4: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
6: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
4: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede. Panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
8: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
7: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
9: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
7: Baik juga, Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasi

0: Nasional Pemulangan Jemaah Haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
6: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
4: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
7: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
4: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
8: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
9: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
13: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
14: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
13: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
14: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
13: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
2: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan berikut kami akan sampaikan kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini. Senin 29 Juni 2026, untuk pagi hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu, Palopo, Sidrap, dan Wajo. Kemudian untuk siang dan sore hari, cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bulukumba, Endrekang, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Kemudian untuk malam hari, mendengar berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo, dan dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone, Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Palopo, Sidrap, Sinjai, dan Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu Utara dengan suhu udara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Dan untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian pendengar info perakiraan cuaca untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
2: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan sudah kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan menemani Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya kembali di awal pekan Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan tadi juga kami sudah hadirkan update informasi perakiraan cuaca, dan kali ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda informasi kondisi arus lalu lintas terkini, termasuk juga informasi cek fakta, info cek fakta. Untuk situasi arus lalu lintas berikut kami hadirkan berdasarkan pantauan CCTV dari pemerintah Kota Makassar.
1: Informasi lalu lintas.
0: Untuk informasi lalu lintas pendengar, pagi hari ini pantauan CCTV di Alauddin Talasa Lapang untuk saat ini pukul 8:54 terpantau ramai lancar di kedua arah. Kemudian di perbatasan Petaran yang di Jema juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya pendengar, di flyover Anda yang ingin melintas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Di jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Kita bergeser selanjutnya ke batas Kota Makassar, Goa di Jalan Sultan Alauddin untuk saat ini pukul 8:54 juga terpantau ramai lancar pendengar, dan sangat ramai kendaraan dari arah Kabupaten Goa menuju Makassar. Kemudian Urup Sumoharjo depan PLTU Talok juga terpantau ramai lancar, termasuk Urup Sumoharjo depan Universitas Muslim Indonesia dari pantauan CCTV juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, itu dia sudah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas, dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu Anda memilih rute perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Di pukul 9 pagi nanti kami akan hadirkan cek fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, mendengar pukul 9. Seperti biasa kami hadirkan info cek fakta, segmen yang mengulas informasi yang sedang beredar di masyarakat sekaligus membantu membedakan mana yang benar dan mana yang merupakan hoax, ya, agar masyarakat jadi lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi. Dan untuk cek fakta, mendengar, kami hadirkan informasi beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke unggahan akun X @OVO_ID. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,
0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: mana
0: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
8: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
9: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung?
1: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Makassar pagi ini di Dialog Interaktif Pendengar. Dan mulai 1 Juli 2026, pemerintah resmi akan menerapkan program B50, yaitu bahan bakar diesel yang merupakan campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar. Dan pemerintah pendengar optimis kebijakan ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor solar, sekaligus menjaga ketersediaan BBM di masyarakat. Dan nanti kami mudah-mudahan bisa terhubung dengan narasumber untuk membahas topik kita pagi hari ini. Dan Anda pendengar yang juga ingin bergabung menyampaikan komentar Anda, kami nantikan di 0821 3333 9440. Dan pendengar, sambil menanti terhubung dengan narasumber, kami akan sampaikan, bacakan beberapa komentar yang tadi disampaikan oleh pendengar RRI dalam segmen opini publik. Ada beberapa pendengar yang juga sudah bergabung bersama kami pagi tadi. Ada yang menyampaikan harapan dan masukannya kemudian untuk program biodiesel B50 ini. Ada Pak Abdullah di Makassar yang menyampaikan bahwa merasa baru kali ini katanya, saya mendengar informasi tentang biodiesel B50 itu apa dan kemudian siapa yang memproduksi biodiesel ke depannya. Dan Pak Abdullah menyampaikan harapan, berharap biodiesel B50 ini menjadi solusi agar solar tidak lagi langka dan semoga bisa menunjang kebutuhan kendaraan sehingga masyarakat tidak lagi bingung dan susah mendapatkan solar. Dan harapan Pak Abdullah, semoga programnya berjalan dengan baik. Kemudian dan selanjutnya ada Pak Iwan di Parepare yang juga tadi ikut berkomentar di segmen opini publik, yang juga optimis dengan program B50 karena bahan bakunya dari kelapa sawit yang Indonesia miliki sendiri, apalagi pemerintah juga siap untuk mengintervensi. Dan Pak Iwan menyampaikan harapan tidak ada lagi antrian panjang di SPBU dan berharap sebaiknya SPBU juga ada pengawasan aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Terima kasih Pak Iwan di Parepare. Kemudian ada Pak Syakri Mansur yang juga menyampaikan komentarnya terkait program pemerintah biodiesel B50 ini. Pak Syakri menilai ini program bagus dan semoga berjalan lancar penerapannya untuk 1 Juli. Dan tadi menitip pertanyaan untuk narasumber, apakah kemudian B50 tidak mempengaruhi mesin kendaraan, apakah tidak merusak kendaraan. Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Syakri Mansur ya. Dan nanti kami akan teruskan ke narasumber. Dan memang ini terlebih dahulu dilakukan berbagai uji teknis ya pada kendaraan dan mesin diesel, dan kendaraan keluaran terbaru umumnya lebih siap menggunakan campuran biodiesel yang lebih tinggi. Dan memang penerapannya dilakukan secara bertahap agar tetap memperhatikan keamanan dan performa mesin. Ada komentar Pak Aldi yang ada di Pindrang yang menyampaikan tadi kondisi di SPBU di daerah Pak Aldi di Pindrang masih banyak terjadi antrian solar, termasuk beberapa pendengar juga mengeluhkan hal yang sama. Pak Aldi juga menyampaikan komentarnya, semoga biodiesel B50 bisa mengatasinya dan kita sama-sama dukung pemerintah, semoga dengan adanya biodiesel B50 kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Terima kasih Pak Aldi untuk komentar yang juga disampaikan. Dan memang ya, ini berdasarkan laporan pendengar, di sejumlah daerah antrian solar masih menjadi persoalan. Dan Kehadiran B50 tentu diharapkan dapat mengurangi kebutuhan solar fosil karena sebagian digantikan oleh biodiesel. Namun tentu pemerintah juga perlu memastikan distribusi BBM berjalan lancar, kuota sesuai kebutuhan daerah, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan tetap diperkuat. Ada Pak Junaidi di Makassar yang merasa juga bahwa sosialisasi mengenai B50 masih kurang, tetapi tetap optimis program ini bisa berjalan dan bisa mengurangi antrian yang ada di SPBU ya. Dan masukan Pak Junaidi tentu sangat baik ya, karena memang setiap kebijakan baru membutuhkan sosialisasi yang luas agar masyarakat bisa memahami apa kemudian yang menjadi tujuan, manfaat, dan cara penerapannya. Dan pemerintah bersama Pertamina diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak muncul informasi yang keliru mengenai B50 ini. Ada Ibu Handayani yang ada di Parepare yang juga menyampaikan komentarnya, merasa khawatir penggunaan minyak sawit untuk biodiesel akan mengurangi pasokan minyak goreng. Jangan sampai harga minyak sawit naik. Dan juga ada Ibu Juniati di Endrekang yang menyampaikan, kalau kelapa sawit dijadikan solar, bagaimana nanti untuk harga minyak goreng? Apakah naik atau seperti apa ya? Dan terima kasih Ibu Juniati sudah bergabung juga bersama kami. Dan B50 sendiri ini dari beberapa informasi ya yang kami dapatkan tidak dibuat langsung dari buah sawit utuh, melainkan dari minyak sawit mentah yang kemudian diolah melalui proses kimia yang disebut transesterifikasi dan dicampurkan kemudian biodiesel tersebut dengan solar fosil hingga menjadilah B50. Mengenai harga minyak goreng, ini dari berbagai sumber juga, tapi nanti kami akan coba untuk tanyakan ya ke narasumber. Dan belum tentu tentunya otomatis naik karena pemerintah juga mengatur pasokan CPO ini untuk kebutuhan pangan dan energi secara bersamaan. Dan perkara terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang tadi sudah berpartisipasi, dan nanti kami akan teruskan ke narasumber. Tadi ada juga Pak Alif Nurdin ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan boleh ikut berkomentar di 0821 3333 9440. Kami kembali sesaat lagi.
2: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
3: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tau kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar pagi ini.

94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam dialog interaktif Makassar pagi ini. Pendengar, masih membahas topik mengenai implementasi biodiesel B50 di Sulawesi Selatan, peluang, tantangan, dan kesiapannya. Dan setelah tadi kami sudah membacakan beberapa komentar yang disampaikan pendengar RRI Makassar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan pendengar rekaman wawancara reporter RRI Makassar Rahmadani beberapa waktu lalu bersama dengan narasumber yang kami akan hadirkan kembali untuk Anda pendengar untuk wawancara berikut ini terkait mengenai topik kita pagi hari ini. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda.

0: Gue kan B50 atau program itu, tapi kan ketersediaan daripada BBM itu sendiri untuk dicel itu tersedia. Apakah itu dipasok B50 atau dipasok dengan yang bukan B50, ya?
1: Baik.
0: Nah, kendalanya sebetulnya adalah bukan di situ, adalah kendalanya adalah dampak daripada program di B50 itu. Dan pastikan bahwa program B50 ini kan ada satu program yang sebenarnya harus kita dukung, karena untuk apa? Untuk kemandirian energi kita, terutama untuk sektor transformasi. Saya kira itu.
1: Tapi secara teori apakah ini dapat meningkatkan ketersediaan solar di pasar domestik, Pak, dengan penggunaan B50 ini?
0: Ya, tujuannya sebetulnya pemerintah meluncurkan program B50, ya, itu kan bagaimana ketergantungan kita kepada solar itu kan berkurang. Jadi paling tidak nantinya bahwa tidak ada lagi impor solar, jadi semua adalah dipasok dalam negeri dengan apa, dengan pencampuran tadi, dengan pencampuran antara sawit dengan apa, diesel itu. Jadi namanya program.
1: Nah, apakah implementasi B50 ini merupakan solusi jangka panjang bagi persoalan ketahanan energi Indonesia atau hanya solusi transisi saja, Pak?
0: Saya kira kita harus butuh konservasi energi. Jadi bukan cuma program apa B50, tapi seluruh diversifikasi energi itu kan kita harus, bagaimana kita tidak tergantung dengan apa, dengan BBM yang semuanya daripada minyak bumi. Karena minyak bumi kan makin lama makin habis, dan sekarang kita produksi kita kan juga terbatas dan kebutuhan kita meningkat terus. Jadi program B50 harus kita dukung, Bu.
1: Baik.
0: Harus kita dukung. Itu adalah untuk jangka panjang. Kira itu.
1: Nah, bagaimana kalau kita melihat juga kan pastinya ini harus siap industri biodiesel nasional kita untuk bisa memenuhi kebutuhan jika B50 ini diterapkan secara penuh. Nah, bagaimana Anda melihat kesiapan ini, Pak?
0: Kalau persoalan kilang untuk memproduksi program B50, saya kira tidak ada masalah.
1: Baik.
0: Yang masalah adalah bagaimana stok atau pasokan daripada minyak sawit itu bisa terpenuhi untuk menanggulangi program B50. Karena kenapa? Kan kita harus mengurangi impor, mengurangi ekspor lagi ke luar negeri.
1: Yeah.
0: Jangan sampai program B50 apa namanya pasokan untuk minyak goreng ya itu dalam negeri itu kan terganggu. Itu yang utama sebetulnya.
1: Baik, ya, sampai nanti minyak goreng lagi harga yang melejit, Pak, akibat ini ya.
0: Nah iya, itu yang harusnya, jangan sampai kita bawa dia di program 50, pasokan ke industri minyak sawit, minyak goreng nasional kita terganggu. Seharusnya yang apa, pasokan yang sebagian daripada untuk ekspor itu yang kita kurangi. Baik. Sambil kita membuka lahan-lahan baru untuk membuka apa, apa tanaman sawit yang baru di daerah-daerah yang mungkin masih potensial.
1: Tapi apakah kita sebenarnya ini tidak kekurangan bahan baku, Pak? Bahan baku seperti ya pastinya sawit gitu. Apakah
0: kita... Saya kira kita, kalau kita negara, kita kan negara yang luas, Bu, ini dan banyak apa, banyak wilayah-wilayah yang belum kita untuk garap untuk sawit. Tapi persoalannya adalah itu, jangan sampai lagi ke persoalan lingkungan, membuka hutan untuk mengkonversi jadi hutan ke sawit itu juga kadang-kadang yang mengganggu itu. Jadi harus pemerintah itu harus memikirkan, jangan sampai di satu sisi kita apa namanya, kita mau tingkatkan apa namanya pasokan sawit, tapi juga di sisi lain ya itu merusak lingkungan lagi, karena kita harus membuka lahan baru untuk mendukung program 50 ke depan.
1: Baik, gitu. Apa harapan Bapak terhadap sinergi pemerintah, Pertamina, industri dan masyarakat dalam menyukseskan program B50 ini, Pak?
0: Ya, kalau saya program ini terlambat, kalau sebenarnya saya. Seharusnya dari dulu itu program itu sudah dibangun. Kenapa? Karena kan teknologinya tidak terlalu apa, bukan teknologi maju sebetulnya. Hanya persoalannya lah pemerintah yang apa kurang. Kenapa? Kan namanya banyak pemain minyak yang lebih senang itu orang pengusaha-usaha bermain minyak, ya kan? Karena ada sesuatu.
1: Baik.
0: Dibanding dengan mengkonversi dengan B50 itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Syarifuddin atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, demikian sudah kami hadirkan wawancara bersama pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Sarifuddin Nojeng, yang menilai implementasi biodiesel B50 harus diikuti dengan kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku. Dan pendengar, rekaman wawancara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Makassar Menyapa untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, pendengar, dialog interaktif untuk hari ini dengan topik implementasi B50 di Sulawesi Selatan, peluang, tantangan, dan kesiapannya. Dan terima kasih untuk Anda yang tadi juga sudah ikut berkomentar, menyampaikan saran masukan Anda. Dan akhirnya saya Idam bersama rekan Iman yang bertugas dan juga pengarah acara rekan Nila Puspita undur diri. Sampai jumpa dalam dialog interaktif Makassar Menyapa pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat.

0: Lewat Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar. Pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pagi jelang siang ya. Menyapa ruang dengar Anda kembali di program Halo RRI ya, untuk edisi awal pekan Anda tepatnya Senin 29 Juni 2026 ini sama saya Arfan Yusri. Dan seperti biasa kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0821-3333-9440. Kita belum tahu aja apakah kita terhubung juga nih dengan teman-teman di RRI Bone ya untuk bersama di sesi ini ya, karena masih dicoba nih sama operator kita nih, ada Bung Iman ya. Nah, masih ada juga PA saya nih, ada Ibu Nila Puspita. Kita di 0821-3333-9440 program Halo RRI. Bisa jadi jembatan untuk Anda ya, bisa menginformasikan keluhan terkait pelayanan publik yang Anda mungkin ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini bersama kami. Jadi nanti ada tim yang akan menghimpun informasi dari Anda dan nanti kita coba akan terhubung dengan pihak terkait begitu untuk mendapatkan solusi atau mungkin penjelasan terkait masalah tersebut. Ya, baik, kita sudah tergabung ya dengan teman-teman di RRI Bone ya. Halo, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang Kak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini siapa sih? Oh, Eni Nureni. Saya nggak dibisik, yeah. Saya nggak dibisikkan sama Mas Iman nih, cuman dikasih jempol aja ini. Katanya sudah gabung, siapa ya gabung? Kariba Bone.
11: Alhamdulillah kariba merdeca-decemoa.
10: Merdeca-decemoa, aman lancar semuanya ya?
11: Iya.
10: Yeah. Iya, oke. Jelas kedengaran nggak suara saya nih di sana?
11: Jelas kok, jelas.
10: Jelas ya? Oh, yeah. Oke. Okay. Nah seperti biasa kita menyapa pendengar melalui line telepon di 0821-3333-9440 membuka layanan publik ya, mungkin terkait berbagai persoalan yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini, baik pendengar kita yang ada di Bone ataupun Makassar ya, yang mendengarkan program Halo RRI ataupun juga lagi nonton ini ya, program Halo RRI edisi hari ini. Nah, semuanya mungkin yang lagi monitor lewat RRI Bone nanti bisa gabungnya di 0821 33 33 9440. Dan seperti biasa tentunya ada beberapa hal yang sudah tersampaikan begitu ya, dan mungkin sampai hari ini juga belum dapat penjelasan ya, kami mohon maaf karena memang harus menunggu begitu ya konfirmasi dari pihak terkait memang kesediaannya untuk menjelaskan kapan. Nah, itu yang harus kita tunggu. Baik, rekan Eni, kita berikan kesempatan dulu nih pendengar kita yang bergabung. Ya. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya, halo RRI, dengan siapa Pak, di mana?
12: Halo RRI, nah, dengan Hakim di Mangka di Bantaeng.
10: Oh, Pak Hakim di Bantaeng.
12: Iya.
10: Iya, apa kabar ini Pak Hakim?
12: Kabarnya baik.
10: Baik ya, alhamdulillah. Baik, Pak Hakim, apa yang ingin disampaikan ini Pak Hakim?
12: Ini siarannya RRI dari Bintang, kresek-kresek, kurang jelas omongannya orang. Itu tadi malam, sempak bola itu tadi malam tidak aku ikuti, saya tidak ditahu bilang apa, dah bilang.
10: Oh, begitu. Jadi penerimaan siaran di Bantaeng ya, melalui FM 99 berarti ya?
12: Iya.
10: Kalau pagi ini?
12: Ini sudah baik kalau karyawannya RRI ngomong baik-baik sedikit.
10: Mm-hmm.
12: Tapi masih ada gresek-greseknya kalau ngomong besar.
10: Oh, begitu. Iya, baik. Kita bisa langsung catat dulu ya. Oke deh. Oh, jadi terkait.
12: Coba kalau bisa dibenahi sebentar.
10: Siap. Baik, terima kasih nih Pak Hakim ya.
12: Iya, sama-sama. Iya, lanjut juga. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pendengar kita ini dari Bantaeng, Pak Hakim ya, menginformasikan sedikit gangguan pada penerimaan FM di 99 FM Bantaeng dan sekitarnya ini. Oke, baik, kita nanti teruskan. Lanjut di belakang Pak Hakim. Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya, dari siapa Pak, di mana?
13: Dari Upi
14: di Bone. Dari Bone sepertinya ini kapan?
10: Sudah terbukti Pak Upi.
13: Ya.
10: Oke. Apa kabarnya Pak Upi?
13: Saya mengamini yang dikatakan Pak Hakim tadi, karena tadi biasanya kan kalau di sistem di RRI Bone kan biasanya kalau sudah jam 8 ke atas kan merilai RRI Makassar sampai pagi. Begitu nantinya serem bola. Mm-hmm. Memang tadi pagi kayaknya ada gangguan di RRI, karena di RRI Makassar karena siaran bola itu kresek-kresek, tidak tahu komentator itu bilang apa tuh, jadi kresek-kresek.
10: Mm-hmm.
13: Ya, jadi memang artinya bukan cuma komentar yang di RRI Bantaeng, tapi memang
10: berarti ke semuanya. Iya, baik.
13: Memang dari RRI.
10: Apakah baru semalam ini atau beberapa pertandingan juga sama halnya?
13: Yang semalam
10: yang dini hari ya.
13: Tidak seberapa.
10: Jam 3 ya.
13: Seberapa? Iya.
10: Hmm.
13: Ya, tapi alhamdulillah kan kebetulan juga RRI Bone yang menunggu darah pertiganya. Biasanya ada terbesarnya di RRI Makassar.
10: Baik.
13: Masalahnya di pertiganya kurang bagus, kita pindah ke Pro 3-nya RRI Bone, tapi
10: memang ada itu. Tidak ada Pro 3-nya RRI Bone.
13: tidak artinya pemancarannya.
10: Oh, pemancarnya. Iya.
13: Maksudnya begitu pemancarnya.
10: Semuanya bersumber bersumber di satu aliran gini Pak Upi, di Pro 3 Jakarta saja. Jadi Iya, baik. Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti kita langsung lanjutin ini. Kebetulan ada Mas Iman ini yang akan mencatat. Baik, waalaikumsalam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Wah, ini saking banyaknya pecinta bola ya.
11: Bola.
10: Yang mendengarkan melalui RRI Makassar, Pro 3 atau Pro 1 atau di RRI Bone ini ya. Oke, kita terima lagi nih. Langsung berdering terus nih teleponnya. Halo, assalamualaikum. Mungkin karena Eni ini yang siaran nih.
15: Waalaikumsalam.
11: Halo, assalamualaikum.
10: Halo RRI. Halo RRI. Dari siapa, Pak? Di mana?
15: Dengan Sakir di Pondre, di Bone.
10: Oh,
11: Pak Sakir di Pondre. Bagaimana nih Pak Sakir? Ada keluhan apa nih Pak Sakir?
15: Ini jalanan di depan rumahku ini masih terkenan hari karena tidak ada perbaikannya.
10: Di wilayah mana tuh Pak?
11: Di wilayah mana itu Pak Sakir?
15: Di wilayah di Pondre ke Desa Patimpa.
10: Pondre Desa Patimpa.
15: Iya.
10: Kenapa kondisi jalannya di sana Pak?
15: Tepatnya di Dusun Padelo sama Dusun Medan.
10: Dusun Padelo.
15: Iya, sama Dusun Medani. Dua dusun.
10: Iya.
15: Sangat parah jalanannya.
10: Parahnya seperti apa, Pak? Maksudnya berlubang atau belum diaspal atau gimana?
15: Seperti sungai-sungai lah karena cuma dulu ada pernah ada batunya, pasirnya, tapi sekarang tidak ada pasir, tinggal batunya saja. Jadi
10: oh, jadi jalan batu sekarang.
15: Jalan lubang terus ada terkena apa? Air, jadi kalau kita berpapasan dengan motor kita ada siramnya air.
10: Karena debu ya.
11: Itu sudah berapa lama Pak Sakir kerusakannya?
15: Sudah lama, Deni.
10: Desa Patimpa, tepatnya Dusun Padaelo dan Dusun Madani ya.
15: Iya, iya.
10: Itu wilayah Bone mana itu, Eni?
11: Pondre.
15: Kecamatan Pondre.
10: Bone apa nih? Bone kota apa selatan atau apa nih?
15: Selatan atau di bagian di pedesa di pedesa.
10: Oke.
15: Kampung.
10: Oke.
15: Tapi jalanannya di poros ke Desa Polyonro, terus Desa Pucue, terus sampai di Inanong, Kecamatan Pelaka.
10: Di Kecamatan Palakka tepatnya ya.
15: Iya.
10: Warga di situ sudah mempertanyakan tidak ini di pihak kepala desa.
15: Pernah saya keluhkan. Pernah saya keluhkan.
10: Oh begitu. Belum pernah ada komunikasi dengan aparat desa, lurah, camat.
11: Kepala desa setempat.
15: Kalau desa kami cuma janji-janjinya saja kalau waktunya mau pilkades itu. Katanya manu terbaik tapi sampai sekarang ada berapa tahun ini menjabat tapi tidak ada perbaikannya.
10: Kendalanya tidak disampaikan juga.
15: Ada pernah disampaikan lagi apa karena dia dulu yang menjelak menjanjikan. Tak pernah ditagi lagi.
10: Oke. Berarti ini terkait dengan dinas PU ya, tempat ya, untuk infrastruktur nih.
15: Ini sarana RRI Makassar sudah bagus sekarang. Cuma tadi malam waktunya Lanosta temper-temper sarana itu.
10: Oh, di Lanosta semalam juga nih.
15: Iya.
10: Nggak dengar bola, Pak? Sakit?
15: Saya dengar juga.
10: Oh. Terganggu juga?
16: Terganggu juga.
15: Nggak. Oh. Sekarang sudah baik.
10: Okay.
15: Masih tadi malam saya dan berapa pun Ranosta itu memang keperintah-perintahnya pernah dengar di situ.
10: Baik-baik.
15: Sekarang sudah baik, terus saya dengar. Tidak ada nih kresek-kresek.
10: Baik-baik.
11: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih Pak Sakir. Nanti kita coba ini dulu.
15: Ya, Kak Arpa, ini semoga sehat selalu.
10: Amin.
11: Ya. Amin.
15: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Oh, itu bukan daerah kelahirannya Eni ya?
11: Di atas sih Kak Arfa.
10: Oh dia.
11: Masih jauh.
10: Oh masih jauh. Tepatnya di mana ya, kalau jauh. Ini?
11: Kalau ini di Kecamatan Palaka sih Kak Arfa.
10: Oh di Palaka. Di dusun?
11: Jalan Poros.
10: Oh Poros. Oh. Kapan-kapan lah.
11: Boleh.
10: boleh apa nih, Man?
11: Boleh mampir.
10: Boleh mampir. Jangan-jangan ada ini nih warung boleh mampir di situ. Enggak bercanda ya. Oke, jadi ini di Dusun Madani, tepatnya Dusun Padayelo dan Madani, Desa Patimpa. Yeah. Tepatnya di Ponre ya.
11: Iya, yeah, Kecamatan Ponre.
10: Kecamatan Ponre. Oh, yeah. Ini terkait infrastruktur ya.
11: Berarti dinas terkait. Dan ini sudah beberapa kali
10: di Halo Eri.
11: Iya, betul Kak.
10: Iya, tapi masalahnya kita tidak berkompetensi nih ya menjelaskan hal tersebut kalau bukan dari dinas PU setempat ya.
11: Betul.
10: Apa terkait kendalanya? Nanti kita akan coba terhubung ya. Apakah mungkin dari Boni yang lebih dulu bisa konfirmasi atau dari RRI Makassar nanti? Nanti Ibu Nila yang ini kawal itu proses ya. Baik, ada lagi silakan di 0821 33 33 9440. Baik, kita juga lagi tunggu nih konfirmasi sebenarnya dari juga dari atau mungkin penjelasan dari pihak PDAM Kota Makassar ini ya. Karena untuk beberapa wilayah di Kota Makassar termasuk khususnya wilayah Kecamatan Talo ini sangat terdampak sama cuaca kering ini ya. Tidak mengalirnya ini air PDAM di wilayah Kecamatan Talo. Saya pikir cuma di kecamatan atau mungkin di wilayah saya ini ternyata sudah meluas ya. Apakah ini ada gangguan penyaluran distribusi atau sumber mata air atau bagaimana? Kita masih tunggu konfirmasinya dari pihak PDAM Kota Makassar ini karena belum menjawab telepon ya. Belum menjawab ini. Karena sudah berjalan lebih beberapa minggu nih, 2 pekan lebih. Jadi cukup tergantung sama air kemasan dan juga harus beli nih di depot-depot ya wilayah Talo. Nah, kita mau tahu seperti apa juga mungkin solusi bagi warga karena selama ini harus mendapatkan suplai air bersihnya itu harus meminta dari pihak PDAM para RT RW itu nanti diantarkan pakai mobil tangki. Tapi kita mau tahu nih seperti apa kendalanya, apakah memang dari sumbernya, karena kan kalau di Kota Makassar kan terbagi-bagi wilayahnya dengan sumbernya yang berbeda-beda. Kalau wilayah Talo masuk di sumber mata air dari Leko Pacimaros ya, apakah memang ada kendala di sana? Tapi dari pihak yang wilayah ini belum menjawab ya. Baik, ada lagi yang mungkin dari Bone dan sekitarnya atau mungkin dari kampung tempat lahirnya Eni tadi bisa gabung juga ini. Mungkin di 0821 33 33 9440 atau warga Kota Makassar dan sekitarnya terkait pelayanan publik yang Anda ingin sampaikan di Halo RRI edisi hari ini, silakan di 0821 33 33 9440. Oke, jadi
11: oh ya Kak Afan, kemarin Eni ada masyarakat ini pengaduan langsung sih ke Eni. Katanya minta tolong untuk disampaikan di Halo RRI.
10: Soal?
11: Sama sih, Kak Arfa, soal air. Jadi di
10: lancar kalau
11: tepatnya tepatnya di Desa Tanah Tengah, Pasipo dan sekitarnya itu air sudah beberapa hari tidak mengalir, sedangkan masyarakat tetap ditagih untuk pembayaran uang beban.
10: Uang beban dan denda.
11: Ya betul. Sedangkan banyak masyarakat yang komplain, kok bisa kita dituntut untuk membayar sedangkan air sama sekali tidak pernah mengalir.
10: Oke. Jadi tapi belum terhubung ya, belum mendapat konfirmasi ya dari pihak PDAM ya.
11: Iya.
10: Oke, baik. Itu hari apa masuknya? Nanti biar kita catat di logbooknya dulu nih.
11: Kalau tidak salah 2 hari yang lalu.
10: Berarti Sabtu kenanya atau Jumat ya? Jumat ya.
11: Iya.
10: Oke, baik. Jadi wilayah Bone nih ya air. Tapi kalau di RRI Bone lancar ya? Ada air terjun
11: lancar
10: katanya di situ.
11: Permainan juga ada kok.
10: Oh, wih. Pantas sih tandunnya enggak pernah kering ya. Boleh lah nanti Bu Nila sana mandi-mandi lagi.
11: Sering kok kalau Bu Nila.
10: Oke, ada lagi yang gabung enggak? Ada Oke, satu lagi nih. Langsung kita persilakan. Halo.
16: Halo.
10: Iya. Halo RRI, dengan siapa di mana?
16: Halo RRI, dengan siapa di
17: mana? Kembali Ibu Juniati di Endrekang.
10: Ibu Juniati di Endrekang, apa kabar Ibu Juniati?
17: Iya. Saya kira baik.
10: Baik ya. Oke.
17: Kalau itu secara Makassar itu RRI mungkin bagus kalau di situ, tapi tiba di sini mungkin karena terlalu banyak gunung-gunung dari sinyal.
10: Oh, jadi gangguan juga nih Pak, Ibu di Endrekang?
17: Sering, tidak terlalu sering.
10: Oke, siaran.
17: Mungkin dari cuaca di sini Kak, atau bagaimana di?
10: Wilayah Endrekang ya. Oke.
17: Tapi bagus ini.
10: Hari ini bagus, begitu maksudnya?
17: Bagus.
10: Hari
17: ini bagus. Mungkin dari anunya Kak, Bang Dibu kan dari
10: RRI. Ya, nanti kita. Ya, nanti dari tim terkait yang akan menjelaskan begitu, Bu ya.
17: Pikiran saya mungkin karena pegunungan jauh.
10: Atau mungkin Mbak Eni yang bisa jelasin, Mbak Eni langsung.
11: Nanti ahlinya aja di Makassar. Nah,
10: ada sih nih, lagi senyum-senyum nih Mas Pandi. Soal jangkauan siaran di Endrekang ini kenapa gresek-gresek katanya nih Mas Pandi?
17: Kalau saya dengan RRI sudah biasa gresek ke apa kayak
10: bisa. Kalau beliau ini katanya kalau di sama RRI sudah sering gresek-greseknya sudah biasa.
11: Gresek-gresek.
17: Maksudnya kan kita sudah terbiasa.
10: Sudah terbiasa dengan kondisi itu ya.
17: Iya.
10: Enggak apa-apa Ibu, kan kita coba perbaiki terus ya. Kita akan coba perbaiki terus. Terima kasih Bu NR Bu Juniati.
11: Juniati.
17: Iya.
10: Iya, sehat selalu, mudah-mudahan panilinya sudah panen ini.
17: Merica.
11: Oh, merica Kak Arfa.
10: Oke. Okay. Mericanya udah panen ya, mudah-mudahan.
17: Nanti bulan-bulan 12 baru serentak.
10: Iya.
17: Nanti ke pangkatan naik baru.
10: Siap. Terima kasih, Bu.
17: Iya.
10: Juniati sehat selalu ya.
17: Terima kasih.
10: Ini pendengar kita di wilayah Endrekang dan sekitarnya nih, Bu Juniati katanya kalau kresek mah biasa. Apa sih kendalanya biasanya, Mas? Bisa dijelaskan nanti ya. Harus melalui pengecekan ya. Oke. Baik. Ini ada yang dipesan lagi? Mumpung abang ojolnya masih ada. Enggak ya. Oke. Jadi hari ini soal siaran RRI-nya ada berapa nih? Ada yang dari
11: ada Pak Hakim.
10: Pak Hakim di Bantaeng, Pak Upi di Bone. Ya.
11: Kemudian Pak Sakir juga, Ibu.
10: Oh, Pak Sakir mah Juniati. Kondisi jalan ini.
11: Oh iya, kondisi jalan dengan modulasi juga.
10: Oh, modulasi juga ya. Oh.
11: Iya, okay. Betul. Dan juga tadi ada keluhan dari warga di Desa Tanah Tengah dan Pasipot terkait dengan air.
10: Air bersih PDAM nih ya, iya, tidak mengalir di sana Tanah Sipo ya. Oke, kami catat. Iya. Oke, ini. Waduh, tidak terasa ini. Hampir 30 menit kita menyapa di Halo RRI ini sudah tetet lagi nih. Oke, mudah-mudahan kita bisa hari Rabu bisa ada dari beberapa ini ya, bisa kita jawab.
11: Ada ya, solusi?
10: Oke, okay, kita tunggu nantinya dari pihak PDAM, dari PU dan juga dari teman-teman teknik RRI. Baik. Terima kasih rekan ini.
11: Terima kasih juga Kak Arfan.
10: Sehat, sukses.
11: Salam
10: selalu
11: untuk semua tim Halo ya, RRI di Makassar.
10: Iya, sama dengan teman-teman di Bone ya.
11: Siap.
10: Oke, sampai jumpa di Rabu mendatang. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih. Mudah-mudahan kita tampung ini dulu dan kita akan coba terhubung bagaimana mendapatkan konfirmasi nanti insya Allah Rabu ada jawabannya seperti apa dari pihak terkait langsung. Baik, saya yang bertugas Arfan Yusri dan rekan Nila Puspita, kemudian juga ada Nuriman, banyak banget di sini. Ada Mas Pandi ya dan semua kru yang bertugas juga nih. Ya, pamit. Sampai jumpa di edisi Halo RRI berikutnya.
18: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
19: Ini saya juga menyampaikan masalah nih.
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Kembali di edisi hari ini, Senin, tanggal 29 Juni 2026 ya, bertepatan di kesempatan hari ini, itu memperingati momen ya, Hari Keluarga Nasional yang akan kita bahas di pengarus utamaan gender kali ini. Dan saya sudah terhubung dengan narasumber kita kali ini dari penggiat literasi dan penulis ya, isu media dan anak, Bapak Rusdin Tompo ya. Kita terhubung dengan beliau melalui line telepon saat ini di sela-sela kesibukan aktivitasnya di awal pekan ini. Kita akan membahas Hari Keluarga Nasional, ayah wajib hadir sebagai mitra ibu dalam pengasuhan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Pagi, apa kabar ini Pak Rusdin?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Lama ini tidak pernah mampir lagi nih di Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Siap. Sehat ya?
1: Baik. Iya, alhamdulillah.
0: Nah, menarik, hari ini kita membahas terkait Hari Keluarga Nasional nih, di mana peran ayah nih yang ditutup ya. Wajib hadir sebagai mitra ibu dalam pengasuhan anak. Di pengaruh utamaan gender kali ini. Dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton juga ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, juga di FB, Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan bisa dengar di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Nah, menarik. Dan nanti kita akan dengar bagaimana pembahasan rutin dari sudut pandangnya Pak Rusdin Tompo nih, terkait ayah wajib hadir sebagai mitra ibu dalam pengasuhan anak. Nah, seperti apa yang mungkin Pak Rusdin bisa jelaskan dulu di awal jumpa kita siang hari ini, sosok ayah nih ya, tuntutannya harus sebagai mitra ya, mitra ibu ya, kemudian wajib hadir dalam pengasuhan anak, itu seperti apa nih Pak?
1: Iya, yang pertama saya mau singgung dulu soal tema Hari Keluarga Nasional ya, ayah wajib hadir gitu. Saya kira ini pilihan yang tidak ujuk-ujuk tiba-tiba, karena pasti juga menggunakan berbagai pendekatan, terutama pada pilihan diksinya begitu. Kenapa wajib ya, bukan perlu atau harus begitu? Karena kalau perlu itu dia sama dengan harus atau penting atau juga butuh begitu ya. Sementara kalau wajib itu harus dilaksanakan.
0: Mau tidak
1: dan
0: mau.
1: Dan sudah semestinya. Artinya sebenarnya secara naluri ya, ada kajian-kajian berkaitan dengan nurtur dan kultur itu, mestinya itu hadir. Tapi persoalannya kemudian kita terkait dengan aspek kultur ini, ya, peran gender yang tadi itu, bahwa kalau urusan anak-anak, terutama yang masih kecil-kecil itu TK, SD, sampai SMP, ya kebanyakan masih diurus oleh ibu begitu, lebih dominan ya. Fenomenanya bisa dilihat saja saat mengantar jemput anak sekolah ya, mempersiapkan segala sesuatu anak di rumah sampai ke sekolahnya, ikut dalam pertemuan-pertemuan sekolah, itu kebanyakan memang dominan ibu begitu ya, sebagai orang yang juga aktif di dalam kegiatan sekolah ramah anak. Saya lihat kecenderungannya dan fenomenanya seperti begitu. Saya kira ini juga punya akar yang panjang ya. Kalau kita lihat bahwa dahulu itu pendekatan terhadap tumbuh kembang anak memang lebih didorong dan didominasi oleh pendekatan terhadap perempuan, khususnya ibu gitu. Kenapa? Karena asumsinya kalau ibunya sudah tertangani, maka kemudian anaknya otomatis ya, auto kalau istilah sekarang ya, auto itu juga akan baik begitu. Ternyata tidak seperti itu, karena pendekatannya ya, anak-anak juga punya hak sendiri dan punya keunikan dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga pandangan soal domestifikasi perempuan, lalu bagaimana masyarakat kita yang sangat patriarki begitu, ini semua sangat sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan juga pola asuh terhadap

0: terhadap anak-anak yang kemudian sekarang menjadi tema bahasan kita hari ini. Nah, tinggal yang saya mau katakan bahwa apa yang menjadi tema Harganas, Hari Keluarga Nasional, bahwa apa ayah wajib hadir itu bukan sesuatu yang tanpa ada latar belakangnya begitu. Dan kemudian ini menurut saya momentumnya karena anak-anak sementara dalam proses penerimaan sekolah, penerimaan siswa baru, dan mestinya yang sudah dikampanyekan saya kira sejak Anies Baswedan menjadi Mendikbud kayaknya ya. Nah, itu dikampanyekan sejak itu begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa fungsi seorang ayah ini kan dia memberikan perlindungan, keteladanan, dan juga memberi rasa sayang. Lalu kemudian dampaknya kalau misalnya seorang anak kehilangan atau tidak memiliki figur keayahan, maka itu akan berpengaruh terhadap karakternya ya. Lalu kemudian terutama kepada anak perempuan, dia tidak bisa menemukan atau kurang menemukan sosok semacam laki-laki yang juga akan bisa menjadi semacam role modelnya begitu ke depan gitu ya. Lalu yang paling penting adalah apa yang disebut sebagai fatherless itu ya, kehadiran peran ayah. Nah, ini bisa terhadap dampaknya terhadap kehilangan arah, kemudian percaya diri, lalu bagaimana peran ayah hadir sebagai solutif bagi anak-anaknya begitu. Ini tidak berarti bahwa kalau ibu tidak akan solutif, tapi tentu yang tadi disampaikan bahwa dia menjadi mitra, maka kalaupun misalnya ada pembagian peran di dalam itu berdasarkan kesepakatan ya, katakanlah, atau berdasarkan proses demokratis di keluarga, tapi bukan karena pengaruh yang tadi saya sampaikan, dan domestifikasi perempuan atau patriarki dan lain-lain.
1: Oke deh. Baik, kalau di media anak dan mungkin di beberapa tulisan buku-buku cerita gitu ya, stereotip karakter ayah itu kan seringnya Pak digambarkan keras, galak atau malah mungkin nggak muncul sama sekali. Nah, emang dampaknya ke cara anak memandang peran sosok seorang ayah itu seperti apa kalau mungkin dulu dan sekarang, generasi sekarang mungkin?
0: Ya, kalau kita lihat memang kenapa kemudian ada pandangan seperti yang tadi disampaikan itu ya, sosok karakter ayah sebagai figur yang keras, padahal mestinya tegas ya. Bedakan keras dan tegas begitu. Kalau tegas dia akan konsisten, sementara keras dia memiliki kecenderungan ya militeristik begitu dan berbau kekerasan ya, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa ya, proses internalisasi pentransmisian juga melalui kurikulum ya, kurikulum, lalu kemudian juga media. Bisa lihat saja misalnya ibu bekerja di dapur, ayah pergi ke kantor begitu ya. Kan bahasanya kadang-kadang seperti begitu ya. Itu pun juga misalnya di iklan ya, ya di televisi misalnya, anak-anak keluarga makan begitu, yang menyediakan makanannya ibunya, bapaknya dengan anak laki dan perempuan sudah duduk manis nih, kira-kira begitu. Jadi ini semua yang tadi saya sampaikan ya, domestifikasi perempuan, lalu kemudian juga pandangan pada paternalistik begitu. Nah, memang ini menjadi menjadi tantangan untuk kita, karena pada saat misalnya seorang pasangan mau menikah, mestinya ada proses untuk memberikan pemahaman terkait persoalan ini begitu ya. Jadi isu gender, konstruksi sosial ini sudah mesti juga. Ya, nasihat perkawinannya itu juga mesti mengarah ke sana begitu ya. Atau katakanlah ada lembaga yang membantu pasangan-pasangan muda yang akan menikah untuk juga mempersiapkan diri ketika misalnya nanti punya anak seperti apa dan lain-lain. Karena harus kita akui bahwa kita ini kan juga membesarkan anak berdasarkan pengalaman kita yang dibesarkan oleh orang tua masing-masing kan. Jadi kalau kita punya istri atau ibu dari anak-anak, itu tentu dia akan juga membawa tradisi, kebiasaan, budayanya sendiri. Begitupun juga dengan laki-laki atau suami atau ayah, itu juga akan membawa pengaruh dari keluarga lamanya begitu. Nah, ini persoalan menjadi tidak sederhana kalau misalnya pernikahan dilakukan secara lintas budaya begitu, latar belakang suku, etnis, bahkan agama misalnya kan. Nah, itu tantangannya akan di situ. Sedangkan saat orang yang menikah satu suku masih bersepupu saja, belum tentu memiliki juga cara pandang yang sama, apalagi kalau misalnya sudah berbeda suku, budaya, agama dan lain-lain, tentu butuh penyesuaian-penyesuaian. Dan menurut saya juga barangkali itu ruang yang bisa dikomunikasikan atau difasilitasi, apakah oleh lembaga negara atau lembaga keagamaan atau juga lembaga-lembaga sosial gitu, yang sifatnya kerelawanan gitu. Karena kalau misalnya orang ke psikiater atau psikolog, nanti kesannya jatuhnya kayak ada masalah gitu. Gitu ya.
1: Oke.
0: Ya, ya. Ini kan menyangkut stereotip atau stigma juga ya. Weh, kenapa kau pergi ke psikolog atau psikiater begitu, seolah ada masalah. Padahal bisa saja tidak ada masalah, tapi bagian dari dia konsultasi untuk
1: sharing.
0: Ya, sharing.
1: Ya, ya, ya. Baik. Nah, mungkin konsep berbeda. Apakah mungkin kalau Pak Rusdin juga melihat sebagai seorang ayah begitu ya? Memang sudah dituntutkah konsep pengasuhan anak ini berbeda, di mana ayah yang tadinya peran sebagai kepala keluarga mencari nafkah biasanya ya, entah itu mungkin harus ada satu kota atau mungkin harus berpisah jarak ya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini kan? Oh ya, mungkin banyak para ayah bilang, ya cukuplah, jangan bebani saya gitu ya. Saya sudah cukup konsen untuk mencari uang di luar ya. Selebihnya ya, itu ya, urusannya istri atau ibu di rumah gitu, bagaimana mengelola.
0: Ya, itu yang tadi saya maksud.
1: Nah, emang di zaman modern ini perempuan, tuntutan ayah sudah harus multi fungsi juga nih? Atau memang sudah seperti itu kodratnya, cuman memang selama ini yang melenceng begitu, Pak?
0: Ya, sebenarnya kan sekarang informasi banyak bisa didapat ya, di media sosial, tapi itu bisa menjadi rujukan. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa masing-masing orang juga punya pengalaman berdasarkan dari mana dan cara orang tuanya dulu membesarkan dia begitu ya. Jadi ini semacam apa, proses pentransmisian yang sifatnya tradisional begitu ya. Nah, memang paling penting adalah komunikasi gitu ya. Karena kalau misalnya banyak juga perempuan yang memiliki posisi jauh lebih baik ya, dari sisi profesional dan penghasilan finansial itu dengan suaminya, tapi juga tidak ada masalah begitu. Soal mengambil peran tanggung jawab dan pola asuh begitu di antara suami atau istri, yang paling penting saya kira itu komunikasi, dan juga itu secara sadar dilakukan dan secara demokratis ditempuh, bukan misalnya atas intimidasi atau atas ya pandangan yang kolot yang sifatnya patriarki itu. Dan menurut saya itu juga tidak masalah, apalagi kalau sekarang kan model komunikasi jauh lebih mudah ya. Setiap saat misalnya kalaupun ada salah satu dari mereka bekerja jauh, itu masih bisa video call dan lain-lain gitu. Bahkan bukan hanya berdua, tapi juga bisa bikin dia seperti meeting keluarga melalui Zoom meeting begitu. Jadi saya kira jauh lebih itu. Tapi memang harus diakui bahwa kehadiran secara fisik langsung itu juga menjadi penting gitu. Saya mendengar misalnya cerita-cerita teman-teman yang setiap saat juga anaknya dia bisa komunikasi, tapi toh rasa-rasanya kedekatan fisik ya, sentuhan, makanan orang tua, kebersamaan ya, suasana di pagi hari, ngobrol dan lain-lain itu tidak tergantikan begitu dengan hanya melalui komunikasi berbasis teknologi. Jadi memang unik juga sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tantangannya bisa sangat beragam. Tinggal masing-masing memiliki kedewasaan untuk melihat bahwa kita sudah tidak hidup lagi seperti masa dulu, di mana dulu kan kalau misalnya ya orang tua laki perempuan itu kerjanya juga tidak terlalu jauh dari rumah. Bahkan masih ada kakek, nenek, sepupu dan lain-lain, tetangga masih tinggal satu kampung. Sekarang kita tinggal di kompleks ya, orang juga tidak saling kenal gitu ya. Nah, kalau dulu misalnya bapaknya pergi, ibunya pergi, neneknya bisa handle. Sekarang neneknya di kampung ya, bapaknya kerja, ibunya juga kerja, mau dititip di tempat penitipan anak juga tidak ada jaminan bahwa perlakuannya tidak berbau kekerasan atau bisa merusak pola asuh yang dibangun oleh orang tua gitu.
1: Jadi memang banyak tantangannya juga ya.
0: Banyak variabel.
1: Nah, ya pengalaman ini dari Pak Rusdi Tompo nih, mungkin menulis dan bertemu banyak keluarga di luar sana ya. Realistisnya seorang ayah hadir sebagai mitra dalam pengasuhan anak itu tadi, komunikasi tadi ya. Ada yang tentu bisa menerima begitu ya,
0: pembagian peran.
1: Pembagian peran itu, tapi ada juga yang enggak bisa gitu ya. Banyak alasan mungkin. Kerja capek, tidak pintar mengurus anak begitu. Mungkin kalau untuk menjaga saja tuh mungkin kan caranya berbeda tuh. Antara ayah dan ibu tuh beda tuh cara menjaga anak tuh. Anaknya dibiarkan main, yang penting enggak keluar rumah, sibuk masing-masing, tapi berantakannya ampun gitu ya. Intinya kan kita mungkin kalau laki ya fisik aja ya, mungkin kerja ini berantakan nanti belakangan ya. Tapi kalau ibu yang handle itu kan semuanya detail. Nah, itu yang mungkin sisi ini yang berbeda. Tapi ada mungkin peran pentingnya di sini adalah keikatan emosionalnya ya, mungkin kepada anak ya. Mungkin beberapa waktu kemarin juga ada program dari pemerintah itu ya, dari bidang pendidikan, mungkin misalnya yang terima lapor harus ayah gitu ya. Biar tahu nih perkembangan anaknya di sekolah seperti apa gitu. Karena kan biasanya ibu-ibu semua tuh yang ngantar, yang ngambil lapor, yang itu juga salah satu didorong oleh pemerintah, sehingga ayah tahu nih perkembangan bagaimana sekolah, bagaimana edukasi. Jadi selama ini tanpa campur tangannya ayah itu bisa lihat nih hasilnya. Dan di situ biasanya menjadi keran ya untuk membuka komunikasi bagaimana baiknya, bukan menjadikan itu juga bahwa melihat ini hasilnya buruk begitu ya, salahkan lagi nih ibunya.
0: Iya.
1: Apa ini? Saya kerja gitu ya. Hasilnya anak pendidikannya seperti ini gitu ya. Kemana?
0: Iya. Iya.
1: Ini
0: karena
1: harus
0: beban tanggung jawabnya disodorkan ke ibunya semua, kan.
1: Berarti ini harus tadi memang kita juga seorang ayah laki harus introspeksi juga ini nih, Pak Rusdi ya.
0: Iya. Betul. Jadi begini. Memang harus diakui bahwa yang tadi sampaikan bahwa masing-masing karena punya latar belakang berbeda, tentu cara pandang, pengalaman dan pendekatannya juga berbeda begitu. Catatan penting termasuk juga berdasarkan pengalaman saya secara pribadi adalah ketika misalnya konsistensi itu misalnya dimiliki oleh kedua belah pihak yang bahasanya itu kompak begitu ya. Kompak tidak berarti bahwa tidak ada masalah, tapi dia bisa meletakkan masalah itu dengan kepala dingin, dengan cara-cara yang juga tidak mempermalukan, merendahkan dan menjatuhkan harga diri anak ketika misalnya ada masalah gitu. Saya mau contoh konkret misalnya begini ya. Kalau misalnya ibu menegur anak, bapaknya tidak perlu codok-codok di situ, tidak perlu nambah-nambahin, tidak perlu memanas-manasi. Sebaliknya juga seperti itu. Dan kalau misalnya dia marah, ini dalam tanda petik bukan marah emosional ya, tapi lebih ke mengoreksi ya. Jadi kalau koreksinya itu juga harus spesifik. Jadi bapak tidak suka kamu kalau kamu melakukan, pulang bapak tidak suka kamu. Nah, itu kan berbeda.
1: Yeah.
0: Karena kalau bapak tidak suka kamu, itu berarti dia tidak suka pada si anaknya. Tapi kalau bapak tidak suka kamu kalau kamu melakukan, berarti itu ada perilaku tertentu yang diharapkan perlu dipaham gitu ya. Jadi karena jangan sampai juga misalnya anak merasa seperti diborongi oleh bapak ibunya ketika mengalami masalah gitu ya, padahal dia butuh mau didengar. Nah, saya mau kasih contoh. Dulu kami punya program, ada metode, saya sebenarnya juga mengadopsi metodologi yang saya pernah ikuti penanganan psikososial anak, tapi itu untuk anak-anak korban pengungsi ya, konflik. Dan tapi saya mencoba mengadopsi itu, lalu membuatlah itu, minta anak-anak untuk menggambar, istilahnya itu sungai kehidupannya, my river life ya, sungai kehidupanku. Jadi ada momen-momen tertentu mereka tandai kenapa peristiwa itu dia ingat, apa yang terjadi, apa yang dia rasakan dan lain-lain. Nah, ada beberapa anak misalnya bercerita begini dalam tempat yang berbeda ya, karena itu metode saya gunakan di Takalar, kemudian ada juga di Ponto, lalu kemudian di Makassar gitu ya. Jadi ada anak cerita begini, dia tadinya itu juara 2, lalu kemudian penerimaan rapot berikut dia juara 3 ya, atau prestasinya menurun lah. Orang tua itu tidak mau tahu bahwa dia itu punya masalah, kendala dan lain-lain. Maunya orang tua itu prestasinya, dia berprestasi, prestasinya semakin meningkat. Padahal anak ini butuh ditolong, anak butuh dipahami, anak butuh pendekatan yang bisa membantu dia keluar dari situasinya begitu. Nah, kalau misalnya orang tua hanya misalnya salah satunya menuntut dan salah satunya menyalahkan, ya posisinya itu kan menjadi tidak sangat menguntungkan terhadap anak. Karena kalau kita bicara dalam relasi kuasa dan relasi gender itu, kalau bapaknya memarahi mamanya, mamanya akan memarahi anaknya. Jadi relasi kuasa itu akan mencari siapa yang paling lemah. Untuk dipersalahkan atau menjadi korban. Jadi kalau perempuan dibilang subordinat, ya si anak subordinatnya lagi. Kayak gitu. Jadi memang ini butuh pemahaman. Makanya karena itu kan pelampiasan itu dia lari ke yang paling lemah, yang ya, jadi kan banyak juga misalnya kasus-kasus kekerasan dialami anak, yaitu karena ibunya menjadi korban kekerasan suami dan kemudian dilampiaskan ke anak. Jadi memang menjadi penting ini kalau kita bicara dalam konteks Hari Keluarga Nasional, ayah wajib hadir itu bukan cuma secara fisik, tapi juga dalam hal komunikasi, dalam sisi kejiwaan ya, dan apalagi kalau hanya disederhanakan hanya ayah wajib hadir menghadirkan kebutuhan finansialnya sih atau logistiknya sih ya, wah itu lebih parah lagi tuh. Karena banyak juga kalau kita lihat kasus yang terakhir ini ya, yang dia menyekap pasangannya setelah diwawancarai oleh KDM itu kan katanya dia sangat membenarkan anaknya, apa yang dimaui itu dipenuhi hanya karena alasan sederhana anak itu ganteng, lebih gagah dibanding saudaranya yang lain gitu. Apa yang terjadi kemudian ketika dia minta makan dan bapaknya sementara bekerja di sawah, dia justru datang memukul bapaknya karena bapaknya tidak menyediakan makanan seperti yang dia inginkan begitu. Jadi ya pola asuh itu juga akan sangat berbahaya karena dia bisa kemudian berbalik arah terhadap orang tuanya sendiri gitu ya. Kalau kita dengar banyak sekali kasus-kasus anak yang disebut durhaka terhadap orang tua, itu kan kadang-kadang kalau mau direfleksikan banyak juga bagian dari atau dampak panjang dari apa yang dilakukan di masa kecil terhadap anak-anak itu.
1: Jadi dampak dari pola asuh juga ini memang penting ya, karena ya seperti tadi banyak hal yang memang tidak bisa kita justifikasi general sama ya. Memang ini butuh
0: treatment tersendiri
1: kasus setiap kasus. Betul. Nah inilah tantangannya. Kalau dikatakan juga bahwa ayah wajib hadir, ya ayah yang gimana dulu nih, ayah yang di mana nih? Karena kan tidak semua kepala keluarga hadir, ada di tengah-tengah karena harus ada dinas terkait itu dan sebagainya ya. Tapi sebisa mungkin ayah mengambil peran itu dan memahami bahwa tuntutan pola asuh anak sekarang itu agak sudah berbeda dan sudah menuntut kehadiran sosok.
0: Nah, apalagi dia punya pembanding kan. Kalau sekarang misalnya dia membandingkan dirinya dengan yang dia lihat di medsos.
1: Betul.
0: Kenapa bapakku begini? Kenapa bapakku begini? Kira-kira begitulah ya. Tempat dia tahu situasi orang tuanya tersendiri. Karena banyak juga sebenarnya orang tua maksudnya baik, tapi cara mengkomunikasikannya atau responnya yang tidak tepat. Saya mau kasih contoh lagi. Ini buku lama ya, buku yang saya baca mungkin di awal-awal tahun 2000-an itu. Dia bicara gini, itu buku psikologi memang. Jadi buku yang ditulis oleh seorang psikolog tentang pengalaman dia menangani kasus-kasus kliennya begitu, yang datang konsultasi atau dia mengatasi masalah. Jadi ada anak yang main jauh lalu lupa waktu, lupa pulang, kemudian asisten rumah tangganya itu mencarinya. Begitu sudah ketemu, mamanya langsung marahi. Ya, saya lupa itu di cerita aslinya apakah memarahi hanya berupa kekerasan verbal atau juga ada kekerasan fisiknya begitu ya. Nah, kemudian si anak ini mengadu kepada asisten rumah tangga mereka. Asisten rumah tangga mereka memberikan pengertian bahwa mamamu itu tujuannya baik. Lalu si anak bilang, kalau memang tujuannya baik, kenapa ketika saya pulang terlambat dan dalam keadaan sehat sih, kenapa tidak dipeluk malah dimarahi? Ini yang kita sebut sekarang point of view. Iya kan? Ya, view, sudut pandang ya, sudut pandang anak bisa sangat berbeda dengan sudut pandang orang tua begitu. Orang tua maksudnya baik menegurnya, tapi si anak merasa bahwa kalau memang saya tujuannya baik, kenapa ketika mamanya khawatir, dari mana kina, kira-kira begitu ya kalau dalam bahasa kita gitu ya, bahasa hari-hari, dari mana kina, kenapa tidak dipeluk, apakah gitu, justru dipakau-kaui. Ya, ini juga tantangan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa penting ada semacam ya mungkin pelatihan atau konsultasi sebelum pasangan muda mau menempuh hidup baru begitu, karena ketika orang bicara tentang baby blues dan lain-lain itu kan juga menunjukkan bahwa banyak orang tidak memiliki kesiapan memasuki rumah tangga kan dan punya anak.
1: Jadi memang perlu ya seperti itu. Kalau memang pengen bangun rumah tangga itu harus sudah ada literasi ya.
0: Betul.
1: Di
0: kita tanya, kan ya, sering mendengar ibu berteriak-berteriak karena tidak sanggup, berteriak, menangis menghadapi kerewelan anaknya. Ditambah lagi kalau misalnya bapaknya lagi tidak ada di tempat karena bekerja di satu di tambang di mana, ya
1: harus terpisah jauh.
0: Kira-kira ya, begitulah. Harus terpisah. Di satu sisi dia terpisah karena berjuang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan makan keluarga begitu, sekolah, pendidikan. Dan tapi di sisi lain anak kehilangan kehadiran sosok dari ayah secara fisik dengan sentuhannya, dengan macam-macam yang tadi kita bahas itu, bahwa dia tidak sesederhana dia hanya mengirim transferan.
1: Iya.
0: Tapi juga memang fisik itu juga penting, sentuhan itu juga penting, dan ngumpul-ngumpul dengan anak-anak itu juga penting gitu. Dan keluarga.
1: Ya. Jadi yang ada di sini adalah peran ayah ini dan istri atau ibu ini harus sudah dikembalikan ke Arfiahnya bagaimana membagi panggung pengasuhan ini ya, dengan komunikasi.
0: Makanya tadi saya sampaikan bahwa makanya tadi saya sampaikan bahwa menarik ini tema Hari Keluarga, Nasional tahun ini ya, yang ayah wajib hadir, karena saya melihat-lihat lagi kamus bahasa Indonesia KBBI, ternyata ya wajib dalam konteks ini berarti sudah semestinya. Jadi sebenarnya itu boleh dibilang secara naluri ya, atau secara sunnatullah kalau dalam berbagai pendekatan agama Islam, peran itu mesti dilakukan. Jadi bukan ya, mungkin tantangannya pada soal teknis ya, teknis, waktu, metode dan lain-lain. Ya karena itu tadi kita sudah hidup tidak seperti zaman dulu, tinggal satu kampung, ada semua di situ, nenek apa sampai buyut ya,
1: masih saling sehingga membantu,
0: masih saling bisa guyup ya, saling saling membantu. Sekarang tidak, kadang-kadang kita tinggal sendiri satu tempat, bahkan tidak ada keluarga sama sekali, mungkin juga tidak dekat dan atau tidak akrab dengan tetangga. Nah, di situ tantangannya lagi. Bagaimana itu orang tinggal di apartemen,
1: betul
0: ya, di kompleks saja, saja. Dalam sinapsi individu, apalagi kalau di apartemen lorong sunyi yang dilewati,
1: keluarnya dini hari pulangnya larut malam.
0: Iya.
1: Tidak tahu kalau tetangga.
0: Jadi kita punya rumah, kita punya apa itu lagi kalau dalam bahasa Inggris itu, kita punya house tapi tidak punya home kan begitu. Saya suka mendengar itu penjelasannya Pak Ishak Nyeljaratan, budayawan kita dulu, selalu bicara tentang house dan home itu. Bahwa kalau house itu sekedar ya tempat tinggal dengan dinding dan atap, sedangkan home itu adalah jiwanya gitu.
1: Okay.
0: Makanya dibilang home sweet home.
1: Home sweet home. Baik, Pak Rusdin, sebelum kita tutup kebersamaan kita ini, pesannya nih kepada seluruh ayah di luar sana ataupun mungkin yang akan nanti jadi ayah ya, bahwa jangan dengan adanya momentum Hari Keluarga Nasional di mana ayah wajib hadir ini sebagai mitra ibu, sudah harus menyiapkan diri begitu ya. Baik tadi kita bahas harus ada literasinya, perubahan mindset dengan kehidupan sekarang dan sebagainya. Kebutuhan anak juga sekarang makin lebih didengar dan sebagainya ya. Nah, apa nih tantangannya kepada ayah-ayah semua di luar sana nih di momentum Hari Keluarga Nasional? Ayo seperti apa nih, Pak?
0: Ya, yang paling penting adalah bisa berkomunikasi lebih demokratis, mengubah mindset ya, tidak menggunakan pendekatan dulu itu. Kadang-kadang yang kita begitu kan, orang dulu itu mamaku, bapakku. Ya, zaman sudah berubah ya. Kehadiran itu menjadi penting, kebersamaan juga penting. Sentuhan dalam pengertian bukan cuma fisik tapi juga jiwa itu jauh lebih penting, bukan sekedar transfer untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan segala sesuatunya, tapi juga yang paling penting adalah kebutuhan batin. Dan orang tua sebenarnya mestinya menjadi sebaik-baik solusi bagi anak dan keluarganya.
1: Jadi untuk memperbaikinya ini bisa sharing begitu Pak ya, atau lebih banyak
0: mungkin membuka secara terbuka. Jadi kalau misalnya ini kan juga harus
1: bukan berarti mau menurunkan gengsi nih Pak ya.
0: Iya, jadi begini, sebenarnya kan dalam konteks isu anak atau hak anak, dia bilang kan anak itu memiliki partisipasi sesuai usia dan kematangan. Jadi partisipasi ini bukan berarti hanya seperti forum demokratis pemilihan atau tapi lebih ke dia punya suara, dia bisa diajak ngobrol, dan kita bisa menempatkan dia sesuai usia dan kematangan. Jadi bisa saja misalnya dia masih SD kelas 5, kelas 6, ya kita bicara nih sesuai dengan batas bahasa yang kira-kira menurut kita mudah dipahami. Begitupun kalau misalnya anak kita sudah SMP atau SMA. Jadi bahkan ya saya kebetulan karena membantu ya dalam situasi tertentu ya, ada saudara anaknya bermasalah, ya saya berbagi pengalaman bahwa perlakukan mereka sebagai anak yang sudah dewasa lalu bicara baik-baik dengan tetap menjaga harga diri, martabat, dan tidak merendahkan dia, bahwa dia salah menurut sudut pandang kita, ya, tapi jangan kemudian memperlakukan dia layaknya pesakitan begitu, tapi bantu dia untuk kembali menemukan kepercayaan dirinya dan kemudian hidup sebagaimana. Kalau misalnya dalam konteks biasanya dibilang reintegrasi sosial, tapi ini kan tidak disampai separah itu ya. Intinya bahwa ya dia bisa hidup layaknya sebagaimana anak-anak pada umumnya yang juga menikmati keceriaan hidup dalam sebuah keluarga dan masyarakat.
1: Jangan memandang ini sebagai gengsi, harus turun tahta
0: ya, gitu Pak ya. Iya, iya.
1: Baik.
0: Lepaskan elemen-elemen kita sebagai orang tua. Kadang-kadang yang tadi kalau saya tangkap dari yang disampaikan yang gengsi, kadang-kadang kan kita misalnya terlalu terbebani, wih bagaimana nih saya ini saya itu apa tah? Jadi tempatkan saja posisi Anda sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, lalu bicara dalam konteks itu, tidak dalam atribut sosial sebagai kepala dinas, sebagai kepala sekolah, sebagai pengusaha dan lain-lain ya. Jadi itu semua kemudian bisa akan membantu penyelesaian masalah dan jauh lebih jernih dalam melihat persoalan dibanding kalau misalnya terlalu banyak atribusi sosial yang mesti menjadi beban sehingga persoalan itu mau diselesaikan atau dirapikan kembali.
1: Baik, terima kasih untuk masukan atau informasinya nih kepada kita semua ini. Pengaruh utama gender membahas terkait Hari Keluarga Nasional. Ayah wajib hadir sebagai mitra ibu dalam pengasuhan anak. Ini mudah-mudahan membuka mindsetnya ayah-ayah di luar sana ataupun pada diri kita sendiri nih Pak ya, bahwa memang sudah harus sudah harus berkembang. Bukan berarti menurunkan gengsi Anda, tetapi ini lebih kepada bagaimana anak ini yang menjadi fokus bersama begitu ya, bukan hanya tugas dari istri mendidiknya, tapi ayah di situ juga punya peran, walaupun mungkin tadi krusialnya seperti itu, tapi harus ada di tengah mereka walaupun jauh ya, karena tadi juga dikatakan bahwa apapun itu bisa kok, ada teknologi, ada apa, kita bisa yang jauh bisa dekat dengan kontrol, dengan komunikasi yang baik menempatkan dirinya itu. Baik, terima kasih Pak Rusdin Tompo, sehat selalu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bergabung lagi dengan topik-topik menarik lainnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa. Anda bisa tonton kembali pengarus utama gender edisi hari ini, Hari Keluarga Nasional ya, di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya yang bertugas Sarvan Yusri dan rekan saya Nuriman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
6: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
6: Gak ada kok.
4: Oh, Rotodi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
9: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
8: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
9: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
8: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
9: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal.

0: kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
1: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali di Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills, semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Makassar. Dan juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung juga ini di Pro 1 RI Makassar ya. Selamat siang, selamat memanfaatkan waktu istirahat, sholat dan makannya ini. Jangan sampai lupa ya, karena aktivitas yang mungkin sudah banyak menguras energi dan perhatian Anda di hari Senin ini. Seperti biasa kalau awal pekan ya, pasti banyak kerjaan yang numpuk yang harus diselesaikan. Tapi ingat juga nih, ada yang harus dimanfaatkan dengan baik, istirahat, sholat dan makan, asupan gizi, kemudian juga untuk imun tubuh. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai yang lagi ada masalah sama mah, pencernaan, ini bisa kambuh nih kalau kelupa nih ya, waktunya istirahat, makan dulu. Nah, pendengar, untuk Anda pecinta sepak bola, kami informasikan untuk pertandingan Piala Dunia yang bisa Anda dengarkan begitu ya di Pro 1 RRI Makassar. Untuk Selasa tanggal 30 Juni 2026 akan kami siarkan pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah antara Brasil melawan Jepang ya. Kemudian untuk pagi hari ya, antara Belanda dan Maroko ya, pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Itu Anda bisa dengarkan semuanya di Pro 1 RRI Makassar ataupun di Pro 3 ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, masih ada sajian musik dan informasi juga menemani Anda siang hari ini, sembari mungkin lagi berkendara, sembari lagi bersantap siang di siang yang cukup terik ini ya. Jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh Anda dengan air putih.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.

0: Makassar siang ini.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada sekarang pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah ya. Masih menemani Anda dengan sajian ragam musik dan informasi untuk hari ini. Nah pendengar, hari ini 29 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, BKKBN telah merilis tema dan logo Hari Keluarga Nasional 2026 yang jatuh pada hari ini. Dan tema dan logo tersebut ini menjadi pegangan bagi masyarakat yang ikut memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 ini. Nah, di samping itu tema dan logo tersebut bukan sekadar tulisan serta gambar semata ya, tetapi melainkan ada makna yang mendalam. Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Kemendukbangga BKKBN, tema Hari Keluarga Nasional 2029 ini yaitu Ayah Wajib Hadir ya. Hadir dalam hal ini bukan berarti sekadar ada secara fisik di rumah, tetapi bagaimana memanggil ayah untuk terlibat secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan sehari-hari, mendengarkan, merespon, dan juga menemani tumbuh kembang sang anak. Nah, sebab keterlibatan aktif sang ayah terdampak langsung nih pada perkembangan kognitif anak, kestabilan emosi dan kepercayaan diri anak, penurunan stres ibu pasca melahirkan yang turut mendukung keberhasilan ASI eksklusif dan juga pencegahan stunting. Nah, sehingga sosok ayah yang hadir secara utuh adalah fondasi keluarga yang lebih kuat. Adapun tema ini diangkat karena Indonesia menghadapi tiga tantangan yang saling berkaitan. Yang pertama, budaya fatherless country. Artinya ayah hadir secara fisik tapi sering absen secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan harian. Kemudian stunting masih mengancam. Kualitas pengasuhan di 1000 HPK sangat menentukan tumbuh kembang generasi penerus. Kemudian bonus demografi di puncaknya. Peluang langka ini bisa jadi berkah atau bencana tergantung kualitas SDM yang disiapkan hari ini. Nah, ketiganya ini berakar dari satu tempat yang sama, yakni pengasuhan di dalam rumah. Itulah alasannya mengapa Hari Keluarga Nasional ke-33 ini mengangkat tema Ayah Wajib Hadir sebagai panggilan nyata untuk mengembalikan peran ayah dalam keluarga Indonesia. Nah, kemudian dilansir dari unggahan resmi Kemendukbangga BKKBN juga terkait logo Hari Keluarga Nasional 2026 ini mencakup angka 33, bendera merah putih, simbol keluarga, serta warna. Ini memiliki makna di baliknya ya. Tentunya angka 33 melambangkan tahun peringatan dengan integritas simbol bendera merah putih dan keluarga serta tapak tangan. Mencerminkan keseimbangan, keteguhan, dan kebijaksanaan serta konsistensi negara dalam menempatkan keluarga sebagai prioritas pembangunan. Bendera merah putih tentunya diintegrasikan ke dalam logo sebagai penegasan bahwa keluarga Indonesia adalah fondasi bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan kasih sayang orang tua. Warna putih melambangkan kesucian niat dalam membangun generasi penerus bangsa. Nah, itu dia ya beberapa makna-makna dari peringatan Hari Keluarga Nasional ini. Kemudian ada simbol keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak juga punya makna sendiri nih. Nah, sebentar kita akan bahas lebih lanjut setelah yang berikut ini ya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan.

Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosator di Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan menemani Anda, kita tadi membahas soal Hari Keluarga Nasional ya. Nah, tentunya ini mudah-mudahan itu menjadi momentum bagi kita semua ya, bagi Anda semua ayah-ayah di luar sana, bahwa ada yang hal krusial yang perlu kita perhatikan di momen Hari Keluarga Nasional ini ya, di mana tagline-nya tadi adalah ayah wajib hadir. Dan pendengar, kami hadir lagi dengan informasi lainnya, pendengar.

kita coba hadirkan dulu informasi dari media portal berita online-nya kami, rri.co.id, yang kami hadirkan ini dari Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya.

0: Baik, ini dari keuangan atau ekonomi ya, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus mengintensifkan edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan perlindungan terhadap konsumen. Selama Januari hingga Mei 2026, sebanyak 159 kegiatan edukasi yang menjangkau 1.823.473 peserta di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, program edukasi tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, pelaku UMKM, perempuan, komunitas masyarakat, santri, tenaga pengajar, hingga kalangan karyawan. Ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka maupun platform digital. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan yang bijak, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal yang masih saja marak terjadi. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Muhammad Mukhlasin mengatakan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas secara finansial. Melalui berbagai kegiatan edukasi secara tatap muka ataupun digital, OJK Sulselbar terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang bijak, pemanfaatan produk jasa keuangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, ungkapnya. Selain edukasi, OJK juga memperkuat tata kelola sektor jasa keuangan melalui sosialisasi tindak pidana di sektor jasa keuangan atau TPSJK yang digelar pada 25 hingga 26 Juni 2026 di kantor OJK Sulselbar Makassar. Kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum dan perwakilan lembaga jasa keuangan. Ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, mekanisme penanganan perkaranya, serta langkah pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran dan praktik fraud di industri keuangan. Penguatan pemahaman para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, memperkuat budaya integritas, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antara OJK, aparat penegak hukum, dan industri keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, di mana rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita, sari berita. Fenomena Federless mendorong BKKBN Sulsel untuk perkuat gerakan Ayah Teladan Indonesia di Sulawesi Selatan. Jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan perkuat kebersamaan dengan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Fenomena Federless mendorong BKKBN Sulawesi Selatan untuk perkuat gerakan Ayah Teladan Indonesia di Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Meningkatnya fenomena fatherless menjadi perhatian serius Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai program prioritas yang memperkuat keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga. Bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33 pada 29 Juni 2026. Salah satu program yang terus diperkuat adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, mengatakan program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa dengan membentuk komunitas ayah yang saling mengajak untuk aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Program tersebut kemudian diperkuat melalui gerakan ayah mengambil raport atau GEMAR dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS.
5: Fenomena fatherless itu kan kita mengambil dari angka yang ada di dalam statistik ya, di Badan Pusat Statistik seperti itu. Jadi fenomena ini meningkat sehingga diadakan beberapa program-program untuk tema Harganas kali ini aja ayah wajib hadir. Sejatinya sebenarnya ketika kementerian kami terbentuk oleh Pak Menteri itu ada quick win yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini menyasar kepada semua halayak masyarakat sampai ke desa-desa. Ada namanya dekat desa yang memang di dalam desa tersebut itu unsur-unsur komunitas ayah bisa tentunya bergerak dalam hal mewajibkan ayah hadir dalam hal tersebut.
4: Sementara itu, warga Makassar Ika menilai peran ayah sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena bisa menumbuhkan percaya diri anak, menghadirkan rasa aman dan nyaman, serta mampu membangun kedekatan emosional antara anak dan ayah. Ibu dua orang anak ini mengaku salah satu bentuk yang pernah dijalankan seorang ayah, yakni mengantar anak ke sekolah.
6: Menurut saya, bapak-bapak ini mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan anak ya. Jadi anak-anak tuh merasa kayak lebih mengenal sosok bapaknya ke sekolah, bagaimana dia berproses belajar. Tentunya dia nggak cuma mengambil raport. Untuk antar jemput pun bapak itu dibutuhkan begitu.
4: Adapun tema Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yakni ayah wajib hadir.
2: Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah dalam tumbuh kembang anak. di Kabupaten Bone akan dilaporkan bersama rekan Suryani Arifin.
7: Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah dalam proses tumbuh kembang anak di Kabupaten Bone. Seorang ayah dua anak, Agustapa menjadi inspirasi karena tidak canggung dan tanpa gengsi, terlibat penuh dalam mengasuh buah hatinya. Warga Kecamatan Taneteriatang Timur ini rutin berbagi peran domestik bersama sang istri, mulai dari memandikan anak, memakaikan bedak, membuatkan susu, hingga membersihkan kotoran saat anak buang air besar. Agustapa menyatakan, keterlibatannya dalam pengasuhan bukanlah hal yang memalukan, melainkan bentuk tanggung jawab seorang ayah. Ia menilai tantangan utama bagi para laki-laki sebenarnya bukanlah budaya, melainkan hanyalah masalah gengsi.
8: Bagi saya, itu hal yang biasa. Anak membutuhkan kehadiran ayah dan ibu dalam proses tumbuh kembang anak. Banyak yang mengapresiasi karena memang tidak semua bapak memiliki kebudayaan seperti itu. Sebenarnya tidak ada penghalang budaya atau apa, hanya persoalan gengsi saja.
7: Selain membantu tugas rumah tangga, pria 37 tahun ini juga aktif menanamkan disiplin waktu dan nilai agama. Salah satunya dengan membiasakan anak-anaknya mengaji bersama setiap selesai sholat maghrib. Di momen Harganas ini, Agustapa mengajak para ayah muda untuk berperan aktif dan tidak ragu terlibat dalam setiap proses tumbuh kembang anak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.
2: Jelang hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan perkuat kebersamaan dengan masyarakat. Selengkapnya kembali dilaporkan Syarifuddin.
9: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar berbagai kegiatan sosial dan olahraga bersama yang melibatkan masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan menyambut HUT Bhayangkara ke-80, diantaranya bakti sosial donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penerbitan SIM dan SKCK gratis. Sementara kegiatan olahraga bersama Polri dengan masyarakat telah berlangsung ke Priday, jalan santai bersama di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Bhayangkara Run 8K yang diikuti 3.191 peserta. Polda Sulawesi Selatan juga telah menggelar siara rombongan ke Taman Makam Pahlawan Panaikan Kota Makassar dan Anjang Sana untuk penyerahan alat kebutuhan khusus bagi anggota Polri dan penyerahan bantuan sembako. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan menggelar berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat untuk menjalin kebersamaan Polri dan masyarakat. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, Polda Sulawesi Selatan menggelar berbagai kegiatan rangkaian peringatan HUT Bhayangkara hingga akhir Juli 2026.
10: Ada upacara besar, kemudian ada syukuran, dan kegiatan-kegiatan juga masih berjalan. Ada kegiatan olahraga juga sedang berjalan, seperti turnamen sepak bola, kemudian ada bulu tangkis, nembak, itu masih berjalan mungkin sampai dengan akhir Juli ini.
9: Menurut Kapolda Sulsel Irjen Pol Juandani Raharjo Puro, berbagai kegiatan Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bhayangkara ke-80 mengedepankan kegiatan yang menyentuh masyarakat sebagaimana tema HUT Bhayangkara tahun ini, 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, sehingga berbagai kegiatan Polda Sulawesi Selatan untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat.
2: Polres Bone mengumpulkan 80 kantong darah sambut Hari Bhayangkara ke-80. Berikut laporan Firdaus Ghaffar.
11: Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone Polda Sulawesi Selatan telah menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di Aula Saharja area Racana Mapolres Bone. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Royendra mengatakan, kegiatan ini diikuti Wakapolres Bone beserta seluruh personil, turut hadir unsur Korem 141 Todok Pulik, Kodim 1407 Bone, Brimob, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, serta Bhayangkari Cabang Bone. Dikatakan, melalui donor darah ini, Polri memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Bone. Pada kegiatan donor darah ini, panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah. Menurut Rayendra, jumlah ini sekaligus melambangkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Adapun kantong darah yang terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada PMI Bone untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah.
12: Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara. Untuk itu, melalui donor darah ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Bone. Panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah. Jumlah ini sekaligus melambangkan peringatan Hari Bayangkara ke-80. Darah yang terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada PMI Bone untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah.
11: Rayenta menambahkan, Polres Bone akan untuk terus mengadakan program kemanusiaan serupa di masa mendatang. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
7: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
13: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 49, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5 sampai 6 km. Kalau adanya jembatan

0: Program TMMD pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Perayaan Gema Raya Sanipata Trisuci Waisaka Puja 2570 dirangkaikan dengan peresmian Geraha Soloka Saba di Kabupaten Bone menjadi momentum memperkuat kerukunan antar umat beragama. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Perayaan Gema Raya Sanipata Trisuci Waisaka Puja 2570 Buddhis Era atau tahun 2026 Masehi berlangsung di Geraha Soloka Saba, Vihara Dharma Palaka Kabupaten Bone pada Minggu sore 28 Juni 2026. Kegiatan dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, jajaran Kementerian Agama, Forkopimda, tokoh agama, serta umat Buddha dari berbagai daerah. Ketua Panitia Evelyn Caroline Sanger mengatakan, perayaan Waisak tahun ini tidak hanya menjadi peringatan hari suci umat Buddha, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan, memperkokoh kerukunan, dan membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
4: Untuk terus menerapkan cinta, kasih, kebijaksanaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Semoga cahaya dhamma senantiasa menerangi langkah kita, menumbuhkan kebijaksanaan dalam berpikir, cinta kasih dalam bertindak, serta semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bone, bangsa dan negara kita yang kita cintai.
3: Selain perayaan Waisak, kegiatan juga dirangkaikan dengan peresmian Geraha Soloka Saba yang dibangun secara swadaya masyarakat sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bone.
5: Yang disampaikan penghargaan, kebahagiaan, cinta kasih, itu merupakan hal yang paling kita jadikan sebagai dasar hidup. Jadi memandang sebagai beberapa agama itu hal yang menjadi kita ya sama-sama ingin memberikan ya penghormatan.
3: Kegiatan juga diisi penyampaian pesan Waisak oleh Biksu Damasubo Mahatera yang dilanjutkan dengan pemutaran video pesan Waisak dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Rangkaian Gema Raya Sanipata Trisuci Waisaka Puja sebelumnya diawali dengan doa bersama atau puja mantra selama 24 jam tanpa henti yang dilaksanakan secara bergantian oleh umat Buddha sebagai simbol kesinambungan doa, kedamaian, dan cinta kasih.
2: Terduga pelaku kekerasan seksual anak menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Laporan Syarifuddin.
6: Aparat Polsek Mariso berusaha mengamankan seorang pria inisial JU 30 tahun saat hendak dihakimi warga karena diduga melakukan kekerasan seksual perempuan di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa yang terjadi, warga mengepung rumah pelaku 2 hari lalu saat keluarga korban bersama warga setempat mendatangi rumah pelaku setelah melaporkan kekerasan seksual ke Polrestabes Makassar. Beruntung, aparat Polsek Mariso langsung mendatangi lokasi kemarahan warga untuk mengendalikan situasi yang sedang memanas. Mobil patroli Polsek Mariso berusaha menembus kerumunan warga untuk mengamankan pelaku JU dari dalam rumahnya. Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono mengungkapkan, keluarga korban tidak terima anaknya diduga menjadi korban pencabulan oleh pelaku, kemudian melaporkan ke Polrestabes Makassar, lalu mendatangi rumah pelaku bersama warga. Kompol Aris Sumarsono mengatakan, pelaku lelaki JU berhasil diamankan dari kepungan warga setelah personil Polsek Mariso berhasil mengamankan pelaku dari kerumunan warga, kemudian pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar.
7: Jadi kami Polsek mendatangi lokasi, kami berhasil mengamankan terlapor ke Polsek yang selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Makassar. Terlapornya masih satu kampung tetangga, sudah kami amankan, kami serahkan ke Polres karena penanganan ini.
6: Menurut Kompol Aris Sumarsono, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni lelaki JU sedang menjalani proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar atas tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76E dengan ancaman hingga 15 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah.

0: Markisa Cemerlang, usaha rumahan 20 tahun bertahan berkat kualitas dan pembinaan BRI. Ana Rizka melaporkan.
1: Dari usaha rumahan dengan modal awal 5 juta rupiah, seorang dosen di Makassar, Heni Yunas, berhasil membangun bisnis olahan markisa yang bertahan lebih dari 2 dekade. Usaha yang diberi nama Markisa Cemerlang ini berawal dari keprihatinan melihat kondisi ekonomi warga di sekitarnya, terutama istri tukang becak dan anak-anak putus sekolah. Dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusia, usaha ini tumbuh menjadi penopang ekonomi puluhan keluarga. Saat masa ekspor, usaha ini bahkan mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja.
2: Dari usia 28 tahun, kemudian saya melihat ada potensi alam, ada potensi manusia. Tersedia sumber daya alam, sumber daya manusianya. Dan di seputar lingkungan saya tinggal, itu banyak. Ketika itu masih abang-abang becak yang bawa becak. Belum ada bentor, belum ada kendaraan. Yang paling umum ketika itu adalah becak yang rodanya 3. Kemudian istri-istri tukang becak dengan ibu-ibu atau anak gadis yang putus sekolah. Itu yang memotivasi saya untuk membuka usaha. Saya mau kasih uang pribadi, itu kan tidak mungkin. Mau sampai kapan saya mau cari dan mau memberi. Maka kesempatan itu saya gunakan.
1: Meski di awal perjalanan sering mengalami kerugian dan gagal produksi, pemilik usaha tetap bertahan dengan menjaga kualitas produk dan membangun kemitraan dengan petani markisa di Kabupaten Goa. Hingga kini, Markisa Cemerlang mampu memproduksi ratusan liter sirup dan sari markisa setiap bulan dengan jaringan pemasaran yang menjangkau hotel, supermarket, dan toko oleh-oleh di Kota Makassar serta luar daerah. Dalam perjalanan usahanya, pemilik usaha juga mendapatkan dukungan pembinaan dari Bank BRI melalui program pendampingan UMKM dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha. Pembinaan tersebut disebut menjadi salah satu penyemangat untuk terus bertahan dan menjaga daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
2: BRI, iya semua kan? Semua, iya. Cuman sekarang kan tidak, karena banyak yang tumbuh. Iya dong, masa kita terus? Jadi kadang-kadang teman bilang gini, kok dipanggil? Enggak. Kan gitu ya, kan waktu kontek-kontek kita yang senior-senior, kok dipanggil? Tidak, waktunya mereka, waktu tak sudah berlalu, sekarang kita harus tetap bertahan, kan begitu.
1: Hingga saat ini, usaha Markisa Cemerlang mempekerjakan 5 tenaga kerja tetap dan tenaga tambahan saat musim panen. Dengan omset yang mencapai 45 hingga 50 juta rupiah per bulan, pemilik usaha menegaskan kunci bertahan selama 20 tahun bukan pada besarnya keuntungan, melainkan konsistensi menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen.
0: Pecinta sepak bola di kalangan disabilitas netra apresiasi RRI yang menyiarkan pertandingan Piala Dunia. Laporan Zainal Abidin.
3: Siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang disajikan Radio Republik Indonesia atau RRI mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas netra. Kehadiran siaran dengan deskripsi jalannya pertandingan dinilai membantu mereka tetap dapat menikmati suasana dan jalannya laga meski memiliki keterbatasan penglihatan. Salah satu aktivis disabilitas sekaligus pencinta sepak bola dari kalangan disabilitas netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, yang dihubungi RRI pada Senin pagi tadi menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia sehingga kelompok disabilitas netra bisa turut menikmati Piala Dunia kali ini.
4: Pertama, apresiasi dulu karena sudah disiarkan ajang Piala Dunia kali ini terkait aksesibilitas untuk penonton netra. Terima kasih RRI karena ternyata disiarkan beberapa pertandingan-pertandingan penting dan itu di Makassar sendiri banyak teman-teman disabilitas netra yang bisa menikmati Piala Dunia lewat RRI.
3: Syarif yang merupakan penggemar Spanyol tersebut juga menambahkan, siaran Piala Dunia RRI menjadi salah satu bukti bahwa RRI terus mendukung inklusivitas. Ia berharap RRI terus mempertahankan siaran langsung pertandingan sepak bola, khususnya pada ajang-ajang internasional maupun nasional, agar masyarakat penyandang disabilitas netra tetap memiliki akses informasi dan hiburan yang setara dengan masyarakat lain pada umumnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Sesi
6: informasi haji

0: Kloter 38 tiba di Makassar. 14.881 jemaah haji debarkasi Makassar telah kembali ke tanah air. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Kloter 38 tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pukul 04.29 waktu Indonesia Tengah, 2 menit lebih cepat dari jadwal. Kloter ini membawa 351 orang, terdiri dari 386 jemaah asal Sulawesi Tenggara dan 5 petugas. Seorang jemaah berpindah kloter, sedangkan Dr. Fitri Rizkiani tercatat wafat di Tanah Suci. Kloter diserahkan oleh Koordinator Bidang Perlengkapan Koper dan Air Samsan, PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Haji Amrullah, yang berharap seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat.
2: Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi berkah, kesehatan, kekuatan, bisa bertemu dengan baik keluarga, anak istri atau suami serta sahabat dan bergabung di tengah-tengah masyarakat kembali.
1: Bakti U Kadir Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji La Mampane, mengajak jemaah menjaga nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji.
3: Alhamdulillah, kami bersyukur jemaah kita yang di kloter 38 ini dalam kondisi sehat. Walaupun tadi ada juga yang usia-usia lansia, tapi mereka alhamdulillah kalau mereka masih normal seperti biasa.
1: Satu petugas kesehatan atas nama Fitri Rizkiani meninggal dunia di Tanah Suci saat tengah jalani tugas melayani pasien. Hingga kloter 38 jemaah-jemaah yang telah kembali ke tanah air sebanyak 14.881 jemaah.
0: Petugas medis kloter 38 atas nama Dr. Haja Fitri Rizkiani wafat saat bertugas di Tanah Suci Mekah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Kloter 38 tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 04.29 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 351 orang, terdiri dari 386 jemaah dan 5 petugas haji. Secara umum, seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat. Dalam prosesi penerimaan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, doa dan pembacaan surat Al-Fatihah dipanjatkan sebagai penghormatan kepada almarhumah Dr. Fitri Rizkiani yang wafat di Makkah pada 7 Juni 2026 saat bertugas sebagai tim kesehatan haji kloter. Koordinator Bidang Perlengkapan Koper dan Air Zamzam PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Haji Amrullah mengajak seluruh jemaah mendoakan almarhumah serta berharap seluruh jemaah kembali ke daerah asal dalam keadaan sehat dan meraih haji mabrur.
2: Mendoakan kembali kepada almarhumah pejuang kita yang tak jutirnya selalu mendampingi.
1: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji La Mampane, mengajak para jemaah menjaga nilai-nilai ibadah, kebersamaan dan kepedulian yang diperoleh selama berada di Tanah Suci agar menjadi teladan di tengah masyarakat.
3: Haji Indonesia, satu orang meninggal dunia di Mekah.
1: Koper milik almarhumah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga yang telah hadir di Asrama Haji Sudiang, meski tidak kembali bersama rombongan. Pengabdian Dr. Fitri Rizkiani sebagai petugas kesehatan haji akan terus dikenang sebagai wujud pelayanan tulus kepada para tamu Allah.
4: Sesi pemanggilan.
5: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita sapa Anda lagi nih dalam program hiburan. Apa namanya nih?
2: 100% Indonesia.
1: Oh, ada teman saya rupanya. Yeah. Tadi assalamualaikumnya enggak bahas ya. Ya. Oke, saya hari ini pendengar menyapa ruang dengar Anda kembali juga melalui aplikasi radio digital Anda boleh dengar di situ, kemudian di FM 94.4 tentunya, serta melalui akun TikTok. Di mana nih? Akun TikToknya? Di RRI_Pro1 Makassar ya. Oke, saya Arvan dan juga
2: Ade Nur Aisyah.
1: Jadi mungkin yang baru bergabung beberapa kali ini baru kenalan nih sama co-hostnya kita ini, ada Ade. Bukan sendiri saja juga ya, tapi nanti akan bergiliran nih teman-teman. Betul. Dari anak-anak magang nih ya. Baik, kabar sehat ya Ade?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Apa topik kita?
2: Topik kita hari ini tuh tentang tim foto atau tim nikmati momen.
1: Foto atau nikmati momen.
2: Iya.
1: Nah, kasih gambaran dulu deh. Misalnya seperti apa nih yang dimaksud?
2: Misalnya saat liburan bersama keluarga.
1: Mm-hmm. Itu sering.
2: Iya. Tim foto atau tim yang lebih banyak
1: istilahnya mesti gitu ya.
2: Iya.
1: Mesti foto-foto dulu deh.
2: Iya, mesti foto-foto dulu. Atau tim yang enggak foto sama sekali.
1: Oh, iya. Tidak peduli.
2: Iya, betul.
1: Begitu ya, pokoknya nikmati saja ya.
2: Betul.
1: Oke. Anda bisa bergabung di line telepon berapa nih ya, Deh?
2: 0821-333-9440.
1: Tiganya empat kali ya, yeah. 9440. Dan juga di WhatsApp boleh gabung di nomor yang sama. Yang nonton kita di live TikTok boleh kasih juga komentarnya di situ ya. Nanti kami akan bacakan. Selanjutnya nih, penelpon yang pertama diterima dulu deh, Ade.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ade, Bapak.
3: Adi sama kakak. Adi sama Nathan.
1: Iya.
3: Kalau Bung Arfan ini kah?
1: Iya, betul sekali.
3: Oh, jadi berarti jadi
1: dengan Mas Abdul Sewang ya?
3: Abdullah Sewang, betul.
1: Abdullah Sewang. Oke, saya dengan adik kita ini, Adi dari anak magang nih, ada yang baru gabung lagi, Pak Abdullah Sewang.
3: Iya.
1: Oke, kasih topiknya deh, Ade.
2: Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar hari ini?
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat lahir dan batin, aman dan sentosa izin Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Bapak ya.
3: Iya, betul.
2: Baik, Pak. Topik obrolan kita hari ini itu tentang tim foto atau tim nikmati momen.
1: Misalnya
2: nih, saat
1: kumpul,
2: saat liburan bersama keluarga, Bapak ini lebih suka mengabadikan banyak foto atau lebih memilih momennya saja?
3: Iya, kalau memang ada HP, ya kita bisa foto-foto. Sambil foto-foto ya kita nikmati juga alam yang di sekitar kita.
1: Kalau ada yang foto, silakan ya.
3: Iya.
1: Nah, masih ada jirolnya, Pak Abdul Sewang.
3: Itu nama jirol yang besar, ini itu. Jadi saya punya foto-foto yang lama tinggal begitu saja.
1: Iya. Cuma bedanya itu, Pak Abdul Sewang ya, masih awet gitu yang pakai kodak-kodak pakai roll dibanding zaman sekarang yang di HP kan biasa hilang kalau yang di HP tuh tak hapus ki.
3: Kalau masih ada roll-nya yang dijual saya beli sekarang.
1: Karena
3: tustelku masih ada.
1: Oh, tustel tuh masih ada di.
3: Iya.
1: Oke. Tidak, maksudnya kan kalau foto-foto di kamera handphone bisa misalnya itu malas ki orang cuci ki. tidak dicetak itu, jadi kalau anu harus dibuka lagi HP. Nah kalau hilang nih,
3: banyak nih. Yang pakai klise itu, pakai roll, pakai silin itu satu kali kita angkat langsung, bawa di tukang foto, satu kali gus.
1: Bisa sampai puluhan tahun bisa dilihat itu.
3: Iya memang sih, foto-foto kawinnya anakku itu semua masih ada.
1: Kalau di HP, hilang HP-nya, hilang Tom itu momen kah? Tidak, tidak sempat pilih cuci. Oke deh, ikutan di lagu yang mana gini Pak Bela Sewang? Ada Republik Cinta Sederhana, Terlalu Indah dari Ruth Sahanaya, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian.
3: Terlalu Indah ya tadi itu. Dari
1: Ruth Sahanaya.
3: Iya.
1: Menyapa dulu buat siapa nih? Mau menyapa buat Ade mungkin?
3: Ya, buat anak-anak yang di yang lagi magang, ya selamat melaksanakan tugasnya.
2: Iya, terima
3: buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Ica di Sabang, Arpa di Silayar, Ina, Ismail, Yuda, Aljabal, Pak Dimas, Sumarni di Pusat Pasar Bantai, Mustahan, Samsia, Mahibar, Ibu Dewi sama Nurintan di Tagalar, Pio, Sidan, dan semua-semuanya nih.
1: Dan semua-semuanya nih.
3: Iya, buat Arfan dengan yang magang ini.
1: Ade.
3: Sukses kita lanjut tugas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Selanjutnya ini ada pendengar kita melalui WhatsApp nih, Mbak Sinta.
2: Halo Mbak Sinta.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Passwordnya
4: 100% Indonesia. Kita karya
1: banggakan Indonesia. Oke.
2: Apa kabar hari ini Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Topik hari ini itu tentang tim foto atau tim nikmati momen. Nah contohnya ini tim nikmati momen bersama keluarga. Jadi misalnya ketika kita pergi berlibur, Mbak Sinta ini tim mana? Tim yang mengabadikan foto, banyak-banyak foto atau banyak-banyak video?
1: Sibuk foto-foto.
2: Sibuk foto-foto atau sibuk video? Atau tim yang aduh lebih nikmati momen saja deh?
1: Ya.
4: Dua-duanya.
2: Wah luar biasa.
1: Ya. Karena tidak sedap tong itu kalau tidak ada foto-foto nih Bu Sinta nih.
4: Kenapa tidak ada fotonya? Nanti
1: tidak
4: ada kenangan.
1: Iya, tidak ada kenangan. Nah, lebih protes juga biasanya tuh. Ih, kenapa ini foto-foto semua tapi tidak ada mukaku? Mantai meja. Ulangi begitu ya.
4: Harus apa? Foto-fotonya juga supaya jadi kenangan.
1: Okay. Kalau Ibu Sinta sudah foto-foto begitu dicuci atau disimpan saja di HP?
4: Disimpan di semua di semua ini Facebook
1: di media sosial. Oh, simpannya disimpannya di media sosial. Jadi kalau kangen kayak gini, karena biasa kalau disimpan saja di HP hilang ki, kena virus ki apa ki, rusak mi. Oke, silakan tawarkan.
4: Tadi ada Pak Bela Sewang tadi, ada Buen Kadek, Pak Rosyana Yasir, sama Maisar. Ada Bunda Sopi, ada Mbak Dewi, Mbak Indah, ada Putri, ada Ahmad Yani, Romina Emner, Mbak Ina Kisahwa, ada Rustam Saputra, Riko, ada Petri.
1: Oke, ikutan di lagu yang mana kini Bu Sinta? Ada Ruth Sahanaya Terlalu Indah, Cinta Sederhana Republik, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian. Cinta Sederhana, oke. Okay. Silakan.
4: Ini selalu bikin semua di dalam
1: sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke telepon berikutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak.
5: Ekspresikan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
2: Karya banggakan
5: Republik Indonesia.
1: Wah, ya. Dari?
2: Dari mana, Bapak?
5: Dari Polman.
2: Oh, dari
5: Polman.
1: Pak Hendro.
2: Oh, Pak Hendro di Polman. Apa kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
5: Maaf Mbak Armang ini.
1: Iya. Yeah.
5: Penyerahan.
1: Adik-adik magang nih dari Unhas.
5: Oh, tidak, kalau masih magang begini ya sudah jadi nih.
1: Wes. Langsung bungkus nih Pak ya.
5: Sudah mantap.
1: Langsung bungkus nih Pak ya.
5: Ya.
1: Langsung dibungkus.
5: Langsung dibungkus.
1: Oke. Okay. Ini. Kasih clue-nya?
5: Lumayan, karena kenapa pokoknya bagus.
2: Baik, donasinya. Pak. Baik. Waduh, terima kasih, Bapak. Baik, Pak. Topik obrolan kita hari ini tuh tentang tim foto atau tim nikmati momen. Jadi ini Bapak ini tim yang mana ini? Kalau misalnya liburan bersama keluarga, Bapak ini tim yang suka mengabadikan foto atau tim yang aduh nikmati momennya aja deh.
5: Nah, kalau saya tapi tidak selalu ini setiap liburan itu selalu dikambing-hitamkan keluarga.
1: Oh iya. Yeah.
2: Oh.
5: Harusnya ada hal lain. Siapa pertandingan yang kasih?
1: Yeah.
2: Oh iya betul.
5: Yang tersayang tapi yeah. Yang dimunculkan.
1: Berdua saja yeah. Misalnya ya.
5: Yeah. Artinya kalau seperti itu biasanya orang cuma menikmati, maunya kreasi apa sih,
1: yeah.
5: Moto-moto ya di biasa saja boleh. Tapi kalau saya nikmati suasananya.
1: Nikmati suasana dulu ya, itu yang paling penting ya.
5: Itu soal kedua, karena itu menjadi dokumen yang kita akan bawa untuk kita ingat.
2: Luar biasa.
5: Jadi kalau saya ya biasa, tempatkan saya di ponsel satu saat, ya bisa kita lihat kembali.
1: Yeah.
5: Itu momen perjalanan seperti itu.
1: Tapi setidaknya Pak Hendro selalu mengupayakan ada abadi Pak ini ya, foto ya.
5: Biasa kan semua persiapan itu kayak kita kalau berangkat dipersiapkan semuanya.
1: Oke. Dipersiapkan.
5: Jadi tergantung momennya bagaimana. Nah, kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.
1: Iya. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana ini Pak Hendro? Terlalu Indah Ruth Sanaya. Cinta Sederhana Republik, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian.
5: Terlalu indah.
1: Ya. Oke. Sapaannya buat siapa nih Pak Hendro?
5: Buat semua teman-teman yang baru lewat tadi ada
1: Pablo Sewang.
5: Abdullah Sewang, apa kabar Pak? Sehat. Kemudian ada Bunda Sobi, mana suaranya Bunda? Kemudian ada Indah di Sopeng, ada Tika di Sabang, ada Asri di Lugu, ada Anto di Enrekan, ada Bobi di Polman, kemudian ada Tantri di Pare, Kundatu, Pak Lupus, kemudian ada Andi Anissa bersama Pak Hakin, apa kabar semuanya. Buat semuanya tanpa terkecuali selamat mendengarkan sukses selalu, terima kasih.
1: Iya, sama-sama, Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp. Ada Layasari nih.
2: Halo, assalamualaikum Kak.
1: Mana Layasari?
2: Halo.
6: Assalamualaikum.
2: 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Iya. Passwordnya?
2: Passwordnya.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Passwordnya?
2: Passwordnya.
6: 100% Indonesia. Apalagi
1: Ekspresikan karyamu banggakan
2: Indonesia.
6: Ayo banggakan Indonesia.
1: Ya. Kenapa ini Layasari biasanya lancar, kenapa ada
6: ini apalagi namanya baru gabung lagi nih karma menjadi ini lupa gitu loh.
1: Okay. Perkenalkan.
2: Apa kabar Kak? Ya,
6: halo.
2: Apa kabarnya hari ini?
6: Kabarnya sangat baik.
2: Baik. Sehat. Dari mana ini Kak?
6: Dari Polman ini.
2: Oh, dari Polman. Topik obrolan, iya. Topik obrolan kita hari ini tentang tim foto atau tim nikmati momen. Jadi misalnya ini ketika kita liburan bersama keluarga, kakak ini tim yang foto dulu aja deh untuk nantinya diunggah di media sosial, atau tim yang lebih menikmati momennya saja. Aduh, yang mana ini kak?
1: Pilih saja. Tukang foto.
6: Kalau Layasari sih foto dulu, foto gitu dulu. Kan.
1: Baru turun ya, dari kendaraan foto dulu. Baru mau masuk ke kendaraan. Lokasi foto dulu. Waduh, ribet amat.
6: Iya.
1: Jadi disimpan saja.
6: Iya, disimpan saja di galeri atau galeri. Di apa seperti ini di sosial media
1: di
6: gitu.
1: Sosial media. Oke deh.
6: Iya.
1: Tawarin lagu.
6: Baru ini apa namanya? Ya.
1: Apa
6: lagunya
1: itu?
6: Apa ya yang belum terputar nih?
1: Oke, ada Ruth Sahanaya ya. Terlalu Indah, Cinta Sederhana dari Republik.
6: Iya, itu aja deh.
1: Itu aja.
6: Terlalu Indah aja.
1: Oh, iya. Okay. Siapa yang terlalu indah nih?
6: Kirim salam ada Pak Arfan.
1: Oke.
6: Ya, kirim salam ya, ada Pak Hendro tadi yang baru lewat, ada Bunda Sofi, ada Pak Bobby di Pelmang, ada Kale Sardino, ada Kantuk Duri di Antekan sana, ada Ibu Anisa, siapa lagi ya, semuanya aja gini tanpa terkecuali, spesial buat Kakak Viola ya, kemudian lagi monitor. Buat Kakak Arfan, bareng yang satunya ya, semoga saya selalu.
1: Adi.
6: Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
1: Waduh, langsung main kabur aja dia nih ya. Selanjutnya, halo.
7: Halo.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya. 100%
7: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Passwordnya?
7: Ini ya, Juniati
1: Dendrek. Oh, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Terus.
1: Yeah. Bilangin dulu, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: ada Mama Rita, lalu kemudian siapa ya, Tika di Sabang, ada Pak Bobby juga, lalu kemudian Ina Kristalara, Dini Moncoloy Maros, ada Denompo, semuanya pendengarnya. Satu, dan Makassar tanpa terkecuali, selamat sore buat Bang Arpan dan Ade, dilanjut tugasnya. Makasih ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bunda Sofi di Pau-Pau Goa nih ya. Oke. Baik, kita break sejenak ya. Kita lewatkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Sebentar kita bisa lanjut lagi.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia tentunya di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar kembali hadir bersama Mori yang akan menemani Anda di 100% hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti yang sudah lewat tadi, bahwa 100% sudah dipandu bersama Kak Arvan Yusri beserta adik magang kita yang baru nih dari Unhas dengan Ade. Halo Ade.
2: Halo Kak.
1: Gimana nih kabarnya Ade?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya. Gimana siaran pertamanya?
2: Siaran pertamanya, waduh, menyenangkan. Menyenangkan sekali.
1: Menyenangkannya ya, karena bisa ngobrol-ngobrol banyak ya, dengan pendengar-pendengar persatu ya. Oke, Ade. Tentunya pasti kalau 100% kita ada topik dong.
2: Iya. Nah, jadi topik hari ini itu tentang tim foto atau tim nikmati momen, Kak.
1: Atau menikmati momen, iya. Tim foto atau biasanya kalau Gen Z nih pasti sukanya tim foto. Ya?
2: Betul.
1: Iya kan? Tapi sebenarnya kalau zaman-zaman dulu-dulu juga pasti pada suka foto, cuman mungkin enggak secanggih sekarang ya. Nah, kita coba dulu angkat telepon nih dari pendengar kita yang sudah bergabung dengan Kak Zul. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Zul, bagaimana kabarnya Kak Zul?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Itu teman tak yang satu siapa namanya?
1: Ade.
3: Kamuri.
1: Dengan Ade.
3: Halo.
1: Dengan
3: Ade, Kak.
2: Halo, Kak.
3: Halo, Ade.
2: Halo, Kak.
1: Baik. Kak Zul gimana nih? Kak Zul sekarang di daerah Endrekang ya?
3: Okay. Di Makassar, Kak.
1: Oh, di Makassar. Saya baru mau tanya Endrekang gimana cuacanya di hari ini.
3: Lagi di Makassar.
1: Oh, lagi di Makassar. Ada kegiatan. Baik. Nih, lagi ada kegiatan nih. Cocok kali dengan topik kita hari ini. Topik kita apa, Ade?
3: Apa itu?
2: Baik, Kak Zul, topik kita hari ini itu tentang tim foto atau tim nikmati momen. Jadi Kak Zul ini termasuk yang mana ini? Tim yang mengabadikan foto atau tim yang lebih menikmati momennya saja?
3: Kalau aku sih lebih senang foto karena apa ya, sekarang kan zaman sosmed tuh, apa-apa di upload.
1: Iya, betul. Zaman-zaman apa-apa di update di sosial media.
3: Iya, di bikin status. Ya, betul. Itu juga jadi kenangan tuh.
1: Iya.
3: Artinya
1: jadi bisa menyimpan momen-momen yang udah dilewatin ya.
3: Betul.
1: Baik. Baik, Kak Zul, ini Kak Zul mau pilih lagu apa nih? Lagu Teri, Janji Manis, ST12, Rasa Yang Tertinggal, BCL.
3: ST12.
1: ST12 kayaknya diabetes nanti.
2: ST12.
1: Baiklah Kak Zul, silakan menyapa Kak Zul.
3: Semua yang baru lewat tempat terkecuali. Ada Olia Putri, kemudian ada Andi Anissa, ada Uki, kemudian ada siapa lagi? Ada Sri Sinta di MU, terus ada Dimas, ada Tika di Sabang, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke,
3: buat Kak Mori dan juga Ade, lanjut tugas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade sudah bergabung. Dan kita masih menunggu pendengar untuk berpartisipasi tentunya di berapa Ade?
2: Di 100% Indonesia.
1: Bukan dong, nomor teleponnya dong.
2: Di 0821-3333-9440.
1: Wow, semangat banget adik.
2: Semangat nih, harus semangat.
1: Luar biasa. Ini semangat kayak gini harus dicontoh ya nanti buat yang berdua nih. Nah, kita gak boleh spill dulu biar nanti mereka memperkenalkan diri di 100% selanjutnya. Dan untuk sekarang kita sudah mulai ada lagi adik-adik magang yang akan menemani. Jadi pasti pendengarnya lebih semangat nih untuk bergabung di 100%. Dan tentunya siaran ini kita siarkan di mana, Ade?
2: Di live TikTok.
1: TikToknya apa?
2: RRI Pro 1 Makassar.
1: RRI underscore,
2: underscore Pro 1 Makassar.
1: Nah, untuk dapetin informasi terupdate jangan lupa juga kunjungi sosial medianya Pro 1. Apa tuh?
2: Di Instagram?
1: Iya.
2: Di Pro 1
1: RRI underscore Pro1 Makassar. Berarti nanti buat ceranya harus hafal ya.
2: Oke, baiklah.
1: Hafal apa? Nomor telepon, media sosial. Dan kita juga harus ingatkan juga pendengar untuk mendengarkan siaran kita melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga untuk mengetahui informasi terupdate tentang segala hal yang terjadi mulai hari ini ataupun yang lainnya, bisa kunjungi portal berita kita di rri.co.id. Itu adalah yang diliput oleh jurnalis RRI se-Indonesia. Nah, itu tadi ya yang harus sehari kita sebutin nih. Oke, selanjutnya kita sudah ada yang bergabung nih dengan Kak Uki Didaya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
4: Waalaikumsalam, Muri. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Oh. Nah, semangat nih Kak Uki nih. Kak Uki Didaya, gimana kabarnya Kak?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kak. Oke.
4: Iya.
1: Kayaknya ini sinyalnya Kak Uki lagi delay deh. Kita ngomong terus kayak roaming dulu.
2: Baik Kak.
4: Ya.
2: Baik, topik obrolan kita hari ini itu tentang tim foto atau tim menikmati momen. Jadi Kak Uki ini tim yang mana?
4: Kalau aku tim foto.
2: Oh, tim foto.
1: Biasanya ibu-ibu suka
2: foto-foto.
1: Kalau bahasa yang angkatannya ibu Kak Uki ini namanya tim kodak-kodak.
2: Oh, tim kodak-kodak.
1: Kalian tahu kalau Gen Z kayaknya masih belum kenal kodak-kodak.
2: Tim kodak.
4: Dulu pakai roll toh.
1: Iya. Yeah.
4: Pakai roll.
1: Pokoknya kalau apa-apa sedikit kodak-kodak dulu, kodak-kodak dulu.
4: Iya.
1: Baiklah Kak Uki. Mau pilih lagu apa nih?
4: Kalau enggak foto-foto.
1: Iya, betul. Apa dulu waktu masih pakai rollnya sangat eksis, apalagi sih sekarang dengan HP. Mungkin foto di HP-nya Kak Uki ini udah full nih dengan foto-foto.
4: Penuh dengan foto.
1: Iya, betul. Baiklah Kak Uki, mau pilih lagu apa nih Kak Uki? Mau pilih lagunya Teri Janji Manis, Cinta Pertamanya BCL, dan Ternyata Cintanya Anji?
4: BCL.
1: BCL Cinta Pertama. Baik, Mori persiapkan dahulu. Silakan menyapa Kak Uki.
4: Iya, yang berlewat ada Sul, ada Bunda Sopi, Kak Yani Tasmon, bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Sri Cinta juga, ada Andi Anita, ada Yan Hendrawat, Samsia Mesar, ada Uli Ape, Pak Arjuna, Dimas, Fadil, Kak Riko, Wahida Martawati, ada Puan Datu, ada Pak Astri, Den Nompo, Gusumi, ada Rosdiana Yasir, Tantri, siapa lagi ya? Chandra Mujiati Nur, Abdul Salam, ada Rustam Prahara, Aldi, Nasreni Ansir, Bogel, ada Kak Nela M. Nur, Tante Hasnadi Bone, ada Mayang Putri Bone juga bareng, Darah Biru, ada Busira Junaid, Rustam Prahara, ada Hesti Tika, Mbak Tantri, dan semuanya yang lagi monitor buat Ade sama Dek Mori. Selamat bertugas.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sudah ada Ibu Samsiah di Bantaeng nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu Samsiah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Spesifikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Kenapa ini suara Ibu Samsiah terlalu kecil ya Bu?
5: Masa ya?
1: Nah ini sudah terdengar jelas. Sudah. Ibu Samsiah, bagaimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Di Bantaeng gimana di hari ini cuacanya Bu?
5: Cuacanya ya, kita mau menjemur, cuaca tidak mendung, lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung. Harusnya di Makassar juga mendung deh, biar kita nggak kepanasan.
5: Betul. Mendung sedikit-sedikit, ada hujan rintik-rintik, jadi jemuran di...
1: Oh, jemurannya jadi nggak kering ya hari ini?
5: listrik.
1: Menjemurnya, mungkin menjemurnya bisa di Makassar deh, Ibu.
5: Oh, saya ke Makassar. Jemurannya dibawa ke Makassar.
1: Iya, biar kering. Baik, Ibu Samsia, kita ada topik nih dari Ade.
2: Baik, Ibu Samsia. Topik obrolan kita hari ini itu tentang tim foto atau tim menikmati momen. Nah, Ibu ini masuk yang di mana ini? Tim foto atau tim menikmati momen? Tim foto.
5: Foto lah.
1: Ah, foto. Oh,
2: foto.
1: Ya. Berarti di HP-nya sudah full ya,
2: Ibu. Fotonya ini, Ibu.
5: Lumayan.
1: Oh, lumayan.
2: Oh, lumayan. Oh, lumayan.
1: Baik. Fotonya ini foto pribadi ya, pastinya. Atau foto selfie?
5: Foto-foto ya, selfie ada ya. Teman-teman juga.
1: Foto ya. Bye. Baiklah, Ibu Samsia, silakan menyapa Ibu.
5: Oh iya, ada Ugi yang baru lewat tadi. Makasih sapaannya. Ada Rusdiana Yasir di Maros, Sinta di MU, Wanita Martawati, ada Amah Mahrid di Kalimantan, terus Tan Prahara di Endrekang, ada Pak Arjuna di Mas, terus Dina Yasir, Uli Ape di Sinjai, siapa lagi ya, Riko di Kendari, dan juga Pondato di Pindrang,
1: Andri
5: di Pari, dan semua fans saja tanpa kecuali.
1: Terima kasih Ibu Samsia.
2: Terima kasih Ibu. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik itu kita sudah terima telepon dari beberapa pendengar. Nah, karena kita juga mau memasuki azan asar, kita break dulu. Oke, jadi untuk itu, untuk pendengar setiap persatu, jangan kemana, tetap di
2: RRI Pro 1.
1: Salah dong, 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Indonesia, tentunya di Pro 1
2: RRI Makassar.
1: Gak apa-apa deh. Kalau siaran pertama-pertama tuh memang gitu ya. Nah, kita mau lanjut lagi nih, tapi pendengar kita sudah ada yang bergabung. Kayaknya udah gak sabar dari tadi mau ngomong sama Ade nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Apa tagline-nya? Ekspresikan
3: karyamu. Bukan karya, banggakan Indonesia.
1: Kayaknya dari tadi Ade tuh udah ingat-ingat, tapi endingnya lupa. Baik, ini kita dengan Kak Tika di Sabang.
3: Iya, Kak Tika.
1: Alhamdulillah baik.
3: Aduh, kangen banget sama Mur.
1: Sama saya juga kangen sama Kak Tika. Udah lama nih gak ngobrol
3: gimana
1: sama Kak Tika.
3: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Tika gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Kirain Mori gak siaran lagi dulu.
1: Masih.
3: Makanya saya tanya
1: dong
3: sama Mbak Dwi. Saya bilang, Mori itu masih ada enggak? Dia bilang, ada.
1: Ada, Mori lebih spesialis Ruang Rindu sekarang.
3: Oh gitu, saya jarang masuk Ruang Rindu, Mor.
1: Iya,
3: soalnya
1: bener.
3: Jaringannya jelek kalau malam.
1: Oh, berarti kalau malam itu beli jaringan dulu, Kak Tika. Kak Tika disapa dulu dong.
3: Di sini FM-nya nggak ada. FM-nya nggak ada.
1: Oh, kalau malam jadi
3: harus monitor RRI digital.
1: Baik, di Sabang ya nggak ada FM-nya ya.
3: Hai Ade, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Ibu.
1: Kakak, Kak Tika.
2: Oh, Kak Tika, baik Kak Tika. Kita bagaimana kabarnya?
3: Halo. Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Halo, bisa nggak cerita sedikit tentang Ade?
1: Oh, cerita sedikit tentang Ade katanya.
3: Ini Ade itu kalau menyiar kayak ini ya, kayak sales ini sales yang dong.
1: Sales yang semangat buat jualan ya.
3: Ibu mau apa, Bu? Beli apa?
1: Kayaknya nanti dia tamat kuliah jadi sales deh. Kerjanya juga jadi marketing deh.
3: Gak apa-apa, tapi okay, bagus.
1: Iya betul, harus percaya diri. Ini tapi kita masih menyimpan dua orang lagi nih. Kita lihat nanti versi siaran mereka gimana. Baiklah, ketika kita ada topik nih. Ada topiknya apa?
2: Ketika kita ada topik obrolan hari ini, yaitu tim foto atau tim nikmati momen nih, Katika. Misalnya kalau lagi liburan bersama keluarga.
3: Kalau saya sih duluanin momen dulu, momen baru selesai foto-foto.
2: Betul sekali.
1: Berarti menikmati momen dulu baru.
3: Karena misalkan kalau kita kumpul sama keluarga jauh, lama baru ketemu, kalau sibuk foto-foto nggak ada ngobrolnya kan, bisa terlewatkan.
1: Iya, itu sih yang penting.
3: Jadi harus di ini dulu
1: foto
3: momennya
1: itu
3: harus di
1: dinikmati.
3: Momennya harus dinikmati.
1: Untuk foto terakhir-terakhir
3: baru di belakang. Iya gitu, tapi harus diseimbangkan. Jangan sedikit-dikit jeprek.
1: Tapi akhirnya nggak menikmati momen. Betul.
3: Gitu.
1: Baiklah, Kak Tika mau pilih lagu apa nih, Kak? ada lagunya Anji Ternyata Cinta, The Massive Merindukanmu, lalu ada
3: Ternyata Cinta.
1: Baiklah, silakan menyapa Kak Tika.
3: Semuanya yang sudah gabung tadi, ada Kak Uki, ada Sul, Bang Sul, ada Olea, ada Kak Rusdina Yasir, ada Kak Bobby Dipoman, ada Alex Ardino, Laila Sari, ada Pak Hendro juga di sana, ada Bunda Sophie tadi, ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Pak Ahmad Yani Tasman bareng Ibu Nurmina, ada juga Kak Rio di Bonemone, Kak Asri Diwoto, Pak Lukus Yuda, dan semuanya sempat terkejali. Selamat selamat sore Ki, sehat Ki selalu semua.
1: Amin. Terima kasih
3: buat Kak Tika. Mori, paling cantik, tetap semangat, dan buat Ade dilanjutkan. Semoga sukses magangnya berhasil.
2: Amin.
3: Terima kasih, Kak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika di Sabang. Nah, ini kita sambil ini baca dulu, ada yang komen-komen juga. Nah, kadang nih kalau lagi live tuh ada yang komen di TikTok. Mungkin bisa sambil ada lihat live TikTok, baca komen. Siap. Nah, ini kita dari Said Zidan. Katanya Zidan di Polman 100% Indonesia. Salam buat Pak Abdullah Sewang, Anto di Duri, lalu buat Pak Hendro, Pak Bobby, Pak Aljabar, dan Pak Purnama katanya. Nah, ini kita sampaikan langsung nih buat Kak Said Zidan dan yang lainnya. Nah, pendengar, kalau misalnya nggak bisa bergabung melalui telepon, bisa langsung saja komen-komen di live TikTok juga. Tentunya di mana live TikToknya?
2: Di RRI underscore Pro 1 Makassar.
1: Oke, baiklah. Nah, itu ya yang mau komen-komen di TikTok, silakan saja. Dan tentunya buat dari pembahasan topik kita nih, kalian tim menikmati foto atau tim foto atau menikmati momen? Nah, kalau Ade sendiri gimana?
2: Kalau saya sendiri itu biasanya tim foto dulu, Kak. Jadi kalau misalnya datang ke tempat, misalnya tempat makan, itu saya cepret-cepret dulu, ambil foto dulu. Nah, kalau misalnya saya rasa aduh cukup, biasa langsung menikmati momen. Ya, jadi tim ambil foto terus nikmati momennya.
1: Baik, berarti tim yang foto dulu baru menikmati momen. Ya, betul, Kak. Oke, kalau saya pribadi lebih banyak menikmati momen. Kadang lupa foto habis itu. Terus habis udah bubar, kayaknya kita belum foto deh. Terus lebih mungkin kalau mungkin jadi kayak saya kan gen milenial nih. Kalau Ade kan Gen Z. Ketika saya berteman dengan gen milenial nih, kita udah di fase kayak oke, menikmati momen sampai lupa foto. Dan akhirnya kayak, oh iya kita gak ada foto, tapi gak apa-apa. Ya itu tadi menikmati momen. Tapi kalau dulu-dulunya juga pasti foto terus. Nah, terus ketika saya berteman dengan Gen Z, sudah pasti foto. Foto dulu. Nah, yang mungkin perbedaannya itu ketika sama Gen Z ini foto lupa untuk menikmati momen.
2: Betul, Kak.
1: Kebanyakan foto. Akhirnya foto terus sibuk buat upload di sosmed dan akhirnya pertemuannya selesai.
2: Betul, Kak.
1: Itu mungkin tergantung beda-beda orang, tapi ada juga kok yang masih Gen Z yang menikmati momen sampai lupa foto juga ada. Itu tergantung masing-masing. Nah, pendengar yang ingin bergabung juga bisa sharing-sharing juga, termasuk tim mana nih, foto atau menikmati momen. Silakan di 0821 3333 9440. Dan tentunya juga yang ingin tahu informasi tentang misalnya pembahasan kita, langsung saja lihat di Instagram kita di RRI_Pro1Makassar, karena kita selalu update-update informasi ataupun pembahasan yang akan kita bahas di sosmed setiap harinya. Dan sepertinya dari tadi pendengar kita belum ada lagi yang bergabung nih, padahal tadi tuh banyak banget yang ingin kayak ngomong sama apa bareng Ade nih, ingin ngobrol-ngobrol. Biasa kalau ada anak magang yang gabung, ini penelpon Pro 1 tuh antri langsung, wah ini anak magang ngobrol bareng Gen Z. Ya, kalau sekarang mungkin pendengar bisa langsung saja komen juga di TikTok, di RRI_Pro1Makassar. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita puterin dulu satu lagu dulu nih. Lagu dari Teri Janji Manismu.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan adik sayangnya kita sudah berakhir di hari ini nih.
1: Iya.
0: Jadi gimana perasaannya di hari pertama siaran 100%?
1: Aduh, perasaannya itu deg-degan, tapi menyenangkan juga mendengar penelpon-penelpon dari ibu, kakak, bapak-bapak juga
0: dari semua daerah.
1: Dari semua daerah. Dan mendengarkan, oh ternyata ada yang lebih milih tim foto, ada juga yang lebih memilih momennya saja, ada juga yang foto dulu, lalu menikmati momen.
0: Betul. Nah, itu dia tentang pembahasan kita tuh akan beragam setiap harinya yang akan kita bahas bersama pendengar Pro 1. Dan itu terima kasih Ade sudah menemani saya dan Kak Arvan siaran 100%. Dan sampai bertemu lagi nanti 100% selanjutnya, mungkin entah Ade ataupun yang berdua lagi nih. Kita keep dulu nih, kita biar mereka dulu, kenalan betul. Dulu ya. Oke, baiklah kalau gitu, saya Mori.
1: Saya Ade.
0: Kami pamit undur diri.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teater Satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 94.4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya Mori Harmalasari. Dan kali ini kita akan memasuki program UMKM Bicara, di mana ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, semangat dan inovasi dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan di berbagai daerah. Dan pendengar, Indonesia memiliki begitu banyak potensi produk lokal yang luar biasa dengan kualitas yang terus berkembang serta dukungan pemasaran digital. Produk-produk UMKM kini mampu menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan menjadi kebanggaan daerah. Nah, pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema mengangkat cita rasa lokal menembus pasar digital melalui kisah sukses salah satu produk khas Sulawesi Selatan, yaitu sirup Markisa Citra Gemilang yang memanfaatkan kekayaan alam Malino yang menjadi produk unggulan bernilai ekonomi. Dan untuk itu pendengar, telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi dalam membangun usahanya. Beliau adalah Ibu Vincentia Sri Palupi selaku owner sirup Markisa Citra Gemilang. Untuk itu kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Baik, Ibu, ini saya Mori dari Pro 1 RRI Makassar dan tentunya kita di program UMKM Bicara. Dan semoga Ibu sehat selalu dan usahanya semakin berkembang ya Ibu.
1: Amin, alhamdulillah, makasih.
0: Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama kami. Dan untuk itu kita perlu mengetahui nih bagaimana perjalanan sirup Markisa Citra Gemilang, mulai dari ide awal, membangun usaha, menjaga kualitas produk dari khas Malino, hingga strategi memasarkan produk lokal agar mampu bersaing di era digital nih Bu. Nah, untuk itu kita memulai dulu dengan Ibu Vincentia nih, boleh ceritakan sedikit Ibu bagaimana awal mulanya lahirnya sirup Markisa Citra Gemilang?
1: Nah, awalnya saya mengolah sirup Markisa Citra Gemilang ini karena melihat potensi daerah di Tombolok Pau ini, Malino dan Tombolok Pau ini begitu banyak buah markisa. Akhirnya berpikir, loh kok hanya dijual begitu saja buah markisanya? Mungkin bagus juga kita belajar ya bikin sirup markisa. Dan waktu itu kami mendapat pelatihan beberapa kali dari Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian untuk cara pengolahan markisa menjadi sirup. Akhirnya kami mencoba mengolah sendiri markisa ini menjadi sirup.
0: Nah, Ibu, ini mengapa memilih markisa sebagai produk utama dan apa yang membuat markisa Malino memiliki keistimewaan dibanding di daerah lain, Bu?
1: Ya, saya memilih markisa sebagai produk untuk produksi saya karena saya melihat banyaknya melimpah bahan baku yang ada di Tombolok Pau dan Malino ini, sehingga itulah membuat termotivasi untuk membuat kita manfaatkan sumber daya yang ada di daerah Malino ini. Dan artinya ada yang lebih dulu pengusaha, mungkin ada yang lebih duluan pengusaha sirup markisa. Namun saya tidak saya tetap memiliki tekad, saya juga harus bisa mementingkan menjaga kualitas dari sirup markisa ini.
0: Nah baik, untuk tadi pembahasannya bahwa mungkin ada sirup-sirup markisa lainnya juga nih Bu. Apa yang membuat perbedaannya antara sirup Markisa Citra Gemilang dengan sirup-sirup markisa lainnya?
1: Ya, secara apa ya namanya, itu hampirnya hampir sama saja. Cuma saya memiliki keistimewaan tersendiri dari sirup saya, menurut saya ini seperti ini. Sirup saya itu tidak mengandung bahan pewarna, yang pertama itu. Jika tidak mengandung bahan pemanis buatan, artinya dia asli memang betul dari sari buah markisa, gula murni dengan ditambah air untuk melarutkan gula itu sendiri. Ada tiga macam bahan kami gunakan.
0: Jadi sirup Markisa Citra Gemilang ini kalau bisa dibilang ini murni ya Ibu ya?
1: Asli sirup markisa.
0: Nah baik Bu, sejak kapan usaha ini mulai berjalan Bu, dan seperti apa perjalanan bisnisnya hingga bisa bertahan sampai sekarang?
1: Ya, kami mulai sejak tahun 1997. Namun pada saat itu kan kami belum dikenal produk kami, jadi orang masih, waktu itu saya hanya namanya titip jual seperti itu. Yang pertama adalah di Kota Malino. Di Kota Malino itu sendiri, di itu penjual kios-kios panjang jalan seputar Malino dan di Pasar Malino saya titip jual waktu itu. Cuman waktu itu memang keadaannya belum seperti saat ini. Waktu itu mereka belum mengenal produk saya. Dok, sirup apa ini? Akhirnya banyak artinya yang saya tarik kembali sirup markisanya karena kadaluarsa atau expired. Dan waktu itu banyak kami buang saja begitu, karena buang begitu saja karena akan expire. Dan juga yang selanjutnya ada sistemnya waktu itu sebagian konsinyasi, artinya bayar nanti laku baru diambil apanya namanya hasil jualannya itu. Dan ada beberapa mungkin dari langganan kami itu yang mungkin agak sedikit boleh dibilang tidak apa, tidak kurang amanah gitulah. Akhirnya barang habis, uang juga tidak ada. Akhirnya sempat mengalami penurunan gitu, kayak hidup segan mati tak mau. Tapi akhirnya kayak mau bangkrut juga enggak. Akhirnya saya stuck, berhenti. Berhenti setahunan mungkin. Akhirnya setelah itu ada satu dua kios dia mengontak saya kembali. Bu, masih bikin kasih sirup markisa? Dia bilang, ya masih. Dia bilang, bisa kamu dibikinkan? Ya, saya bisa untuk meredikan kembali, membuatkan kembali sirup markisa dengan satu catatan, saya tidak mau lagi untuk konsinyasi. Nanti laku barang, uangnya saya ambil. Saya maunya sekarang cash, karena kejadian yang kemarin, saya belajar dari kejadian kemarin, takutnya nanti uang barang habis, uangnya tidak ada. Nah, akhirnya, alhamdulillah, hingga saat ini di beberapa kios di Malino sana, di Pasar Malino, semua pembelian cash, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Sampai sekarang.
0: Nah, dari perjalanan yang Ibu bahas tadi, ini tentang merintis usaha nih, mungkin bisa diceritakan juga tantangan yang paling berat setelah itu, apakah dari modal, produksi, atau pemasarannya, Ibu?
1: Ya, tantangannya terutama memang seperti itu. Kalau kalau modal sih ya saya kira tidak, teman. Tantangannya itu ya itu banyak pesaing-pesaing yang sudah duluan, artinya senior-senior saya yang sudah lebih terkenal. Memang sirup markis saya juga kualitasnya bagus seperti kualitas saya, itu sudah lebih terkenal. Namun kelebihan saya sendiri untuk segi permodalan, kebetulan alhamdulillah mendapat banyak dukungan sepertinya dari Basnas Indonesia, dari BKKBN, juga dari Perdas Trigoa, dia memberikan fasilitas-fasilitas berupa peralatan. Jadi kalau untuk saya kira untuk kelompok kami, maksudnya dari usaha saya itu untuk permodalan alhamdulillah nggak jadi masalah sebenarnya. Cuma tantangannya hanya itu saja. Kita masih kalah bersaing dengan senior-senior yang sudah lebih terkenal produknya, apa mereknya gitu.
0: Baik, Ibu. Nah, untuk menjaga kualitas produk kan tentu tidak mudah, Ibu ya. Nah, bagaimana caranya biar Ibu memastikan rasa sirup Markisa Citra Gemilang ini tetap konsisten dari waktu ke waktu?
1: Ya, saya tetap menjaga quality control. Kalau misalnya ada teman, kan kebetulan kami ada kelompok. Jadi kami kerjasama ke berkelompok untuk produksi sirup. Jadi setiap akhir memproduksi sirup itu, saya selalu mengontrol langsung. Artinya, buah sari markisanya tetap harus sekian, gulanya sekian, airnya sekian. Tidak boleh berubah dari zaman tahun 1997 hingga sekarang. Tidak pernah merubah resep.
0: Baik, berarti tetap dengan resep yang konsisten ya, Ibu ya?
1: Betul, tetap konsisten dengan resep.
0: Atau mungkin ada quality controlnya misalnya ditempatkan seperti yang Ibu bahas tadi di kios-kios ini, ada masa atau jangka waktunya untuk penempatannya, apakah ada expirednya ataupun masa baik atau kurang baiknya produk ini sendiri, Ibu?
1: Ya, kami di penjual-penjual kami itu di kios-kios itu kami memberi batasan waktu, ada tertulis di expire date itu hingga setahun. Namun kami 9 bulan, kami kalau misalnya usaha, artinya sudah sampai 9 bulan, kami tarik kembali. Jadi tidak sampai setahun memang. Walaupun sampai setahun itu, sirup markisa kami masih tahan. Tapi saya tetap untuk di 9 bulan sampai saya tarik kembali. Karena apa? Saya melihat warnanya sudah mulai berubah, dari rasanya juga sudah mulai berubah. Warnanya juga, warna, rasa, baunya juga sudah mulai berubah biasanya. Sekitar 9 bulan ke atas, jadi saya tarik kembali. ganti dengan yang baru.
0: Baik, berarti memang ada quality control yang tertentu ya Ibu ya. Nah Ibu, tadi kan kita pembahasannya tentang sempat vakum selama 1 tahun tentang penjualan ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara bisa bangkit kembali, yang tadi dibahas bahwa ada yang menanyakan produk ini dan akhirnya Ibu berani untuk bangkit memastikan produk ini tetap berproduksi.
1: Ya, saya bangkit kembali itu dengan motif apa, dorongan-dorongan support juga dari dinas-dinas yang ada di tempat kami, terutama dari pedestri, dinas pertanian, dan dinas dari PKKPN, juga dari teman-teman para pengusaha yang lain. Dia bilang, ayo bikin makin lagi karena ini apa namanya, peluangnya bagus. Dan juga kami diikutkan, sering diikutkan pameran-pameran seperti itu dari dinas, difasilitasi untuk tenannya itu, dan langsung kami menjual juga di pameran itu. Kami menjual sirup langsung yang siap minum itu pakai juicer yang sudah dalam keadaan dingin. Jadi orang beli yang siap minumnya, akhirnya tuh oh ini ternyata enak, akhirnya dia beli yang bentuk sirupnya. Nah akhirnya juga selain itu permintaan juga dari teman-teman yang kemarin, langganan yang sempat kami tutup itu kembali datang kembali untuk memesan seperti itu.
0: Baik. Nah, mungkin dari buah markisa ini, kan ini dari petani di Malino. Apakah ini memang berasal dari seluruh petani di Malino? Dan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana kerjasama yang dibangun dengan para petani lokalnya, Ibu?
1: Ya, sebenarnya kalau usaha saya itu, sebagian besar memang dari daerah Malino dan Tombolok Pau. Tombolok Pau itu satu kecamatan tersendiri, adik dari Kecamatan Tinggi Moncong yang Malino itu ibu kotanya. Nah, kami ambil dari teman-teman petani di sini, kalaupun pas saat kami butuh banyak buah itu kurang, saya ngambilnya dari pengepul yang ada di Kecamatan Tumpuk Bulu atau Malakaji atau bahkan sampai di Kabupaten Cineponto. Tapi saya terimanya di Kota Malino, di Kota Malino itu. Seperti itu. Dan bentuk kerjasamanya sepertinya seperti ini. Kalau teman-teman khusus untuk Tumpuk Pau, misal kalau kamu punya barang, punya markisa, kasih dulu ke saya. Kalau misalnya saya, maksudnya nanti saya tampung buat sari, pokoknya dalam saya tampung di freezer itu dalam keadaan sudah terbentuk sari markisa yang siap diolah. Dengan teman dari teman-teman petani sih sebenarnya, kelompok, kalau tergabung dalam kelompok kami juga.
0: Berarti tergantung kebutuhannya Ibu, kalau misalnya dari Malinonya mungkin masih kekurangan, berarti bisa ke petani lokal lainnya Ibu.
1: Betul, pernah saya ambil banyak dari teman dari Tumpuk Bulu sana dan dari Cineponto. Ada markisa yang memang yang warna ungu yang besar itu, yang dia memang bau dan rasanya hampir sama dengan markisa Malino.
0: Dan apakah dengan beda daerah nih hasilnya Bu, apakah rasanya mempengaruhi rasanya Bu?
1: Ya, sebenarnya sangat mempengaruhi, apalagi kalau markisa asli dari Malino ini kan yang warna ungu itu memang sudah terkenal, dia sudah bau apa dari segi aromanya, dari segi apa tekstur warnanya, juga dari keasamannya itu memang markisa Malino lebih bagus. Tapi memang kalau memang misalnya kekurangan buah, biasanya kami mix, kami campur markisa Malinonya 50, markisa dari 50, jadi dicampur supaya aromanya, rasanya dan warnanya kayak menyatu begitu.
0: Baik, berarti biar tetap konsisten ya Ibu ya. Nah, selain sirup original Ibu, apakah mungkin saat ini sudah ada inovasi produk baru atau rencana pengembangan ke depannya Bu?
1: Ya, untuk produk baru saya pernah mencoba untuk membuat apa ini sebenarnya kerjasama dengan teman-teman UEKM yang lain. Dia punya, teman yang lain itu punya apa namanya, dodol markisa. Nah, saya kerjasama dengan dia, kalau ada pameran, saya ambil dodolnya, nanti kami pasarkan. Dan inovasi yang terbaru ke rencana ke depan, sudah pernah coba sih, cuman kami terkendala di alat yang untuk, apa namanya itu, yang untuk mengawetkan itu, apa namanya, yang parkisa siap minumnya, yang siap saji begitu, yang dalam bentuk gelasnya, dan dalam bentuk botol yang kayak, tidak boleh menyebut merek, yang model yang siap minum itu, yang banyak di toko-toko retail, rencananya seperti itu buat setiap siap minum. botol-botol minuman itu.
0: Oh, baik, berarti masih terkendala dengan alat dan bahan bakunya, Ibu ya?
1: Kalau bahan baku enggak, kecuali kecuali rencana kamu mau beli alatnya untuk itu yang namanya apa ya, untuk mengawetkan itu supaya bisa awet itu minum, siap minum itu.
0: Bisa langsung.
1: Insya Allah kami siap. Rencana memang mau beli memang alatnya.
0: Baik, semoga tercapai ya Ibu ya.
1: Baik, terima kasih, amin.
0: Dan Ibu, perbincangan kita masih akan berlanjut lagi. Namun sesaat lagi kita akan membahas tentang perjalanan bagaimana produksi ini akan dipasarkan dan mungkin strateginya, digitalisasinya, terus inspirasinya. Jadi kita break dulu, tetap bersama kami di Pro 1 UMKM Bicara setelah jeda yang berikut ini.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Makassar sore ini.
5: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program UMKM Bicara dengan narasumber kita di hari ini, Ibu Vincentia Sri Palupi selaku owner sirup Markisa Citra Gemilang. Dan untuk melanjutkan pembahasan kita di hari di segmen ini, kita untuk membahas strategi pemasaran dan digitalnya. Baik, Ibu Vincentia. Halo Ibu.
6: Iya.
5: Baik.
6: Iya, halo.
5: Iya, Ibu. Ya. Sudah terdengar jelas suara saya, Ibu?
6: Suara saya terdengar?
5: Terdengar, ya,
6: Ibu. Terdengar, Mbak.
5: Baik, Ibu, ini melanjutkan pembahasan kita tentang sirup Markisa Citra Gemilang ini. Nah, saat ini kan media sosial menjadi sarana promosi yang sangat penting nih, Ibu. Seberapa besar pengaruh Instagram atau platform digital terhadap perkembangan usaha Ibu?
6: Ya, sangat luar biasa untuk pengaruhnya untuk digital melalui apa namanya Instagram. Mm-hmm. Kami juga punya Facebook, Citra Markisa Citra Gemilang. Nah, itu melalui itu kami sering membuat konten-konten. Mm-hmm. Akhirnya teman merasa tertarik dan akhirnya memesan, karena ada di Instagram itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi, seperti itu di Instagram. Di Facebook juga seperti itu, bisa menghubungi langsung.
5: Baik. Berarti pemesanan melalui platform digital ini peminatnya sangat banyak ya, Ibu?
6: Banyak, banyak sekali yang melalui digital. Kemarin kebetulan kami dapat, ada kemarin apa, dapat dari mahasiswa itu, dia magang dari mahasiswa Universitas Ciputra gitu, kayak jurusan digital marketing deh. Nah, dia membuatkan kami konten-konten, mengajar kami cara membuat promosi menggunakan Instagram dan seperti dan platformnya apa namanya yang semacam kan Fight dan lain-lain. Itu di kami diajar, jadi membuat konten-konten, akhirnya penjualan kami lebih meningkat lagi daripada penjual offline gitu, dikata pasarkan daripada dari toko ke toko. Lebih gampang, lebih mudah perasaan.
5: Nah, mungkin menurut Ibu sendiri, mengapa UMKM sekarang harus mulai beradaptasi dengan pemasaran digital?
6: Ya, itu penting. Karena apa? Kalau kita seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau hanya melalui saja offline saja kita memasarkan promosi dari toko yang satu ke toko yang lain atau mana, itu sangat menguras tenaga, saya kira teman menguras tenaga juga, waktu juga, dan otomatis mengurang dana juga. Jadi kalau kita melalui media sosial seperti itu yang digitalisasikan, hanya sekedar membuat konten kita lempar ke media sosial kita yang Instagram atau ke Facebook, itu otomatis orang langsung melihat langsung, lebih orang, saya kira orang lebih tertarik seperti itu. apalagi dengan konten-konten yang bagus gitu, ya, Mbak.
5: Berarti lebih mengefisiensikan banyak hal ya, Ibu ya. Mulai dari waktu ya, dan biaya pemasarannya, Ibu.
6: Betul.
5: Nah, untuk strategi promosi apa nih yang paling efektif yang menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lamanya, Bu?
6: Maksudnya bagaimana ini?
5: Strategi promosi yang paling efektif nih menurut Ibu sendiri, menarik pelanggan baru dan sekaligus mempertahankan pelanggan lama.
6: Iya, kalau untuk pelanggan baru ya seperti itu. Kami mempertahankan melalui digital touch tadi, selain offline juga, dengan kami memberikan untuk pelanggan baru, kami memberikan tester. Kita coba dulu, kalau memang bagus kita rasa boleh kita beli dalam jumlah banyak. Kami memberikan semacam apa reward setiap tahun. Kalau misalnya mau lebaran apa, kami memberikan rewardnya untuk penjual-penjual kami yang lama, ini penjual yang lama. Dan untuk yang baru itu selain tester juga, kami memberikan semacam apa namanya, pembelian misalnya 1 juta cash, kami memberikan apa namanya, sirup markisa yang botol ukuran misalnya 500 ml gratis, ya seperti itu biasanya.
5: Berarti memberikan seperti diskon ataupun kepuasan buat pelanggannya, Ibu ya?
6: Iya, kayak seperti itu, diskon khusus untuk yang beli dalam jumlah banyak.
5: Apakah ada misalnya khusus untuk bikin member ataupun untuk hal privilege yang lainnya, Ibu?
6: Belum, maksudnya belum untuk bikin member untuk itu, belum, kami belum paham alurnya seperti itu.
5: Baik. Nah, mungkin apa pernah bekerja sama dengan influencer atau reseller atau marketplace lainnya, Ibu?
6: Belum untuk influencer, belum juga marketplace. Ada, kami ada di apa namanya, teman itu di Makassar Dagang, ada juga, cuman di yang lainnya belum. Baru mencoba ini, kami sementara membuat website dan email perusahaan, maksudnya untuk itu supaya orang nanti kalau mencari sirup markisa Citra, sirup markisa, langsung mengetik website kami langsung muncul. Sementara on proses untuk websitenya dan email.
5: Baik, semoga webnya segera terrealisasi dan mempermudah pelanggan untuk langsung mengunjungi webnya, Ibu ya. Baik, Ibu, selanjutnya nih, setelah menjalankan usaha ini sendiri selama bertahun-tahun ya, Bu, dari tahun yang tadi Ibu bahas,
6: Bapak, 1997.
5: Ini cukup lama, Ibu, sudah mau 30 tahun, Ibu. 97, ya.
6: Enggak, 20 mungkin.
5: 20 tahun. Iya. Oke, baik. Dan pelajaran apa yang paling berharga? Hampir. Pelajaran apa nih yang paling berharga yang Ibu dapatkan sebagai pelaku UMKM?
6: Ya, pelajaran berharga yang tadi itu artinya kita kalau misal tetap harus menjaga produk kita, jangan sampai mengurangi apa namanya yang tidak konsisten, mengurangi bahannya dan lain itu. Dan itu juga untuk pelanggan juga kita harus memilih memang pelanggan yang betul-betul amanah. Dan pelajaran berharganya adalah saya tidak apa yang saya katakan tadi bahwa tidak akan memberikan lagi untuk namanya titip jual, karena saya yakin dengan produk saya adalah produk premium yang bagus, jadi saya tidak akan menyimpan lagi untuk titip jual karena saya yakin produk saya pasti laku. Jadi untuk itu pengalaman mereka buat saya sampai kemarin itu kami jatuh memang seperti itu. Jadi itu pelajaran mereka buat saya, pokoknya harus semuanya harus serba kotan dan cash seperti itu.
5: Baik, berarti ada pelajarannya juga ya, Bu ya, untuk membangun usaha ini sendiri. Nah, mungkin di luar sana banyak nih, Bu, anak muda ataupun pendengar Pro 1 yang ingin memulai usaha makanan atau minuman khas daerahnya nih. Dan mungkin masih ragu. Apa Ibu punya saran agar yang ingin memulai usaha ini berani memanfaatkan potensi lokal di daerahnya? Atau langkah yang
6: saran saya untuk anak-anak muda, generasi muda, jangan takut untuk mencoba. Apapun ada yang ada peluang di sekitar kita, kita ambil, baru kita olah. Artinya kalau kita misalnya berada di suatu tempat dan banyak bahan bakunya, kita petik itu, kita olah dan kita jual sendiri. Saya kira sekarang pemerintah sangat-sangat mendukung untuk program UMKM. Terutama kemarin kami bergabung di dalam namanya BNI Explora. dekat UMKM sport juga, dari BI juga kami mendapatkan dukungan-dukungan. Saya kira dukungan pemerintah sekarang untuk UMKM sangat luar biasa, dan dari apa namanya itu BUMN semua mengarah ke kami, ke UMN, ke BU, apa ke UMKM ini. Jadi untuk anak-anak muda jangan kita takut untuk berusaha, tetap semangat Ki, pokoknya apapun bisa dijadikan uang, kita coba. Artinya kita mencoba dulu berusaha, nanti orang melihat, yang melihat kita ada usahanya, nanti dia akan mendekat. Semua itu apa dari soal permodalan, peralatan, nanti mereka akan bantu. Mereka dari pemerintah dan BUMN itu akan mendekat ke kita untuk membantu apapun yang kita butuhkan.
5: Baik. Nah, mungkin mungkin menurut Ibu sendiri nih, bagaimana cara produk lokal tidak hanya menjadi oleh-oleh tetapi juga bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia? Karena kan mungkin rata-rata kalau produk lokal ini dijadikan oleh-oleh saja nih. Nah, bagaimana nih cara ataupun agar tidak hanya menjadi oleh-oleh tapi bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia nantinya?
6: Ya, kalau saya pikir selain menjadi oleh-oleh untuk di maksudnya di wilayah kita sendiri, selain juga itu di misalnya bisa ke provinsi lain atau kemanapun, terutama untuk bangsa Indonesia, kita bahwa kita di Indonesia ini kaya dengan sumber daya, terutama kalau untuk di perusahaan, untuk di usaha saya sendiri kan Markisa. Kita memperkenalkan di dunia, di luar sana, bahwa ini ada Markisa dari Indonesia yang bagus, bisa diproses menjadi dari palep. Itu palep dari sari Markisa hingga menjadi sirup Markisa. Kita saya kira untuk Markisa ini di negara-negara lain mungkin ada, cuma tidak seperti di Indonesia ini melimpahnya. Jadi mungkin itu bisa bersaing di luar sana, orang bisa melihat.
5: Baik, terima kasih untuk informasi Ibu. Dan mungkin ada harapan Ibu terhadap perkembangan sirup Markisa Citra Gemilang ini sendiri untuk beberapa tahun ke depan nanti?
6: Ya, saya harapan saya untuk ke depan, beberapa tahun ke depan, keinginan saya adalah saya bisa melangkah ke semacam go export gitu, ke luar negeri, bisa dibawa ke sana. Namun harus tetap memperbaiki kualitas, tetap meningkatkan kembali kualitasnya. Entah kualitas botolnya diperbaiki atau isi botol itu sendiri, kemasannya juga diperbaiki, sehingga kalau sampai di luar sana, orang luar mau minum produk kita, tidak merasa, oh ini dia Markisa yang saya nikmati, ini sungguh luar biasa. Saya hanya mengingat, kita dikenal di dunia sana bahwa Markisa dari terutama dari Sulawesi Selatan ini bagus produknya, seperti itu.
5: Nah, perihal tentang ekspor tadi, apakah Ibu punya target untuk memperluas pasar hingga nasional ataupun bahkan ekspor sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Ibu.
6: Saya punya target sebenarnya, cuman untuk Markisa, sirup Markisa mungkin nanti kami rencananya, kalau memang pernah rencananya membuat di kemasan yang agak simple gitu, supaya nanti kalau kita kemas misalnya untuk tujuan ekspor itu botolnya tidak mudah pecah. Misalnya dikemas kayak model apa itu ya, yang pakai sasetan itu, nanti orang luar misalnya kalau memang dia mau minumnya tinggal dituang di gelas, tambah air dengan es batu, seperti itu. Saya menginginkan seperti itu. Dan terutama juga kami bisa, pandangan saya ke depan untuk produk-produk lain selain Markisa, untuk buah Markisa juga itu sendiri, saya kira ada beberapa negara memang dia membutuhkan Markisa itu sendiri. Jadi kami nanti kami bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan mitra buah Markisa kami di lapangan ini untuk lebih terbantu. Kan selama ini mereka apa namanya kurang pemasarannya, kadang-kadang Markisanya tinggal busuk di pohonnya, tidak diambil. Jadi saya seperti itu rencananya ke depan, kalau memang ada yang memfasilitasi dari segi mungkin legalisasi ataupun apapun untuk mengekspor nanti untuk selain sirup Markisa itu sendiri, juga untuk buahnya kami bisa, tapi bukan dalam bentuk buah segar, mungkin bisa dalam bentuk palp Markisa atau sari Markisa yang tanpa biji itu.
5: Baik Ibu, semoga terrealisasi agar bisa lebih luas lagi jangkauannya hingga nasional dan ekspor nanti ya Ibu ya.
6: Amin.
5: Dan kalau boleh mendeskripsikan sirup Markisa Citra Gemilang ini hanya dalam 3 kata, mungkin apa 3 kata yang paling tepat dari Ibu Vicentia sendiri?
6: Baik, sirup Markisa kami itu asli, segar, dan berkualitas.
5: Dan ini pasti sangat menyegarkan pastinya nanti ya Ibu ya. Dan Ibu, mungkin bisa dijelaskan di mana kita mendapatkan produk sirup Markisa Citra Gemilang ini? Apakah sudah di marketplace atau media sosial tertentu? Dan mungkin bisa dijelaskan cara untuk mengordernya, mungkin pendengar ada yang ingin memesannya langsung setelah mendengar siaran UMKM Bicara kita ini.
6: Ya, untuk cara pemesanannya, melalui online bisa melihat Citra Gemilang di Facebook dan juga Instagram. Ada di situ nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan melalui Instagram misalnya. Dan kalau untuk pemesanan di Kota Malino, saya kira banyak itu yang di kios-kios di Kota Malino, banyak yang memajang produk Citra Gemilang. Dan untuk di Kota Makassar bisa ada di Hotel Claro, sudah kami terpajang. Ada juga di toko gudang roti di Jalan Nestar Ertas Ning, Jalan Toko Gudang Roti 1. Nanti akan kami sendiri juga dibuka toko gudang roti 2. Nanti akan informasikan di Instagram kami bahwa di toko-toko ini sudah ada. Dan untuk pemesanan dalam jumlah banyak, kami juga punya, kami menyimpan gudang juga di Sunggu Minasa, di Tamarunang, BTN Graha Mustika Permai, Blok E nomor 7.
5: Nah baik,
6: itu mungkin pemesannya bisa.
5: Untuk informasinya mungkin pendengar Pro 1 yang ingin memesan langsung saja tadi ke toko-toko ataupun tempat yang sudah dibahas oleh Ibu Vincent sendiri. Nah ini terakhir nih Bu, mungkin adakah promo atau paket khusus untuk informasi terbaru yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar?
6: Rupanya itu maksudnya selesai.
5: Mungkin mungkin ada promo ataupun paket khusus ataupun mungkin ada kegiatan bazar yang bisa Ibu sampaikan mungkin di pendengar Pro 1.
6: Oh iya, untuk promo sekarang lagi ada promo dari kami dengan pembelian cash 1 juta akan mendapatkan sirup Markisa 1000 mili satu botol, itu dekat dengan keranjang dan kemasannya. Nah, untuk pameran saya kira nanti ada pada cuman jauh, cuman ada di Wajo nanti pada bulan Juli. Untuk Makassar nanti mungkin kalau untuk pameran belum, tapi bisa ke Hotel Claro lah, kita ambil di sana, kita boleh masuk di pojok UMKM punya Pak Rido, itu pojok UMKM. Saya kira harganya juga jangan berpikir bahwa di Hotel Claro ini enggak, harganya mungkin bisa bersahabat dengan teman ibu-ibu atau bapak sekalian yang ingin membeli produk kami itu.
5: Baik, terima kasih itu, Ibu Vincentia atas perbincangannya di sore hari ini. Dan mungkin tidak terasa kebersamaan kita dalam UMKM Bicara hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ibu Vincentia Sri Palupi selaku owner sirup Markisa Citra Gemilang yang telah berbagi cerita pengalaman sekaligus inspirasi tentang bagaimana potensi lokal yang dapat diolah menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya saing termasuk melalui pemanfaatan pemasaran digital. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu di UMKM Bicara. Sampai bertemu di lain kesempatan lagi. Dan semoga perbincangan hari
6: terima
5: ini.
6: Terima kasih.
5: Dan semoga perbincangan hari ini dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM lainnya maupun Anda yang sedang merintis usaha agar terus berinovasi menjaga kualitas produk dan berani memanfaatkan peluang di era digital. Karena dari potensi daerah kita bisa menciptakan produk yang membanggakan dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi pendengar yang ingin mencicipi sirup Markisa Gemilang atau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai produknya, silakan mengunjungi sosial medianya ataupun bisa seperti yang dibahas Ibu Vincentia tadi ke Hotel Claro di pojok UMKM-nya. Di sana sudah tersedia produknya Citra Gemilang ini sendiri. Dan untuk itu, saya Mori Hermalasari dan rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam UMKM Bicara hanya di Pro 1 RRI Makassar, tentunya karena informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan datangnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dalam program Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 29 Juni 2026.

0: Baik, rupanya belum tersambung rekan Sofi di RRI Kendari. Halo Sofi. Baik, tampaknya belum tersambung. Kalau begitu kita ke RRI Bone. Di RRI Bone ada Sri Ulfa. Ulfa, selamat sore Ulfa, RRI Bone.
1: Iya, selamat sore Hafid.
0: Baik, RRI Bone silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati Maju.
1: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini, Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
2: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
3: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini.
4: Dari situ turun ke atas pergi sekolah sana.
2: Perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
5: Mas SMA, Kak. Kenapa, Kak? Emang, Kak?
2: Melalui program TMMD, pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
1: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ampana.
6: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojounauna ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Pemerintah Kabupaten Tojounauna memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojounauna, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojounauna. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Kepala BKKBN, Wihaji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat 3 pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
8: Kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan.

0: ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental, jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
1: Melalui peringatan Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mpana sore hari ini. Kembali ke rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Mpana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
5: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEIC, ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
4: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
5: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SEIC itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SACBI ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
4: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
5: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat dari sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
4: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, kita masih di Gema Sari Panti Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore. Halo rekan Sofi.
7: Halo.
3: Baik, kabar sehat kawan-kawan di RRI?
7: Alhamdulillah sehat, Kendari sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
8: Gelar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
9: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTG, dan itu akan kita berikan selain kita berikan nonton bareng nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
8: Sementara itu, Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTG Kendari di tempat demi menampung yang akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah nilai hidupkan suasana sepak bola masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
7: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Hafidh Majid di RRI Mamuju. Silahkan.
3: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Sari Panti Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
10: Ya, halo Bung Hafidh.
3: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
10: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
11: Ada 50 orang di satu Kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
12: Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya, retribusi yang masih terbatas.
11: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih. Yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala. Salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang. Hanya 50 orang, justru satu kota bau-bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
12: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, Delha akan melakukan atau wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Tersebut menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala Delha Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Apa saya berada layanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di bau-bau yakni untuk rumah sederhana sebesar 8.000 per bulan, rumah sedang 15.000 rupiah per bulan, dan rumah mewah 25.000 rupiah per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
3: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
13: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
3: Baik, Hafid dan Bung Wendy di meja operator.
13: Baik, terima kasih Hafid. Baik, Joko pendengar Nur Cahyo. Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya beri laporan Muhammad Sidik.
14: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Malam Puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
15: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN satu peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
14: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan. Yang

0: memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
1: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
0: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2000 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas, melainkan juga seluruh masyarakat.
2: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gemah Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama tim di studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
3: Baik, terima kasih Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju Korir Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bakhtiar. Meike, selamat sore Meike.
4: Hafid.
3: Baik, baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
5: Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Safitri Lapaseri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak oleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
6: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada, padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal, ya kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa?
5: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
6: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak? Kesepakatan komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan sebenarnya ya dalam keluarga.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
4: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bakhtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki, mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Meike Bakhtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansah. Halo, rekan Rusdiansah.
7: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
8: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ya kan, ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan saja ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
7: Baik, mendengar untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Biansa, 21 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Rus Diansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
3: Baik, silakan, informasi dari RRI Makassar.
9: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Carmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.

0: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cirebon, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung. Ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi.

0: dukungan agar saya bisa melangkah, tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap. Gerak.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.

tidak membedakan nilai dan latar belakang.

0: Ya, karena kami tuh skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smart board. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah
1: seminggu setelah mereka masuk di sini
0: tidak membedakan
1: beberapa anak-anak itu yang mendatangi kemudian
0: support pada disabilitas atau
1: dia menyampaikan ke saya bahwa ibu minta tolong ya, disampaikan ucapan terima kasih mereka. Kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak kami pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed.
0: Makassar, kami sangat berharap bahwa Ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Itu ketika anak-anak satu minggu setelah beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan, dia menyampaikan saya minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua Bu yang besuk Ibu. Kami kangen orang tua, saya bilang begini. Kan saya orang tuanya Nak, kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu perasaanku Ibu, ya alhamdulillah. Jadi walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena ini kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, adalah orang tua mereka di sekolah rakyat, jadi mereka merasa nyusip.
1: Saya sebarang PNS yang 10 tahun lagi, hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan, sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
2: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid, ditemani Bung Haswendi di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI. Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran.
1: Makassar sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju jalan jembatan Barombong, saat ini kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi jalur batas kota Goa Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju jalan Petarani Alauddin, saat ini terpantau ramai dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Diharapkan Anda tetap menjaga batas aman kecepatan Anda. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi jalan Petarani Andi Jema, saat ini terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu hati-hati, menjaga jarak aman antar kendaraan, mematuhi batas kecepatan, serta menaati peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah selalu memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.4 FM, kalian informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi publik yang akan kami bacakan dari Pengadilan Negeri Makassar, di mana ditujukan kepada Siti Junaida. Sehubung dengan gugatan perdata yang didaftar pada tanggal 3 November 2025 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Siti Junaida dahulu beralamat di Kelurahan Jagong RT RW 7 RW 002 Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene, sekarang tidak diketahui alamatnya, dengan jelas dan pasti di wilayah Makassar dan Republik Indonesia disebut sebagai tergugat. Di mana mengadili dalam ekspeksi menolak ekspeksi turut tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang menyatakan bukti sah berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar selaku turut tergugat untuk membantu menggugat melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor 388 atas nama Mori Mawir yang menjadi atas nama penggugat Amir. Dan selanjutnya dari Pengadilan Negeri Makassar kembali. Dipanggil sehubung dengan pemanggilan menghadap sidang kepada saudari Emilia Talente, dahulu beralamat Batu Papan RT 00 RW 00 Kelurahan atau

6 di jam 10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata. Dan selanjutnya dari Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Iskandar bin Halantara Nafas Deng Bombo, tempat dan tanggal lahir Patalasang, 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan usaha hasil laut, pendidikan, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Minasanta, Desa Palakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dan sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Samsiar SPDI binti Sehu Deng Siama sebagai penggugat melawan Iskandar bin Halantara Nafsa Daeng Bombo sebagai tergugat. Dan selanjutnya informasi terakhir telah memanggil Waliyu Rahman bin Ali, tempat dan tanggal lahir Tipulu, 2 Oktober 1980, beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tombolo Kanarea, RT 002, RW 002, Desa Jainetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk perkara pemeriksaan cerai gugat antara Isma Islamia binti Umar Deng Tales sebagai penggugat melawan Waliyu Rahman bin Ali sebagai tergugat. Dan untuk pendengar Pro 1 yang mengetahui keberadaan yang sudah kami sebutkan tadi, mohon diinformasikan untuk memberikan informasi yang telah kami sampaikan. Dan untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta di pukul 19 waktu Indonesia Tengah di edisi 29 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoaks. Dan dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 292 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Dan sekian cek fakta untuk edisi hari ini 29 Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Makassar sore ini.

94,4 FM karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita masuki program Kiprah Sulsel. Dimana kita akan membahas potensi-potensi untuk Sulawesi Selatan nih. Dan kali ini kita akan membacakan informasinya dari portal berita kami di rri.co.id. Dan pendengar, Pro 1 RRI Makassar nih, prestasi yang membanggakan kembali ditorehkan oleh generasi muda Sulawesi Selatan melalui ajang kompetisi robotik. Salah satu tim berhasil meraih juara satu kategori sumo robot 500 gram sekaligus menyabet penghargaan best strategi berbakat berkat kemampuan mereka menyusun strategi dan mengendalikan robot secara optimal selama pertandingan. Dan tim juara tersebut diperkuat oleh Halif Hasbi, Aluna Atika, Rehanun Irfan, dan Almer Zakwan, Fatalia Bakri, beserta teman-temannya ataupun teman-teman lainnya. Sementara itu, di tim lainnya juga menunjukkan prestasi dan kemampuan terbaik dalam kompetisi ini beranggotakan Asila Zahira Armin, Asifa Kalila Ruslan, Esa Nabila Mahayani, dan beserta teman-teman lainnya. Di mana prestasi ini menjadi bukti bahwa pelajar Indonesia memiliki potensi besar di bidang sains, teknologi, dan robotika. Diharapkan keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di berbagai ajang kompetisi. Dan semoga hal ini bisa dilirik oleh pemerintah, karena ini adalah potensi besar yang sangat amat punya hal positif untuk anak muda lainnya yang bisa menginspirasi juga. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi lainnya tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.
6: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan di ruang darah Anda Relaas Panggilan. Telah memanggil Sudirman bin Arif Demo, tempat dan tanggal lahir Larompong, 20 Agustus 1991. Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Baru, RT 001 RW 002, RT Desa Niranuang, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Harnung binti Hanna sebagai penggugat melawan Sudirman bin Arif Demo sebagai tergugat. Dan berikutnya, telah memanggil Irma binti Baco Deng Nyala, tempat dan tanggal lahir Parangbone, 10 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan beralamat di Tompo Gamang, RT 001, RW 001, Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Halim bin Abdul Malik Daeng Taba sebagai pemohon melawan Irma binti Baco Deng Nyala sebagai termohon. Dan selanjutnya telah memanggil Lina binti M. Daeng Lisa, tempat dan tanggal lahir Paleko, 10 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Keamanan RT 001 RW 001, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara celai talak antara Natsir alias Nasir bin Bausu Deng Saro sebagai pemohon melawan Lina binti M. Daeng Lisa sebagai termohon. Dan terakhir telah memanggil Muhammad Saleh bin Rampasang, tempat dan tanggal lahir Malakaji, 1 Juli 1975, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman didahulu beralamat di Mapakasunggu, RT 002 RW 002, Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Junaidah binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Muhammad Saleh bin Rampasang sebagai tergugat. Dan bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dan informasi yang telah kami sebutkan tadi, mohon disampaikan secara langsung. Dan terima kasih untuk pendengar yang mungkin sudah menyampaikan ataupun mengetahui keberadaannya untuk bisa memberikan informasinya. Dan itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, upaya pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh anggota keluarga, terutama ayah. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, menjelaskan bahwa penyebab stunting dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor spesifik seperti pemenuhan gizi dan pemberian makanan bergizi, serta faktor sensitif yang berkaitan dengan pola asuh dan lingkungan keluarga. Menurutnya, keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Kehadiran ayah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting bagi proses tumbuh kembang. Fatmawati menegaskan pencegahan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada ibu. Ayah dan ibu harus menjadi tim dalam mengasuh anak agar kebutuhan gizi, kasih sayang, dan stimulasi tumbuh kembang dapat terpenuhi secara optimal. Melalui penguatan peran keluarga, BKKBN berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini, hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat 4,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar informasi selanjutnya nih, di mana Kota Makassar kembali menjadi tuan rumah ajang pendidikan berskala nasional. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham secara resmi menutup Lomba Nasional UKMAS Indonesia 2026 dan Lomba Matematika Tingkat TK hingga SD se-Kota Makassar yang diikuti sekitar 800 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Alia mengatakan kompetisi seperti ini tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga melatih konsentrasi, kedisiplinan, ketelitian, dan semangat berkompetisi secara sehat sejak usia dini. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus belajar dan tidak takut menghadapi kegagalan, di mana menurutnya kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika setiap anak mampu terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pemerintah Kota Makassar pun berkomitmen mendukung berbagai kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua. Diharapkan lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat.

0: Arsyad menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logam merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
1: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
5: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.

0: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
0: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
1: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
2: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. menggunakan Garuda Indonesia GA7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
12: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
13: Insyaallah akan terus lagi. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita. Walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
12: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
14: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
1: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam dan salam sejahtera pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pada malam hari ini, selanjutnya tepat pukul 20.35 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda santapan rohani. Kali ini membahas menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Amsal ayat 17 bersama dengan Pendeta Sebastianus Baas pada malam hari ini yang telah terhubung bersama kami melalui line telepon. Selamat malam, Pak Pendeta.
1: Selamat malam, Mbak. Salam Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Silakan, Pak Pendeta.
1: Baik, baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Mega Makassar bersama saya Sebastian dan Stefania Basmelan lalu rekan-rekan yang ada di studio RRI. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang ke-29 bulan 6 2026. Kami diberikan kesempatan untuk berkarya sepanjang sebulan ini, tinggal besok kami akan tinggalkan bulan yang ke-6 ini. Semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan berkati sarana alat-alat yang ada di studio RRI. Rekan-rekan yang bertugas di sana juga Tuhan memberkati kekuatan secara ekstra. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami belajar malam hari ini menjadi bagian dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Selama Tuhan masih percayakan kami untuk berkarya. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, gembalakan yang baik firman yang hidup itu sendiri. Amin. Baik, sama-sama kita akan belajar di Amsal 19 ayat yang ke-17. Nanti ada Stefania tolong baca. Amsal 19 ayat 17.
2: Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu.
1: Iya. Jadi ayat ini Tuhan pakai Raja Salomo untuk mengajar kita semua sebagai orang-orang percaya, khususnya warga Kristiani. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dengan baik, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kadang-kadang seringkali kita harus belajar, kalau kita mau menolong orang lain, jangan kita mengharapkan orang itu harus balas juga dengan apa yang kita buat. Jangan. Inilah yang dimaksudkan ayat ini. Mungkin kalau mereka dalam kesusahan, kesulitan, ya kita sama dengan kita memberi utang kepada Tuhan. Luar biasa loh yang punya hidup ini. Dan nanti Tuhan yang akan balas. Itu hukum tabur tuai. Jangan kita memberi sesuatu mengharapkan balasan orang itu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua sebagai warga Kristiani dengar baik. Seorang raja yang begitu kaya, Raja Salomo, Tuhan pakai dia untuk mengingatkan banyak hal untuk kita belajar. Di bagian yang lain masih di Amsal juga pasal yang ke-22. Kita lihat di ayat 22 dan 23. Amsal 22 ayat 22 dan 23. Kita perhatikan bersama. Silakan.
2: Janganlah merampasi orang lemah karena
1: ada
2: dia lemah.
1: Ulangi pelan-pelan supaya kasih volumenya.
2: Janganlah merampasi orang lemah karena
1: ya,
2: ia lemah.
1: Itu dia.
2: Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang.
1: Terus.
2: 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka.
1: Nah, ini dia. Jadi jangan kita bermain-main. Janganlah merampas orang lemah, merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkhususan di pintu gerbang. Dia sudah susah, kau injak-injak lagi, misalnya jatuh tertimpa tangga. Tuhan membela perkara mereka, dengar baik. dan mengambil nyawa orang yang menampas haknya, orang lemah itu. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkat Tuhan, kau punya kemampuan mungkin sebagai seorang jaksa, hakim, polisi, pejabat pemerintahan, swasta, dengar baik. Hukumannya berat. Jangan kau pikir itu uang segala-galanya, ini perlu kita sadar loh. Nanti Tuhan akan mengambil nyawa orang itu. Haknya mereka untuk hidup. Ini seringkali orang lupa. Tanah apa semua diambil karena mereka punya kekuasaan. Dengar baik. Berat hukumannya itu. Apalagi bagi mereka yang tidak mampu apa-apa. 12 ucapan kutuk di dalam Keluaran 27 itu harus memotivasi kita menggeser batas tanah orang miskin dan juga memperkosa haknya anak-anak yatim piatu. Berat hukumannya itu. Warga Kristiani khususnya sebagai pemimpin-pemimpin rohani lebih jauh

jangan kita hanya mau memper seringkali kita tidak sadar loh.

0: Pak Pendeta?
1: Ya, ya.
0: Boleh dilanjutkan, mohon maaf ada kendala jaringan.
1: Ya, memang ada ya. Kita lanjutkan lagi. Baik-baik. Terima kasih, Mbak. Baik, kita akan belajar bersama. Mengapa ayat ini sangat penting untuk kita belajar bersama? Sebagai warga Kristiani, dalam posisi kita, tugas dan tanggung jawab kita, perhatikan baik-baik. Kembali di Amsal 22 tadi, ada yang ulangi. Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 23 yang bunyinya demikian. Janganlah merampas orang lemah, karena mereka lemah. Ya, lemah, dengar baik. Dan janganlah menginjak-injak orang berkesusahan di pintu gerbang. Ayat 23 ini keras untuk kita. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dengar baik. Dan mengambil nyawa orang yang merampas si mereka, itu dia. Mereka mungkin tidak punya kekuatan apa-apa. Kita mungkin punya kekuatan, punya kedudukan, punya finansial. Tolonglah diperhatikan untuk kita tidak bermain-main. Mereka juga berharga di mata Tuhan. Karena mereka sudah ditebus dengan darah anak domba atau darah Kristus. Lalu kita melihat bagian yang lain. Di Mazmur 41 ada tolong dengan perikopnya. Ini juga menjadi satu evaluasi buat kita. Mazmur 41 tolong diperhatikan apa bunyi ayat ini. Kita akan baca bersama. Silakan adek dengan perikopnya.
2: Doa minta penyembuhan.
1: Ya, doa minta penyembuhan. Namun kita perhatikan ayat 1.
2: Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
1: Ya, ini pengalaman seorang raja namanya Daud. Silakan.
2: Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah.
1: Nah,
2: Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka.
1: Itu dia. Ini pengalaman Daud. Daud dalam masalah, dia perhatikan orang-orang yang lemah. Ini perlu kita renungkan. Lemah imannya, lemah ekonominya. Kalau lemah imannya, kita harus angkat dia kembali ke jalan yang benar. Lemah ekonominya, kita harus perhatikan dia. Jangan memperkaya diri sendiri. Apalagi kalau pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan engkau memperkaya dirimu sendiri. Kita bukan buka lapangan apa bisnis. Tapi itu pelayanan jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Luar biasa ini janji Tuhan. Ada lihat sampai ayat yang keempat. Ayat tiga.
2: Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh.
1: Itu dia. Perhatikan ayat empat.
2: Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali
1: itu dia.
2: Dari sakitnya.
1: Jadi kalau kita memperhatikan orang lemah, padahalnya ini konteks itu doa penyembuhan. Tapi mengapa Tuhan pakai Daud untuk mengingatkan kita semua? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan mereka waktu celaka. Tuhan akan menolong waktu di ranjang atau di tempat tidur. Warga Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan sampai engkau memperkaya dirimu sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ini dihususkan buat pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu. Perlu bertobat. Itu firman bukan hanya untuk umat Tuhan atau jemaat, untuk kita lebih dulu. Juga buat pemimpin-pemimpin Kristen. Perhatikan itu rakyat. Haknya rakyat itu jangan diperkosa. Ingat itu 12 kutuk di Ulangan 27 itu adek. Ada tolong satu-satu bagian saja di Ulangan 27 itu ayat 19. Apa bunyi ayat itu? Ini keras loh untuk kita belajar bersama. Ulangan 27 ayat 19 ada, silakan. Silakan adek ya.
2: Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing.
1: Ulangi lagi. Terkutuklah
2: orang yang memperkosa hak orang asing.
1: Hak orang asing itu artinya orang yang tidak ada punya hubungan family. Kalau tinggal di dalam rumah kita atau di perusahaan kita, jangan sistem family. Tidak boleh. Kadang-kadang begitu. Dinasti ya, keluarganya sendiri biar tidak mampu dia angkat, tapi orang lain tidak. Ini juga salah besar buat orang Kristen. Dengar baik, perlu bertobat. Ulang ya deh.
2: Terkutuklah orang yang memperkosa orang asing,
1: iya,
2: anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin.
1: Jadi mereka punya hak mungkin untuk bekerja, untuk sekolah. Apalagi kalau dia dapat nomor lalu kita gantikan orang lain. Ini kan banyak kali pekerjaan yang tidak beres. Dengan baik warga Kristiani, itu haknya mereka. Kau bisa tipu sama manusia, tapi kau tidak bisa tipu di hadapan hukumannya berat loh. Mari kita renungkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita contoh. Dia tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia ini mengasihi semua manusia. Dan dia sangat peduli dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang kurang dipedulikan. Roma 15 ada, tolong dengan cepat sikit, berapa ayat lagi kita belajar. Tuhan pakai juga Rasul Paulus mengajari umat Tuhan yang ada di Roma, juga buat saya dan saudara ada lihat. Roma pasal yang ke-15 dengan perikopnya.
2: Orang yang lemah dan orang yang kuat.
1: Iya, orang yang lemah dan orang yang kuat. Lemah dalam ekonomi, lemah dalam iman juga bisa. Lemah dalam keadaan tubuh kita, ya tidak selamanya orang kuat. Itu dia. Ulangi.
2: Orang yang lemah dan orang yang kuat.
1: Iya.
2: Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat.
1: Terus?
2: Dan jangan kita mencari kesenangan kita
1: sendiri. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, karena Yesus datang bukan untuk, tapi untuk setiap orang. Dengar baik, terus.
2: Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
1: Iya, terus. Sebab apa? Perhatikan, 3.
2: Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan.
1: Itu dia, Kristus tidak mencari kesenangan sendiri. Dia tinggalkan surga yang mulia. Itu luar biasa loh. Mari warga Kristiani dengar baik. Kita bukan hanya sekedar keluar masuk gereja, tapi kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan orang yang sudah lemah, istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ayat yang diambil begitu keras, Tuhan akan mengambil jawab orang itu loh. Khotbah Yesus di atas bukit Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Miskin di sini bukan berarti kalau begitu tidak usah kerja, tidur saja begitu supaya, bukan begitu. Mungkin orang itu sudah berusaha tapi hidupnya begitu ya. Jangan engkau kaya kau lupa diri. Ingat Lukas 12, kaya ya bodoh. Lukas 16 juga, Lazarus dan orang kaya. Lazarus orang miskin, lemah, tidak ada punya, mengemis di rumah orang kaya. Dua-dua mati. Lazarus bilang, tidak dibilang dikubur. Barangkali pendetanya tidak ikut, dia pikir capek-capek ke kuburan, tidak dapat hampau. Ini teguran buat hamba Tuhan lebih dulu. Si kaya juga mati, langsung dijemput setan masuk di neraka, baru di situ dia kelangkabut. Lazarus dijemput oleh malaikat di pangkuan Abraham. Tidak ada perbedaan lagi. Wah, kalau di dunia ini ada lihat yang begitu kita, apalagi hamba Tuhan, perlu kita sadar dan bertobat. Jiwa-jiwa itu miliknya Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Ini perlu kita renung, kita evaluasi. Semua masyarakat punya hak yang sama. Di lain pihak, Tuhan juga ingatkan, terkutuklah orang menggeser batas tanah orang. Jangan kau bilang berapa meter atau berapa hektar, setengah, berapa senti pun itu haknya orang lain. Tidak boleh, itu terkutuklah. Orang tidak sadar itu kadang-kadang. Kita renungkan, kita evaluasi, itu haknya mereka. Mari kita belajar menjalani hidup ini. Tuhan sudah ajar kita semua. Kalau kita melakukan kebaikan, itu berarti kita beri utang kepada Tuhan Yesus yang kita iman, yang kita sembah. Dia akan membalas hukum tabur tuai. Jangan hanya yang kaya-kaya yang itu, wah, kita sambut mereka kaya. Karena motivasi kita salah, apalagi hamba Tuhan. Perlu kita sadar, perlu kita bertobat loh. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan pakai juga Tuhan pakai juga Ayub untuk mengingatkan kita semua. Tidak ada perbedaan, itu lihat biasa. Bukan hanya orang kaya saja diperhatikan, semua kita berharga di mata Tuhan. Untuk kita evaluasi kembali dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita tidak bermain-main gila. Ayub pasal 34, ada lihat apa bunyi ayat ini. Ayat yang 19. Ayub 34 ayat 19.

0: Dia yang tidak memihak.
1: Ulangi. Dia itu huruf besar, itu Tuhan sendiri. Ya. Terus?
0: Dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil.
1: Terus?
0: Karena mereka sekalian adalah buatan tangannya.
1: Itu dia. Tuhan tidak memihak hanya pejabat-pejabat. Punya kedudukan, punya kekayaan. Dan juga tidak mengutamakan orang yang hanya ya maumlah mereka saja. Tidak. Tapi dia juga sangat mempedulikan bagi orang kecil. Mengapa demikian? Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah. Buatan tangan kasih Tuhan. Kalau manusia itu ada punya perbedaan, itu dia. Apalagi kalau hamba Tuhan yang punya kedudukan, yang punya duit itu disambut. Tapi yang kalau itu perlu, itu ada ayatnya juga. Itu perlu kita bertobat loh, sadar. Motivasi kita apa? Melayani mereka itu sama dengan melayani Tuhan kita sendiri. Kiranya ini memotivasi kita. Yesus memberikan teladan buat kita. Tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina. Menderita di atas kayu salib, karena kasihnya akan saya dan saudara itu luar biasa loh. Tidak ada sugensi. Karena menanggung dosa dan kejahatan. Dia bangkit, dia naik ke sorga, sediakan tempat lagi buat kita, lalu dia utus rohnya yang kudus. Menunggal dalam hidup kita, ini yang membuat kita mampu untuk menjalani hidup ini. Takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada hari Maranatha. Pada kali yang kedua, Matius 25, aku lapar, aku sakit, aku telanjang, aku dalam penjara. Kamu tidak peduli sama aku. Itu renungkan baik. Warga Kristiani yang dikasih dan berkati Tuhan. Bila kiranya ini memotivasi kita untuk menjalani hidup ini selama Tuhan semua percayakan kepada kita semua. Kita awali, kita akhiri dengan doa. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi rema buat kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami sudah belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami juga berdoa secara khusus buat RRI di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanan supaya RRI tetap eksis secara khusus Makassar. Tuhan memberkati pimpinan kru yang bekerja, anak-anak mereka, masa depan mereka, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani. Kami sebagai warga yang baik, takut akan Allah kami, mengasihi Allah kami dan mengasihi sama umat ciptaan-Mu. Juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut dan udara dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra dalam menjalankan tugas mereka. Kami sebagai warga yang ada di dalamnya, roh takut akan Engkau dalam menjalani hidup ini selama Tuhan masih izinkan kami numpang di atas muka bumi. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya firman Tuhan yang kami belajar malam hari ini, kami belajar praktekkan dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan kepada sesama kami, itu adalah kami melakukan terhadap Tuhan kami Yesus Kristus yang akan membalas semuanya. Ampuni kami bila mana kami melanggar firman. Menyerahkan hidup kami hari ini, hari esok dan seterusnya dalam pimpinan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kirim dan utus pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami, provinsi, kota Makassar dan seluruh umat manusia yang ada di dalamnya, khususnya umat manusia di bawah kolong langit ini. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih-Mu melanda hidup kami, sehingga kami mengasihi Allah kami dan mengasihi sama umat ciptaan. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Baik, puji Tuhan, saya kembalikan ke studio. Rekan-rekan yang ada di studio, Tuhan memberkati, salam sehat buat kita semua.
2: Salam sehat, terima kasih banyak Pak Pendeta atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini telah memberikan santapan rohani menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan, Amsal ayat 17. Dan itulah tadi pendengar dan juga pemirsa santapan rohani untuk edisi kali ini di hari Senin 29 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa. Kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Pak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong, Pak. Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya,

0: Saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
2: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
2: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak. Ya,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
2: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan tadi untuk Anda drama radio edisi kali ini, produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selanjutnya, kami akan menghadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas, kali ini bersama dengan komunitas Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih berikut ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya bersama kami di Pro 1 ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya.
2: Sosial.
1: Oke. Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Okay. Bisa teman saya nih.
2: Oke, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi dan berterima kasih. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, iya. Gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaning Tias selaku social media specialist di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media specialist. Kita tuh sebagai admin ya, admin social media. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu sih.
1: Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ini sendiri
2: Kalau aku sebagai public relation tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Okay. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya.
1: Kayaknya saya harus belajar sih sama Aini dengan reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri ini jurusan
2: IT,
1: yes. Gitu kan? Jadi wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal Terima Kasih Official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, Ade sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantai Bung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Okay. Nah, kalau memang Terima Kasih Official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke Terima Kasih Official itu seperti apa ya, teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin anggota ataupun internal dari Terima Kasih itu kita sebutnya Tim Kasih.
1: Tim Kasih.
2: Iya, Tim Kasih. Oh, jadi Tim Kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke Terima Kasih Official dari Adi?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di Terima Kasih Official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: maksudnya
3: kayak Tim Kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu Tim Kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya. Karena mungkin mereka nyaman sama Tim Kasih.
1: Iya, benar. Karena Tim Kasihnya juga welcome gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali. Lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah.
1: Okay.
2: Tapi gak lari kok. Ya, jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar dimana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman tahunya ada Terima Kasih Official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: ini, semester akhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita, pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena aku punya juga semester akhir.
2: Oh, wow.
1: Ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri, kayak produktif deh.
2: Iya, betul,
1: gitu kan.
2: betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur nih merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku gak rebahan doang di rumah. Terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh. Apalagi kalau cerita-cerita dari mereka, jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya
1: ya.
3: Benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu gitu,
2: betul
1: kan.
2: Iya.
1: Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Bekas.
2: Iya.
3: Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini gak sih, masih relevan gak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang se-impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu. Kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Oke, kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
2: Yes.
3: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya
1: ya,
3: betul, betul, sebagai betul, bahan konten juga
2: personal branding ya.
3: Jadi
2: branding.
3: Jadi bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak wow, ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: iya, benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten gitu.
2: Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain dong, maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung didirect ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu
2: proyek
1: yang akan dilakukan di
2: development
1: gitu.
2: Betul.
1: Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan seperti yang tadi dijelaskan ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik.
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: menyesuaikan sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap gitu, tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap enggak ini apa sih namanya? Pokoknya enggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Oke. Gitu, jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu tadi.
3: Nah,
1: bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan,
2: Seperti itu. Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu.
1: Gitu.
2: Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh, mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Adi sebutkan, membuat bunga kawat. Nah, bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang. Jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah, kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya. Jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti itu. Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
2: Betul.
1: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
2: sendiri.
1: Kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani, kehidupan kita tuh kayak wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak lika-likunya.
2: Banyak lika-likunya, iya benar, benar.
1: Jadi sesuatu yang kayak oh, ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya.
1: Jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun, tapi minat untuk bergabung berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi peluang yang di luar sana, masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh. Jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama. Betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Okay, Adi sendiri?
3: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu adanya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita. Atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu. Betul, gak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada rugi.
2: Iya benar.
1: Kan? Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum. Of course.
1: Dari segala usia juga.
2: Iya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Iya.
1: Dan Instagramnya di
2: Terima kasih official.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti.
2: Iya. Yes.
1: Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay. Benar, kalau Adi, hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata Oma Opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
2: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, sini juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga. Tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteer-nya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Buat yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes,
0: oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang.
2: Yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak
0: dan
2: ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran.
2: Yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih.
2: Yes.
0: Gitu. Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan nih mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Bener.
0: Jangan terjebak di situ-situ aja.
2: Bener.
0: Iya. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi curhat.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini, hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Kemudian If I Ever Fall in Love Again dari Duet with Annie Murray. Kemudian There's No Easy Way dari James Ingram, Who's Holding Gonna Know dari The Barge, Destiny dari Jordan Hill. Kemudian The Gift, Jim Brickman, and Maybe This Time dari Michael Martin Murphy. Ini sudah banyak yang mendaringkan telepon kami pada malam hari ini. Terima dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Tunggu, mana ini suaranya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, Mbak Rindu.
0: Ulang dulu, kenapa begitu? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Begitu, ulang kibede.
1: Rindu, bagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Nah, begitu, mantap.
1: Sehat. Apa kabar Ta, Dek?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabar Ta?
1: Alhamdulillah. Ini apa ini? Suaranya lain-lain deh.
0: Suaranya siapa lain-lain?
1: Bisa.
0: Kenapa bisa?
1: Kayak apa ya? Kresek-kresek ki lagu anunya.
0: Suaraku kresek-kresek ki.
1: Iya.
0: Deko dong, suaraku kresek-kresek. Iya, nanti ditanya sama teman-teman teknik toh supaya diperbaiki.
1: Apanya kah itu radionya kah?
0: Iya, belum pi ditahu. Kah belum pi ditanya sama teman-teman itu, teknik toh. Oke, request lagu ki dulu Pale. Mau ki lagunya siapa ini?
1: Lagunya apa sih itu?
0: Ada Cannot You See dari Tiffany, The Wheel of the Wine, Donna Michael.
1: Itu. Pertama,
0: gitu. Yang pertama, lagunya mau buat siapa ini?
1: Iya. Pak Bobby, Pak Yusuf, Abdul Sewan, Tantri, Bunda Sopi, Puan Gato, Nu Alam, Nu Hikmah, Tante, siapa lagi ya? Yuda, Pika. Siapa lagi?
0: Ibu
1: Rosiana. Tetanggaku sana. Samsia, Ibu Samsia. Siapa lagi ya? Itu Ibu ini Indah Isopen.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Pak Yusuf sama siapa itu? Aulia Sul, tahu ah? Arpa, Sarayang, Ina Sarayang, Mbak Su, Ibu Su, Sumi.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Siapa paling deh, Isna.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Pak Kimku selamat istirahat, buat Mbak Isna tempat kasih sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih yang Kim Jodoh cepat nikah Kimku.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap tahu anak doanya. Kita sapa lagi siapa ini kira-kira? Ada Pak Ahmad Yani Tasmon di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, bagaimana kabar tak ini Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Barisna.
0: Alhamdulillah, cuaca di Sopeng bagaimana, aman?
2: Cerah tadi dari pagi sampai sore.
0: Alhamdulillah. Oh,
2: cerah
0: terus sekarang?
2: Mungkin masih aneh ini. Cerah mungkin aneh.
0: Masih cerah
2: mending
0: juga.
2: Ini sekarang.
0: Oh iya. Pak Yani mau ki request lagu apa ini?
2: Lagu yang kedua tadi.
0: Yang kedua?
2: Iya.
0: ada lagu The Wheel of the Wind.

0: Iya.
1: Iya. Lagunya mau buat siapa, Pak Yani?
0: Yang baru lewat ada Andi Anissa sama Pak Akinya. Ada Dimas, ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi. Ada Tika, Rosdiana Yasir, yang Inrawang, Maimuna Gani. Ada Asar Dibone, Laya Sari, Waida Martawati, Sri Sinta, Ina Kristalara. Ada Bobby, ada Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Riko, Uli Ape, Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Puandatu, Arpa di Selayar sama Ina, Rustam Prahara, Acael sama Nasri Ansir, Chandra
1: baik.
0: Dan semua-semuanya Mi, Mbak Rizna.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menemani Anda di ruang rindu pada malam hari ini. Kita terima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Risna.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Pak Gafur di Manjaling.
1: Iya, Gafur.
0: Iya, bagaimana ini kabar tak?
1: Alhamdulillah.
0: Panas Manjaling. Oh, begitu. Persiapan nonton Piala Dunia kah tidak?
1: Ya, besok. Kebetulan andalan itu besok.
0: Jepang. Siapa ini andalan tak?
1: Jepang.
0: Siapa?
1: Jepang.
0: Jepang?
1: Ya.
0: Oh iya, besok. Ih, besok jam 1 tau, anak.
1: Iya, besok.
0: Nonton je kita.
1: Mudah-mudahan besok Jepang menang.
0: Kita doakan yang terbaik pokoknya. Oke. Pak Gafur, request lagu kidul, mungkin lagunya siapa ini?
1: Yang kedua tadi itu, yang kedua.
0: Terputar Mitawa yang kedua. Ada ini.
1: Lagu yang ketiga balik.
0: Ah iya, tawa. Yang ketiga. Salam-salam kidul.
1: Pertama Pak Bulasewa.
0: Yeah.
1: Mobil Forman. Bukit di Dayak.
0: Yeah.
1: Los Jana Yasir.
0: Yeah.
1: Betantir sama Hesti Pare. Arpa di Selayar.
0: Yeah.
1: Wandatu. Anwar di Kemala.
0: Siapa lagi?
1: Lesari di Polman juga. Batika Masambah. Bunda Sopi. Atin juga di Mantai.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Dimas. Terima semuanya, Mbak Risna.
0: Iya.
1: Mbak Risna lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur di Manjaling. Kita terima lagi yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Rindu yang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kasinta, bagaimana ini kabar tak?
2: Baik-baik, Jumari. Risna atau Mori?
0: Ah, tebak pale dulu. Siapa ini kira-kira? Alhamdulillah. Mau ikut Piala Dunia malam ini kak, nobar atau dengar bareng?
2: Lebih bebo apa dulu.
0: Oke, request lagu kidul kak Sinta. Mau ke lagunya siapa ini? Ada I Cannot Let Go, Air Supply, A Smile in Your Heart, Ariel Rivera.
2: Air supply.
0: Oke deh, lagunya mau buat siapa ini?
2: Ada tadi Ahmad Yani, Nina Elno, Bunda Sofi, dan Tom Sohara, Aldi Dayat, Mbak Dewi, ada Ama, ada Uki, ada Sok Penangnya Gani, terus ada Mitawati, Ima, Rifa, Abdullah Sewa.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Mbak Dewi, ada Panggatu, dan yang lagi minta selamat malam, semuanya selamat beristirahat buat Mori, sehat terus.
0: Risna.
2: Sorry, buat Risna, semua kata selalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinta. Kita terima lagi nih telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bisa dicoba kembali deh kalau gitu ya, di 0821-3333-944. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tahu anak, ini kali ini fotonya di kolam renang. Halo. Kau
3: halo.
0: Kenapa nih? Amki, saya lihat tiki lagi ini foto tak bagusnya. Masya Allah, mantap.
3: Masya Allah.
0: The best. Selalu kak terinspirasi sama Kak Uki. Stylenya, pose fotonya, pemilihan angle fotonya, the best, mantap.
3: Alhamdulillah.
0: Pokoknya jiwanya masih muda, masih jiwa-jiwa anak iya. Gadis, pokoknya mantap.
3: Umur boleh tua,
0: tapi semangat harus muda, gaya harus muda.
3: Iya betul.
0: Mantap pokoknya. Kau kiri ke lagu Ki dulu. Mau Ki lagunya siapa ini? Ada
3: lagunya.
0: Siapa?
3: Ada lagunya siapa tadi itu?
0: Yang mana? Ada ini A Smile in Your Heart, Ariel Rivera. If I Ever Fall in Love Again, duet with Annie.
3: Yang pertama tadi.
0: Oke, okay. A Smile in Your Heart. Sebuah senyum iya. Di hati Kak Uki. Asik. Lagunya mau buat siapa Kak Uki?
3: Yang baru lewat ada Kak Sinta, ada Kak Yani Tasmung, ada Andi Anissa, ada Pak Gapur juga, ada Bobby, Kak Nurmi, Nadi Sopen juga, Bunda Sopi, ada Mama Rita, ada Den Nompo, ada Dek Dimas, bareng Fadil. Yan Hendrawan, Rosdiana Yasir, ada Samsia Maisar, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Wandatu, Pak Asri Diwotu, Kak Naila, M. Nur, Rina Kristalara, Busra Junaid, Memuna Ganin, Rustam Prahara, Kak Riko, ada Dek Putri juga, ada Mbak Tantri, Hesti, ada Dek Tika juga. Ada siapa lagi ya, Tik Pangkep, ada Tante Hasnadi Bone, Mayang Putri Bone, ada Darah Biru, siapa lagi ya, Abdul Salam di Labuan Bajo, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor malam ini, buat Ade Rizna, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita jeda terlebih dahulu, kami hadirkan untuk Anda lagu yang telah Anda request, ada I Cannot Let Go, Air Supply, dan A Smile in Your Heart dari Ariel Rivera.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus sambungan teleponnya. Boleh dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana ini?
1: Orang Polman ini.
0: Orang Polman? Siapa gerangan orang Polman itu?
1: Saya mau beri masa Mandar ini. Orang Mandar kurasa di dalam ini.
0: Saya orang Mandar. Sedikit-sedikit ku tak ndak ku tahu kipah bahasa Mandar.
1: Oh, kita ada tahu bahasa Mandar ini.
0: Tapi saya dari Mandar.
1: Tapi ada ndak ada di tahu bahasa Mandar.
0: Sico.
1: Saya Pak Yusuf di Polman.
0: Pak Yusuf deh Pak, lama tak ndak bergabung, dari mana Ki?
1: Saya tahu lah ini kalau pengen barang keliling dunia.
0: Oh ya, luar biasa. Jangan-jangan kita ikut juga ini ke Pildun.
1: Ya?
0: Kita juga ikut keliling dunia ke Pildun juga.
1: Oh iya, ikutlah, ikut.
0: Siapa kita dukung Piala Dunia?
1: Kalau saya ini, karena cara kebetulan ada saya punya motor gerantung ini, kulihat ini buatan Jepang, jadi saya dukung Jepang lah.
0: Oh begitu, jadi kalau motornya bukan buatan Jepang, gak dukung Jepang. Oh begitu, iya.
1: Tapi kulihat ini sudah buruk-buruk begini, masih kuat, jadi saya dukung Jepang, berarti kekuatannya mau luar biasa.
0: Oh luar biasa, tapi nanti besok ini ya jam 1 malam Jepang versus Brazil.
1: Oh, enggak main ini subuh di?
0: Jam 1, toh.
1: Oh, kusangka Jepang ini subuh nanti.
0: Bukan, mulai jam 1 tawa kalau Jepang.
1: Oh iya, oh besok balik Jepang main.
0: Besok Jepang main?
1: Langka subuh besok baru main Jepang.
0: Cocok mi subuh besok, Pak.
1: Tapi lawannya ini kudukung gua, kurasa ini bakal berhasil juga.
0: Brazil, betul. Tapi kita sama-sama berdoa, Tawan.
1: Ya, tapi apapun terjadi, ya tetap saya Jepang, Jepang punya.
0: Iya. Ini mau ke request apa? Ada lagu If I Ever Fall In Love Again, kemudian There's No Easy Way, Who's Holding Do Not Know, This Tonight, The Gift, dan Maybe This Time.
1: Itulah tadi nomor tiga itu.
0: Ya nomor tiga, Who Holding Do Not Know. Oke, lagunya mau buat siapa ini?
1: Ya terima kasih waktu yang diberikan. Pertama, Bapak kita, Pak Brunas Hewan, terima kasih sabarnya selama ini, Pak. Apa kabar, Pak? Sekarang sehat-sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan kedua, Ibu Andi Anisa, terima kasih sabarnya. Tuan Dato, Anto Dentekan, Arpa di Selayar, dan Nompo di mana itu Jeneponto kan? Dan pada pokoknya semuanya saja pendekarnya dari tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Dan untuk ada Rusina, terima kasih waktu yang diberikan dan baiklah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf di Polman, sehat selalu Ki. Oke, kita terima lagi telepon berikut ini yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Risma.
0: Iya, selamat malam Pak Arjuna. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Sepi-sepi nih, serasa ini ya.
0: Gimana maksudnya?
2: Agak sepi-sepi ya.
0: Apanya sepi?
2: Mungkin para persiapan untuk ini.
0: Oh,
2: tombola ya.
0: Jangan salah, luar biasa pertandingan nanti ini. Dua negara besar Pak Arjuna, jangan main-main.
2: Iya, Jepang, Brasil.
0: Jepang, Brasil ini. Kalau Pak Arjuna, nah megang siapa nih?
2: Jepang lah, perwakilan dari Asia.
0: Asia. Dan
2: Korea sudah pulang.
0: Korea sudah pulang.
2: Tinggal Jepang sama Australia kan.
0: Iya. Berapa perkiraan poin dari Pak Arjuna ini kira-kira?
2: Ya, syukur-syukur bisa imbang.
0: Syukur-syukur bisa imbang. Oke.
2: Juga ini berhasil ya.
0: Enggak muluk-muluk berarti ya.
2: 2-1 lah.
0: Oke, enggak muluk-muluk berarti ya. Bisa ditahan imbang sudah oke gitu.
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Oh. Dan di pertandingan lainnya itu Maroko Belanda ya.
0: Iya, betul. Nanti selanjutnya
2: terus
0: setelah ini
2: nanti di kalinya juga itu ada Tanjung Pelawan Argentina.
0: Iya, Tanjung Verde versus Argentina.
2: Luar biasa ini.
0: Sengit.
2: Bagian suka bola ya.
0: Betul, sengit ini pertandingan. Persaingannya luar biasa ini. Oke deh.
2: Tapi kayaknya calon-calon juara nih Prancis sepertinya ini calon-calon juara satu.
0: Kita ikuti
2: Argentina
0: saja.
2: Argentina berhasil enggak dulu deh.
0: Kasih ya,
2: yang lain.
0: Kita lihat dulu nanti gimana Pak Arjuna ya. Harus stay tune terus ini. Oke, lagunya mau apa nih Pak Arjuna? Ada If
2: lagu yang kedua.
0: Yang kedua aja. There's no easy way. Baik. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Buat semua-semuanya ini pendengar Pro 1. Selamat menantikan ini pertandingan sebentar ya. Jangan lupa disiapkan cemilannya ya.
0: Kopi
2: dan teman-temannya. Biar semangat kan.
0: Iya.
2: Oke Mbak Arsna.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan lagu yang telah di request. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Ruang Rindu akan terus menemani Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat beristirahat dan terus ikuti siaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat

Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

lisensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Mateus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola.

0: tendangan gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Namun berhasil muncul ke tangan Melati. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh segilak dia. Angkat ke dalam kontak Melati. Kop pemuda bangun. Sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetap kandas saudara-saudara di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, terjadilah lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lutut kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan ke lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Pak Klopi menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan, saudara, ke bagian sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menusuk ke jambing sebelah kiri. Kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gill sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus celurus ke gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar Hedberg, kop! Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gill, keluarlah langsung saja memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, Ruiz sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berakot tadi. Lasik mulut gaman, kop gol terjadi. Di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada sana Juan Carques, umpan mulut gaman, berbahaya. Ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
1: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undafi masuk, dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané, wah, masuknya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Namun sayang sekali mendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya. Leroy Sané umpan lagi ke belakang pada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Masuknya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini, wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan, tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, masih sementara berlangsung di babak kedua ya, antara Paraguay versus Jerman dengan skor yang masih sama 1-1 di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kalau dia memang terbukti ya, sanksinya akan bertumpuk-tumpuk.
2: Jadi calon mahasiswa yang lulus melalui jalur prestasi itu setiap tahun justru cenderung menurun.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan dugaan pungli Kepset tengah diperiksa pihak Inspektorat Makassar. Minat program studi dinilai menjadi penyebab calon mahasiswa SNBP batal registrasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan dugaan pungli Kepsek tengah diperiksa pihak Inspektorat Makassar. Laporan Edwin Masud.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan pemerintah Kota Makassar bergerak cepat menindaklanjuti video viral yang memuat dugaan praktik pungutan liar terkait jabatan kepala sekolah di Makassar. Seluruh pihak yang disebut dalam video yang sebelumnya beredar di media sosial tersebut kini tengah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kota Makassar. Munafri menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dunia pendidikan sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan sekolah. Menurut Munafri, laporan terkait dugaan tersebut telah masuk ke inspektorat dan saat ini pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sedang berlangsung guna mengumpulkan keterangan dan fakta.
1: Sudah ada semua di inspektorat untuk mengambil keterangan dan sebagainya dan kita pastikan prosesnya akan berjalan dengan fair.
5: Kalau hasilnya nanti ada terbukti?
1: Iya, kan ada sanksi-sanksi semuanya. Kalau dia memang terbukti ya, sanksinya akan bertumpuk-tumpuk. Ada sanksi administrasinya, bahkan kemungkinan ada sanksi penegakan hukum, indisipliner dan sebagainya di dalamnya.
4: Munafri menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. Ia juga memastikan Pemkot Makassar akan menggandeng aparat penegak hukum APH dalam mengawal proses penanganan perkara tersebut.
3: Minat program studi dinilai menjadi penyebab calon mahasiswa SNBP batal registrasi. Aan Ariska melaporkan.
6: Universitas Hasanuddin mencatatkan tren penurunan jumlah calon mahasiswa jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang tidak melakukan daftar ulang dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2026, angka tersebut tercatat sebesar 5,19%. Kepala Humas Unhas, Ishak Rahman mengatakan angka itu menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 8,78%. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut. Ishak menegaskan, persoalan calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang tidak bisa dilihat secara umum. Menurutnya, setiap perguruan tinggi memiliki kondisi dan penyebab yang berbeda. Dari hasil asesmen internal, Unhas menemukan beberapa faktor yang memengaruhi keputusan calon mahasiswa untuk tidak melanjutkan registrasi. Salah satunya, faktor utama adalah ketidaksesuaian minat dengan program studi yang diterima.
2: Kami itu justru sejak tahun 2023, angka tidak daftar ulang dari peserta SNBP, jadi calon mahasiswa yang lulus melalui jalur prestasi itu setiap tahun justru cenderung menurun.
6: Yeah.
2: Dari 8,78% pada tahun 2023 itu menurun dan tahun ini, tahun 2026 ini itu ada 5,19%.
6: Pihak Unhas menilai fenomena ini berbeda dengan jalur UTBK yang umumnya lebih spesifik sesuai pilihan peserta. Kampus berharap calon mahasiswa bisa lebih matang menentukan pilihan program studi agar potensi tidak daftar ulang terus menurun.
3: Banyaknya calon mahasiswa yang batal melakukan pendaftaran ulang pada program SNBP dinilai dipicu faktor ekonomi. Simak dalam sorotan berita bersama praktisi pendidikan Dr. Adi Sumandiar di Pandu Rahmadani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dani.
7: Apa kabar, Pak? Sehat?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bu. Semoga juga Ibu.
7: Ya, Pak Adi, ini kita berbicara mengenai terjadi fenomena penurunan jumlah pendaftaran ulang calon mahasiswa baru pada program seleksi nasional mahasiswa prestasi. Kira-kira apa penyebab sehingga terjadi penurunan ini, Pak Adi?
8: Khususnya di Kota Makassar, ada tiga poin ya penyebab calon mahasiswa baru atau mahasiswa berprestasi itu tidak melakukan pendaftaran ulang. Misalnya yang pertama adalah biaya kuliah saat ini cukup dinilai tinggi ya, menjadi faktor utama penyebab adik-adik mahasiswa itu enggan untuk melakukan pendaftaran ulang. Ketika mereka melakukan pengecekan, misalnya mengecek identitasnya, apakah dia eligible untuk menerima Kartu Indonesia Pintar khusus untuk kategori kuliah atau biasa disebut KIP kuliah. Nah, ketika mereka mengetahui identitasnya atau namanya tidak eligible untuk menerima KIP kuliah, tentunya mereka berpikir dua kali untuk melakukan pendaftaran ulang seperti itu. Yang kedua adalah faktor biaya logistik ya, transportasi, akomodasi bagi adik-adik mahasiswa yang jarak tempuh antara rumah dengan lokasi calon perguruan tingginya atau calon kampusnya itu cukup jauh, sehingga transportasi, akomodasi maupun biaya-biaya lainnya itu mereka anggap cukup tinggi, sehingga dia memilih untuk melepas peluang untuk melakukan pendaftaran ulang tersebut. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian dengan program studi, di mana sebagian besar peserta yang diterima pada program studi itu umumnya lulus pada pilihan kedua misalnya atau pilihan ketiga yang notabene bukan minat utama dari calon mahasiswa baru kita. Nah, apa dampaknya dari tidak melakukan proses pendaftaran ulang camaba ini? Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah dilakukan sanksi tegas ya bagi peserta, misalnya perguruan tinggi negeri melakukan semacam blacklist. Nah, ini sanksinya cukup. Sekolah yang tadinya dianggap cukup berprestasi atau berprestasi, sehingga dampaknya itu berdampak kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik yang calon mahasiswa berikutnya di sekolah asalnya itu. Dan yang ketiga adalah berdampak terhadap kerugian daya tampung perguruan tinggi negeri. Mengingat bahwa terdapatnya kursi kosong yang ditinggalkan atau yang tidak diisi oleh camaba pada tahun saat ini, tentunya ini juga akan memiliki efek ya, efek itu terhadap daya tampung perguruan tinggi sejauh mana dia sukses dalam melakukan sosialisasi khususnya di sekolah-sekolah yang dianggap berprestasi.
7: Baik, ini kan juga kita melihat bahwa ini adalah seleksi calon mahasiswa berprestasi. Apakah mereka ini kita memprediksi, apakah mereka sudah ketidakpercayaan terhadap universitas? Misalnya ada fenomena seperti ini, wah, biaya mahal di universitas tapi nanti dapat kerjanya susah ya. Nah, kalau misalnya kita mendaftar di sekolah-sekolah yang berlabel kementerian ya, ini Kementerian Perindustrian ataupun juga Kementerian Pertanian, ini kan akan lebih mudah mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Apakah faktor-faktor tersebut juga bisa menjadi pemicu menurunnya pendaftaran ulang calon mahasiswa baru ini?
8: Ya, bisa jadi itu karena adanya faktor istilahnya sekolah kedinasan, maksud tadi ya, sekolah kedinasan itu mungkin progres kedepannya mereka sudah pasti akan direkrut menjadi CPNS atau apa namanya calon aparatur sipil negara maupun ASN yang luarannya itu tentunya akan menduduki posisi-posisi strategis. Berbeda halnya dengan adik-adik yang masih negeri maupun swasta. Nah, ini juga perlu di Komisi 10 DPR RI untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali seperti apa rumusan-rumusan sehingga pihak-pihak di perguruan tinggi ini merasa tidak terganggu dengan bermunculannya sekolah-sekolah kedinasan yang diciptakan sendiri oleh pemerintah itu. Nah, kita bisa melihat kenapa tidak diberdayakan perguruan tinggi saja untuk misalnya bekerja sama dengan instansi tertentu ketika lulusan perguruan tinggi itu mampu direkrut setelah mereka sudah dinyatakan sebagai seorang sarjana dan menyandang misalnya

0: dilaksanakan secara baik, dibuatkan regulasi yang tidak mengganggu kedua belah pihak, baik dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dengan sekolah kedinasan. Tentunya kita harapkan kita ini memiliki generasi muda yang betul-betul mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi menjelang 2045, di mana Indonesia emas itu kita akan raih, seperti itu, Bu. Dan ya.
1: Baik, apa kira-kira harapan Anda ke depan, Pak?
0: Ya, harapannya kami dari akademisi tentunya mendorong pemerintah untuk memperbesar peluang-peluang, khususnya dalam hal meraih kesempatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, sehingga adik-adik mahasiswa ini mampu melanjutkan studinya dengan mengandalkan KIP Kuliah yang disertakan dengan hasil-hasil prestasi yang mereka raih sewaktu mereka duduk di bangku SLTA ataupun SMA dan sederajat. Seperti itu, Bu. Dan,
1: baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemkot Makassar siapkan sekolah swasta bagi siswa yang tidak lolos SPMB 2026 di sekolah negeri. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan program sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak lolos seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026. Sebanyak 67 sekolah swasta disiapkan untuk menerima peserta didik melalui program tersebut. Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin mengatakan, seluruh biaya pendidikan siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, tetapi juga memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
4: Kami menggandeng 67 sekolah swasta yang supaya kita bisa melihat mana-mana anak-anak ini yang tidak tertampung di sekolah negeri, untuk dipastikan mereka harus sekolah dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, ini dalam proses satu minggu terakhir ini, kita akan lihat berapa banyak yang akan kita distribusi, seperti apa daya tampung yang ada di sekolah kita, berapa persen kenaikan dari setiap tahun yang akan diterima di sekolah.
3: Selain pemerataan akses pendidikan, Munafri menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter peserta didik.
2: Pemerintah akan memberlakukan B50 pada 1 Juli, namun masyarakat menilai sosialisasi masih minim. Laporan Iin Nurfahraini.
5: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
6: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu, truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
5: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latunreng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
7: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak

0: lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain, itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
1: Latunreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Selvi Ananda akan menghadiri puncak HKGPKK dan HUT Dekranas di Makassar. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah dalam rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak atau HKGPKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar dan Trans Studio Mall 9 hingga 12 Juli nanti. Kegiatan ini akan dihadiri langsung istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda Gibran, yang merupakan pelindung PKK dan Ketua Dekranas Pusat. Serangkaian kegiatan akan dilaksanakan termasuk pameran UMKM yang fokus pada pemberdayaan UMKM, pelestarian wastra, dan peningkatan akses kesehatan masyarakat. Staf ahli TP PKK Sulsel, Melani Simon Jufri, di hadapan sejumlah media di kantor Gubernur Sulsel menjelaskan sejumlah agenda kegiatan tersebut akan menyasar langsung kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan fungsi PKK sebagai gerakan nasional dan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan tangguh. Untuk itu, Melani Simon menyatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan dalam pelaksanaan nanti, termasuk materi-materi yang dibawakan langsung dari kementerian dan lembaga terkait.
5: Sendiri itu akan ada isian materi-materi dari Kementerian Kesehatan sama, dan juga dari Kementerian BP3. Itu akan ada seminar dari yang akan dibawakan oleh dari kementerian, dua kementerian. Kemudian ada penandatanganan MOU pada saat itu juga, MOU bersama Bank Indonesia.
4: Sementara itu, staf ahli Dekranas Dasulsel Sukarnianti Kondolile berharap UMKM dan pengusaha harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pelaksanaan dua event besar secara nasional di Sulawesi Selatan. Karena melalui kegiatan ini bisa mendorong perekonomian baik dari sisi perhotelan dan juga menjadi promosi terutama dari hasil produk kriya dan wastra ke masyarakat luas.
6: Ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM kita untuk naik kelas gitu kan, apalagi dilaksanakan di Trans Studio Mall. Ini kan Trans Studio Mall di satu sisi adalah pasar modern, ya kan? Di sisi lain bahwa ini UMKM kita juga harus kita bisa sinergikan dengan potensi pasar modern. Jadi misalnya di mall ini kan tentu kita melihat bahwa pengunjungnya sudah jelas, segmentasi pasarnya itu sudah jelas.
4: Sukarnianti menambahkan akan ada malam ramah tama dengan menyajikan 23 kuliner khas Sulsel untuk diperkenalkan kepada Ibu Wapres beserta rombongan. Seperti olahan daging kuda, kapurung, nasu liku, olahan lawi-lawi dan palumara, dan soko mandoti.
3: BKKBN Sulsel menilai peran ayah jadi faktor penting dalam upaya pencegahan stunting. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, menegaskan penyebab keluarga beresiko stunting tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Menurutnya, terdapat faktor sensitif dan faktor spesifik yang sama-sama berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak. Fatmawati menjelaskan faktor spesifik berkaitan dengan penyebab langsung yang memengaruhi kondisi stunting. Sementara itu, faktor sensitif mencakup berbagai aspek yang berada di luar pemenuhan gizi secara langsung. Salah satu faktor yang dinilai memiliki pengaruh besar adalah keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
8: Ayah yang tidak hadir di dalam pertumbuh kembang seorang anak ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena sejatinya stunting itu adalah menurut Perpres 72 tahun 2021 adalah kondisi terganggunya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akibat kekurangan gizi dan infeksi yang menahun. Kekurangan gizi ini tentunya ketika diberikan makanan seimbang oleh seorang ibu, tapi seorang ayah tidak hadir di situ untuk membersamai, ini akan juga merupakan suatu variabel tertentu, ya, variabel lain yang akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak.
7: Ditambahkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Kehadiran figur ayah dinilai mampu memperkuat kualitas pengasuhan sehingga mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan berkualitas.
3: Persejasi Kota Makassar bentuk 14 klub sepak bola berjalan yang akan turut berpartisipasi dalam Forkot Makassar mendatang. Laporan Zainal Abidin.
9: Persatuan Sepak Bola Berjalan Seluruh Indonesia atau Persejasi Kota Makassar telah membentuk sejumlah klub sepak bola berjalan di tingkat kecamatan yang nantinya akan turut serta dalam ajang Forkot Makassar yang diselenggarakan oleh KOMI Kota Makassar. Hal ini disampaikan Ketua Umum Persejasi Kota Makassar, Eko Sutrisno, dalam dialog bersama RRI. Eko menyampaikan perkembangan olahraga sepak bola berjalan atau walking football di Kota Makassar saat ini cukup pesat, meski penyebarannya masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Ia menambahkan, hingga saat ini telah terbentuk 14 klub sepak bola berjalan di Kota Makassar yang akan berpartisipasi dalam ajang Forkot Makassar mendatang.
10: Kalau di kami, Pak, di Persejasi Kota Makassar ini, alhamdulillah, karena tugas kami hanya untuk membentuk tim, alhamdulillah sudah berkoordinasi juga dengan koordinator kecamatan, bentuk sekitar 15 kemudian ya, 14 kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu mereka membentuk klub persejasi. Dan dalam waktu dekat ini ada event Forkot yang akan diadakan oleh KORMI. Jadi makanya itu kami juga sempat tadi sudah persiapan untuk event tersebut.
9: Eko juga mengajak masyarakat luas untuk mencoba olahraga alternatif tersebut, khususnya para pencinta bola dari kalangan pralansia hingga lansia. Menurutnya, sepak bola berjalan merupakan olahraga yang lebih aman karena meminimalkan risiko cedera, sehingga dapat dimainkan bersama keluarga dan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar generasi di tengah masyarakat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar, kami lanjutkan menghadirkan laga antara Paraguay versus Jerman di babak ke-32 besar langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: 7 pemain Paraguay ada di dalam kotak kecil, langsung kemuntaran, top kemuntaran, lepas, oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, digadikan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini sedikit agak tegang.

Pro Life setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Siaran langsung babak 32 besar antara Paraguay melawan Jerman yang dimenangkan oleh timnas Paraguay yang hadir di Stadion Boston Stadium Amerika Serikat. Dan untuk siaran selanjutnya sebentar juga akan kami hadirkan untuk Anda ya, untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di babak ke-32 besar. Untuk hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2026, yang pastinya juga akan menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita saat ini. Tetap bersama kami.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Terima kasih bagian untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda di pukul 9 waktu Indonesia Tengah di babak 32 besar Laga Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Maroko yang juga disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.